karaoke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata Oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata Oke terus abadi hingga sekarang.

Ya, terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun berada. Tentunya kebersamaan kita setelah mengikuti siaran Pesta Bola Dunia ya, yang mana berlangsung Brasil versus Maroko yang berakhir imbang 1-1. Dan pendengar, untuk Anda, kita sudah berada di jam 9 lebih 11 menit. Dan tentunya kembali menyapa Anda di kawasan Jalan Patimura Serui bersama Pro 1 RRI Serui.

Ya, terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun berada untuk kebersamaannya setelah kita ikuti siaran Pesta Bola Dunia yang mana mempertemukan Maroko versus Brasil yang berakhir imbang 1-1. Dan Anda kembali

Dan pendengar, selanjutnya kami mengajak Anda, terkhusus ke Kristiani di manapun berada, di hari Minggu kita menyatukan siaran bersama siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Jemaat GBGP Kristus Raja Serui.

Berikan kemuliaan yang lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kita kuat. Karena Tuhan Yesus kita hidup. Karena Tuhan Yesus kita bernafas. Haleluya. Haleluya. Berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus di pagi hari ini. Karena Bapak Ibu masih sehat, masih kuat, masih ganteng, masih cantik. Haleluya. Bapak Ibu mau buat apa untuk Tuhan Yesus? Tidak ada. Hanya hidup ini kita pakai untuk kita menyenangkan hati Dia. Haleluya. Baik, puji nama Tuhan. Saya tibakan puji-pujian sampai di sini. Waktu yang lebih banyak untuk kita mendengarkan suara Tuhan. Kita percaya bahwa dengan kebenaran firman Tuhan dapat menguatkan kita. Segala persoalan, segala masalah. Di mana hari ini siaran langsung RRI Serui. Baik yang di rumah, di mana saja berada. Mungkin lagi mendengar RRI Serui. Mari kita buka hati. Segala apapun yang kita gumuli kepada Tuhan, kita bawa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sebagai penolong kita. Tuhanlah sebagai jawaban dalam setiap kehidupan kita. Dialah Bapa yang bisa menjaga, melindungi kita hari demi hari. Bukti nyata kita ada sebagaimana kita ada. Di mana siaran langsung RRI Serui di pagi hari ini. Baik pendengar di rumah yang sedang mengikuti siaran langsung, bahkan mendengar siaran langsung. Kita semua mendengarkan suara Tuhan sendiri. Karena Tuhan yang bisa merubah setiap karakter kita. Apapun yang kita gumuli kepada Tuhan, biarlah Dia ya sebagai Bapa yang bisa menjawab apapun yang kita doakan. Kita impikan, mungkin lewat pergumulan kita, doa kita. Kita panggil Tuhan. Asal hidup ini kita berserah, kita panggil Tuhan. Maka jawaban itu datang daripada Tuhan sendiri kepada kita. Baik, puji nama Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian penyembahan. Untuk kita siapkan seluruh kehidupan kita, bejana hati kita, untuk kita mendengarkan suara Tuhan sendiri. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Umat Tuhan, bahkan pendengar di rumah, mendengar siaran langsung RRI Serui, bahkan kita umat Tuhan, jemaat Kristus Raja, GBKP Serui Kota. Mari kita buka hati kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan, kita panggil Tuhan di pagi hari ini. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan. Bukti nyata, hari demi hari, tahun berganti tahun, detik menit, kita merenungkan kebaikan Tuhan. Penyertaan Tuhan boleh ada sebagaimana kita ada. Kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan, kita hidup sampai hari ini. Mari pujian penyembahan, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berserah, kita memanggil Dia. Dialah Bapa, Dialah sumber kehidupan kita. Mari kita berserah, kita memanggil Dia. Kita menangis untuk Dia, karena Dialah satu-satunya penolong dalam setiap kehidupan kita. Kita hanya hidup saja, Dialah sebagai penolong dalam setiap kehidupan kita.

dan puji-puji namamu ya Allah Bapa di surga. Kami telah memuji Engkau. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Bapa. Hamba penuh dengan salah dan dosa. Mari Tuhan kuduskan hamba, layakkan hamba untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah firman ini terus melembaga dalam setiap sanubari hati kami. Dan firman ini menjadi terang dalam perjalanan hidup kami. Sehingga kami terus berjalan dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tiba saatnya kami akan merenungkan dan mendengarkan suara-Mu Bapa. Mari Tuhan berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan sabda kebenaran. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Nah, pagi hari ini saya lihat kita berseri-seri karena cuaca sangat mendukung kita. Hari ini kita akan memuji dan memuliakan Tuhan dan kini kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita buka bersama-sama di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 4 ayatnya yang kedua. Satu ayat saja. Filipi pasal 4 ayat 2. Filipi pasal 4 ayat 2. Pada hitungan ketiga mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Eudia ku nasihati supaya hati sepikir dalam Tuhan. Ulangi lagi kurang keras. 2, 3. Eudia ku nasihati, Sintike ku nasihati supaya terima kasih, silakan duduk. Eudia ku nasihati, Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, surat Paulus kepada jemaat di Filipi menyebutkan kedua perempuan ini secara jelas bahwa Eudia dan Sintike ini sementara berselisih atau sementara bertengkar. Sehingga Paulus menyesehati kepada kedua orang ini agar supaya keduanya itu sehati sepikir di dalam Tuhan. Saudara kasih, mereka adalah kedua perempuan ini, mereka dua juga adalah jemaat di Filipi. Ya. Hari ini kita akan mendengarkan suatu cerita yang membuat hati kita tidak nyaman. Tetapi itu memang terjadi di dalam setiap jemaat. Hal yang biasa terjadi di dalam jemaat yaitu perselisihan. Perselisihan itulah yang membuat sehingga Paulus menasihati kedua perempuan ini. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, gereja adalah kumpulan orang-orang yang berada di yang dipanggil dari dalam gelap, yang dipanggil dari gelap masuk ke dalam terang. Jadi gereja bukanlah sesuatu yang suci. Bukan gereja adalah sesuatu atau orang-orang yang suci, yang benar, tetapi mereka adalah orang-orang yang berdosa. Ya, gereja adalah orang-orang yang berdosa. Sehingga dalam penyembuhan ataupun di dalam kehidupan mereka hari lepas hari, masih dalam proses penyembuhan oleh Kristus Tuhan kita. Ya. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu sebabnya mengapa sering terjadi di dalam jemaat itu ada perselisihan. Karena gereja adalah kumpulan orang-orang yang berdosa yang sementara diproses penyembuhannya oleh Kristus Tuhan kita. Jadi jemaat di Filipi ini juga satu-satunya jemaat kebanggaan dari Paulus. Tetapi mereka tidak luput dari konflik ini, mereka juga ada terjadi perselisihan. Bukti nyata kedua perempuan ini juga terjadi
perselisihan. Mereka dua ini adalah pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja sama dengan Paulus. Tetapi terjadi perselisihan di dalam jemaat di Filipi. Demikian juga saudara, di dalam kehidupan kita ya, demikian juga kita yang berada pada jemaat ini, mungkin akan terjadi konflik di antara kita ya, mungkin terjadi konflik di antara kita ataupun di antara jemaat kita yang sudah sampai di telinga ibu gembala, misalnya terjadi konflik dan hal itu sampai terjadi di telinga ibu gembala, bahkan mungkin sudah di dalam proses didoakan untuk perdamaian saudara, sehingga ada harapan untuk bisa berdamai. Ya saudara, jangan kita menganggap bahwa konflik itu hal yang biasa saudara. Tetapi ketika konflik itu kita biarkan, kita tidak selesaikan saudara, maka konflik itu akan semakin mendalam, semakin parah di dalam jemaat kita, dan jemaat itu akan hancur saudara. Jadi kalau terjadi konflik, mari kita selesaikan, kita sampaikan kepada ibu gembala, misalnya kalau ada konflik, kita sampaikan kepada ibu gembala, maka ibu gembala akan menyelesaikan masalah itu. Saudara, gereja yang berkembang itu biasanya terjadi konflik, saudara. Gereja yang berkembang itu akan terjadi konflik di dalam jemaat. Konflik antara pelayan jemaat, konflik antara jemaat satu dengan jemaat yang lain. Itu gereja yang sedang berkembang. Mengapa? Agar supaya jemaat itu dapat menyelesaikan atau diberikan kemampuan untuk dapat menyelesaikan konflik-konflik itu, saudara. Jadi kita dilatih untuk menyelesaikan masalah-masalah itu dengan baik. Saudara, kedua perempuan itu yaitu Eudia dan Sintike adalah teman pelayan Paulus. Ya. Filipi 4 ayat 3 katakan, Paulus katakan, ya aku minta kepadamu juga hai Sintikus, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan sekerjaku yang lain yang nama mereka tercantum dalam kitab kehidupan. Jadi Paulus minta tolong kepada Sintike. Ya, kepada Paulus minta tolong kepada yang penasihat di dalam jemaat itu bahwa dia akan menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam jemaat di Filipi. Jadi Paulus minta tolong kepada Sintikus, teman sepelayanan Paulus ini, untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam jemaat ini, yaitu di jemaat di Filipi. Ya, dia adalah pendamai untuk menyelesaikan masalah yang ada di Filipi antara kedua perempuan ini, yaitu Eudia dan Sintike. Ya, ketika perselisihan itu terjadi di dalam jemaat kita misalnya, ya ibu gembala yang dapat menyelesaikan. Jadi kalau terjadi perselisihan di dalam jemaat kita, mari kita sampaikan kepada ibu gembala. Jangan malu-malu untuk sampaikan. Kalau terjadi perselisihan, sampaikan kepada ibu gembala sehingga dapat masalah itu dapat diselesaikan. Kalau bukan ibu gembala, siapa lagi yang mau mendamaikan dan membereskan persoalan di dalam jemaat kita. Ya, saudara, karena pimpinan tertinggi kita di dalam jemaat ini adalah ibu gembala. Jadi otoritas yang diberikan oleh Tuhan kepada ibu gembala, mari kita hormati dan kita hargai. Kalau sudah didoakan untuk berdamai, misalnya kalau ada perselisihan, kalau sudah berdoa untuk berdamai, mari kita hormati otoritas yang ada pada ibu gembala. Oleh sebab itu, marilah kalau ada di antara kita yang berselisih, marilah berdamai, karena damai itu indah, damai itu akan membawa berkat, dan damai itu membuat hati kita
menjadi sukacita ketika kita melayani. Kalau ada damai, ada sukacita. Jadi saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, kalau sudah didoakan untuk berdamai, mari kita berdamai. Jangan masih ada lagi akar kepahitan yang ada di dalam hati kita. Mari kita bereskan itu semua. Kita selesaikan perselisihan itu dengan baik. Jadi mari kita lepaskan pengampunan di antara kita. Kalau kita ada berselisih di dalam jemaat ini. Saya tidak tahu apa ada perselisihan atau tidak. Tapi ada, saya hanya sampaikan ketika ada masalah perselisihan, mari kita selesaikan dengan baik. Dalam Matius 5 ayat 23-24 itu, Tuhan katakan, bereskan hubungan dulu baru beribadah. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mesbah, ya, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu, saudara. Jadi pelayanan kita tidak berkenan kalau ada konflik. Kalau terjadi konflik di dalam jemaat, maka pelayanan kita tidak membawa berkat bagi jemaat. Kita harus, hati kita harus bersih. Yang melayani dengan hati yang damai, saudara. Jadi kita yang sudah melayani Tuhan itu, ya, kita ini adalah pekerja tim yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Sehingga kita harus melayani dengan hati yang bersih, saudara. Tuhan tidak mau kita melayani dengan hati yang masih menendam saudara seiman kita, atau menendam saudara yang lain, atau menendam teman-teman sepelayan kita. Tuhan tidak mau itu, ya. Kita bisa bilang saja, kita ini orang yang kudus, tidak berbuat dosa, ya. Tetapi kita seringkali berkata-kata yang tidak membawa berkat bagi saudara-saudara kita yang lain, maka itu tidak akan berkenan bagi Tuhan. Ya, percuma saja kita melayani, tetapi tidak dengan hati yang bersih dan tangan yang bersih. Ya, saudara, kita boleh aktif di dalam gereja, kita menjadi singer, kita menjadi pemain musik, kita mengkhotbah, ya. Kita masih melakukan hal-hal rutinitas sebagai pelayan Tuhan di dalam gereja, tetapi hati kita masih ada akar kepahitan, itu percuma saja. Tuhan bilang bereskan semua itu dulu baru melayani. Jadi kalau belum bereskan semua itu, tidak boleh melayani karena masih ada akar kepahitan di dalam hati kita. Oleh sebab itu, saudara, jikalau memang kalau ada masalah dalam kehidupan kita, saya hanya sampaikan mari kita bereskan itu semua. Saya pikir kita sebagai jemaat yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan atau sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mari kita bereskan masalah kita. Jadi saudaraku, kalau ada kepahitan di dalam hati kita, mari kita bereskan semua. Karena kepahitan itu akan menjadi penghalang dalam kita berhadirat, dalam kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kalau masih ada akar kepahitan di dalam hati kita, kita tidak bisa mendapat hal yang baik. Kita tidak bisa masuk di dalam hadirat Tuhan. Tuhan butuh hati yang bersih dan tangan yang bersih. Mazmur 24 ayat 3-24 itu bilang begini, siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Ya. Artinya bahwa penyembahan yang kudus butuh hati yang bersih. Artinya bahwa orang yang tidak berlaku curang, orang yang hidupnya selalu jujur di dalam kehidupannya, itu orang yang bisa naik ke gunung Tuhan. Artinya orang yang boleh melakukan penyembahan
kepada Tuhan. Orang yang murni hatinya itu orang yang selalu menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan untuk mencari pujian. Jadi orang yang hatinya bersih, itulah yang Tuhan mau untuk kita menyembah Dia. Kalau masih ada akar kepahitan, jangan kita menyembah Tuhan. Kita bereskan dulu masalah itu, baru kita menyembah Tuhan. Ya, tidak ada akar kepahitan dalam diri kita yang selalu membuat Tuhan senang kalau tidak ada akar kepahitan dalam hidup kita. Sedangkan orang yang bersih tangannya, yaitu orang yang tidak korupsi, tidak curang dalam hidupnya, dan selalu jujur dalam tindakannya. Jadi orang yang tangannya bersih itu orang yang bersih, tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, tetapi tangannya bersih. Jadi jelas orang yang boleh naik ke gunung Tuhan yaitu orang yang hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Artinya bahwa orang yang boleh melakukan penyembahan kepada Tuhan itu adalah orang yang hatinya bersih, tangannya bersih. Itulah orang yang bisa melakukan penyembahan kepada Tuhan. Tadi saya katakan bahwa masih ada akar kepahitan dalam hidup kita, kita tidak bisa melakukan penyembahan kepada Tuhan. Ya, jadi jelas bagi kita bahwa orang yang boleh naik ke gunung Tuhan atau orang yang melakukan penyembahan adalah orang yang hatinya bersih dan tangannya. Saudara, kalau kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan, kita koreksi diri kita. Kita periksa diri kita, apakah tangan saya sudah bersih? Apakah hati saya sudah bersih kalau saya mau masuk di dalam hadirat Tuhan? Dan penyembahan yang kita lakukan itu pasti Tuhan mau mendengar. Karena hati dan tangan kita bersih. Tidak ada hal-hal yang merugikan kita. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah sebabnya saudara-saudaraku, sebelum kita melakukan penyembahan dan masuk di dalam hadirat Tuhan, mari kita bereskan semua masalah persoalan kita. Kalau misalnya memang ada di dalam diri kita, kita bereskan semua, baru kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Baik itu, kiranya renungan yang singkat ini membawa kita untuk lebih arif bijaksana dalam tindak dan perilaku kita berjemaat dan bergereja. Mari kita angkat sebuah lagu dan saya minta Ibu Gembala untuk mendoakan mengakhiri.

Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan bagi setiap kehidupan saudara dan saya, bahwa merupakan nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, tidak terbatas kepada jemaat di Filipi, tapi kepada sebagai jemaat Tuhan dalam jemaat di GPK Seraja Seruih Kota. Sekiranya di antara kita dalam jemaat ada setelah paham satu sama yang lain dalam pelayanan yang mengikut pelayanan pekerjaan Tuhan, mari hari ini firman Tuhan datang kepada setiap saudara dan saya untuk menasihati setiap kehidupan saudara dan saya, sehingga biarlah kita mau juga sama seperti Sinti dan Eudikia yang mau dinasihati oleh Rasul Paulus. Tetap kita mau sehati sepikir untuk melihat panggilan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Mungkin di hadapan kita satu sama yang lain, kita masih bisa bertatap muka sambil tersenyum, tapi kita tidak tahu dalam setiap hati-hati kita, pribadi lepas berada dalam setiap hati kita. Dan sebab itu hari ini firman Tuhan begitu jelas bagi setiap kehidupan saudara dan saya, bahwa lepaskan ego yang ada dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tinggalkan prinsip, tinggalkan kepentingan dalam setiap hati kehidupan saudara dan saya. Dan biarlah kita satu tujuan hati kita untuk melihat panggilan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Mari, pujian yang baru saja kita nyanyikan tidak sekedar kita lakukan di bibir mulut kita, tapi kita pegang teguh kebenaran firman Tuhan dan kita merenungkannya dalam hari-hari hidup kita. Sehingga biarlah ibadah kita yang kita laksanakan di hari ini menjadi ibadah yang sejati.

Kudus, yang maha mengetahui segala sesuatu, selidikilah setiap hati dan kehidupan kami di hadapan-Mu Bapa. Sekiranya kami membuat salah dan dosa di hadapan-Mu, saat ini kami datang memohon pengampunan atas segala salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa ke dalam tangan rabaan kasih-Mu Bapa. Terima kasih atas firman-Mu yang Kau sampaikan bagi kami. Kami percaya bahwa hari ini merupakan suara Allah sendiri yang diperdengarkan bagi setiap kehidupan kami. Dan sebab itu kami berdoa ke dalam tangan Tuhan. Sekiranya di antara kami, setiap hamba-hamba Tuhan, bahkan umat Tuhan, mungkin kami saling berselisih satu sama yang lain untuk pekerjaan Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Bapa, kami mohon pengampunan kepada-Mu Tuhan. Dan kami berdoa sehingga biarlah Engkau bawa pandangan pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau. Dan biarlah hati kami mau sehati dan sepikir, sejalan, selaras untuk melihat kepercayaan Tuhan yang Kau percayakan bagi kami dalam melayani Engkau, terutama dalam jemaat GBGP Kustraja Sri Kota ini Bapa. Kami bawa seluruh kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan rabaan kasih-Mu Bapa. Kami berdoa ke dalam tangan Tuhan. Engkau pimpin kami, Engkau tuntun kami dengan kasih dan setia dari tempat yang maha tinggi melalui kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Hamba juga berdoa ke dalam tangan Tuhan, setiap umat-Mu, setiap hamba-hamba-Mu yang saat ini telah berlutut di hadapan-Mu, di altar-Mu Tuhan. Engkau yang mengenal setiap hati dan kehidupan mereka Bapa. Dan sebab itu melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau melihat hati dan kehidupan mereka, apa yang ada dalam setiap pikiran mereka Tuhan. Engkau jamah dengan kekuatan dari tempat yang maha tinggi dengan kuasa Roh Kudus memenuhi setiap hati dan kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, saat ini mereka ada di hadapan-Mu. Mereka merendahkan setiap kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Sehingga biarlah Tuhan, Engkau Allah Roh Kudus terus berkarya dalam setiap hati dan kehidupan mereka yang sedang berlutut ini Bapa. Hamba angkat seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan rabaan kasih-Mu Bapa. Dan biarlah kekuatan Allah menjadi bagian setiap kehidupan mereka Bapa. Kami berdoa bagi umat Tuhan yang pada saat ini telah berdiri. Hamba juga tidak tahu setiap masalah dan persoalan mereka yang mereka hadapi. Tapi hamba bawa dan hamba serahkan kehidupan mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau pimpin mereka dengan kekuatan dari tempat yang maha tinggi, dengan kuasa Roh Kudus terus hadir dan memberikan persatuan yang baik bagi setiap kami dalam jemaat Kristus Raja Sri Kota. Baik hamba sebagai gembala jemaat, turun merambat kepada para hamba-hamba Tuhan, merambat kepada kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi, bahkan anak-anak sekolah minggu. Sehingga biarlah kami dalam melayani Engkau, kami melihat tugas amanat agung yang Kau percayakan bagi setiap kehidupan kami, dan kami melaksanakannya dengan takut dan gentar kepada Engkau dengan kesatuan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi para pendengar siaran RRI langsung yang ada di rumah masing-masing. Engkau mendengar setiap kehidupan mereka juga yang mungkin bergumul di rumah mereka masing-masing dalam keadaan kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan, ada yang mengalami keretakan mungkin di antara keluarga, di antara bapa bersama dengan ibu atau bapa bersama dengan suami bersama dengan istri. Bahkan mungkin bapa bersama dengan anak-anak, bahkan mungkin bersama dengan kedua orang tua, bahkan saudara bersaudara. Kami berdoa Tuhan, Engkau mengenal setiap kehidupan kami, sehingga berdoa mengajarkan kami kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa meninggalkan segala perselisihan yang ada, meninggalkan segala konflik yang ada di antara keluarga lepas keluarga, di antara rumah tangga lepas rumah tangga, bahkan di antara kami semua jemaat Tuhan yang ada. Dan biarlah kami berdoa Tuhan, Engkau Allah Roh Kudus datang sendiri memberikan damai yang sejahtera bagi kami, Engkau memperdamaikan setiap kehidupan kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah datang ke dalam dunia untuk memberikan damai sejahtera bagi setiap kehidupan kami. Dan sebab itu kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan, sehingga biarlah kasih dan setia Allah melawat setiap kehidupan kami jemaat Kristus Raja, bahkan para pendengar siaran RRI yang ada di rumah-rumah masing-masing. Juga kami percaya bahwa firman Tuhan menjangkau kehidupan engkau. Dan biarlah melepaskan kemampuan pengampunan, maka Allah Roh Kudus akan memimpin dan menuntun setiap kehidupan saudara dan saya. Akhirnya kami mengucap syukur kepada-Mu, dan kami mengakui kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh orang tua terkasih Bapak Jetan Bonai, yang akan memberkati orang tua terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga mengakui pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amen.

Bagikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Baik, punya nama Tuhan, kita akan melangkah ke cara selanjutnya untuk kita bawa persembahan kepada Tuhan. Mari kita puji Dia, karena Dia yang kita puji, Dia yang kita layak.

0: Haleluya. Kita ikut Tuhan, tentu Tuhan senang. Haleluya. Baik, puji nama Tuhan. Doa persembahan Bapak Tania.
1: Mari umat Tuhan, kita satu dalam doa untuk mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa, terima kasih atas berkatmu di sepanjang ibadah kami. Dari awal pertengahan hingga menjelang akhir ibadah kami, kau sudah menyertai kami Tuhan. Memberkati kami dengan firmanmu yang menasihati kami untuk saling mengasihi satu sama lain, sehati sepikir di dalam Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan guna menunjang pekerjaan Tuhan di dalam rumah Tuhan ini Tuhan. Seberapa besar yang kami berikan dari setiap kelebihan kami, kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati. Tangan-tangan yang sudah memberikan Tuhan memberkati, yang belum sempat memberikan juga kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Setiap pekerjaan usaha kami, apapun yang kami kerjakan, Tuhan memberkati. Baik menjadi pegawai swasta, nelayan, petani, bahkan juga pegawai negeri, Tuhan memberkati kami semua. Segala kebutuhan, keperluan kami, Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan. Setiap lumbung-lumbung kami, tempat-tempat adonan kami, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami beralaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang diberkati sama-sama kita katakan, amin.
0: Baik, puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri rangkaian ibadah di siang hari ini. Tuhan sudah memimpin. Tuhan sudah memimpin ibadah kita mulai dari awal, pertengahan hingga berakhir. Mari kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah di siang hari. Mari saya minta umat Tuhan semua bangkit berdiri. Kita pulangkan rasa syukur kita kepada Tuhan.

Kami percaya bahwa tiada yang seperti Engkau Bapa. Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang telah memimpin kami dari awal ibadah hingga sampai di penghujung ibadah kami di siang hari ini. Kami mau datang memulangkan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya kepada Engkau Bapa yang kami sembah dalam roh dan kebenaran. Dan sebab itu kami berdoa ke dalam tangan Tuhan, mengucap syukur atas kesempatan yang terindah yang Kau masih memberikan kepada umat Tuhan. Untuk hari ini mereka dapat mempersembahkan persembahan syukur mereka melalui puji-pujian mereka, penyembahan mereka, bahkan ketaatan mereka untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya bahwa biarlah Tuhan, ketika mereka pulang kembali ke rumah mereka masing-masing pada siang hari ini, Engkau Allah Roh Kudus terus memimpin, menuntun mereka dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga biarlah kebenaran firman-Mu tidak hanya sekedar mendengar dan habis di tempat ini, tapi kami bawa pulang kebenaran firman Tuhan, kami simpan dalam hati kami, kami merenungkan kebenaran firman Tuhan sebaik mungkin, dan ajarlah kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Bapa. Dan sebab itu kami berdoa ke dalam tangan Tuhan, Engkau tolong kami, Engkau mampukan kami dengan kasih dan setia-Mu Bapa. Kami juga berdoa ke dalam tangan Tuhan, memberkati siaran RRI Serui yang telah hari ini live streaming bersama dengan kami, memberkati setiap kehidupan mereka dalam nama Yesus. Dan kami berdoa sehingga biarlah Tuhan mereka terus jaya, sehingga biarlah setiap siaran-siaran yang disiarkan untuk menjadi berkat bagi setiap semua kami yang ada di Kepulauan Yapen, bahkan sampai ke pelosok-pelosok, daerah-daerah terpencil di Kepulauan Yapen, menjangkau setiap umat-umat Tuhan yang ada. Sehingga setiap ini menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap umat Tuhan yang hari ini yang punya masalah dan persoalan. Kami percaya bahwa mereka datang ke tempat ini, Engkau Allah Roh Kudus telah menyelesaikan setiap masalah dan persoalan mereka dalam nama Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Tuhan, yang mungkin hari-hari ini dengan segala hati yang mungkin berselisih satu sama yang lain, kami percaya bahwa Engkau memperdamaikan kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu bagi setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau berbalik dari keadaan kami dan kami tetap mau melihat Engkau Allah yang memanggil kami. Kami meninggalkan setiap ego kami. Kami meninggalkan prinsip kami. Dan kami percaya bahwa hidup kami, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk dipulihkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Kami berdoa memberkati pelayan-pelayan altar yang melayani, baik pelayan pujian, pelayan firman, bahkan penari tamboring, singers, bahkan pemain musik. Kami mendoakan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan, memberkati setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa ke dalam tangan rebahan kasih-Mu Bapa, di mana di siang hari ini ada sebuah korban berupa rok daripada penari tamboring yang dikorbankan oleh kedua suami istri, Bapa dan Ibu Tania. Dan saat ini kami berdoa, korban ini telah ada di meja altar Tuhan. Kami percaya boleh karena nama-Mu, sehingga keluarga ini dapat memberikan korban bagi penari tamborin. Dan sebab itu kami berdoa Tuhan, memberkati kehidupan suami istri, nikah rumah tangga mereka dalam nama Yesus. Apa yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan yang Kau mengembalikan segala berkat yang mereka telah membelanjakan, yang Kau memberkati pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga berdoa mengucap syukur juga untuk setiap korban-korban yang diberikan umat Tuhan di setiap tempat-tempat kolekte yang ada, bahkan tempat perpuluhan, memberkati kehidupan mereka, bahkan ekstra kolekte. Kami berdoa memberkati pekerjaan umat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kasih-Mu dan setia Allah menjadi bagian daripada umat-Mu Bapa. Kami berdoa ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi setiap umat Tuhan yang hari ini tidak memanggil bagian bersama dengan kami dalam beribadah, yang sakit Engkau jamah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan kekuatan kesembuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan dalam jemaat Kristus Raja yang ada di luar kota Seru dimanapun keberadaan mereka, kami bawa dan kami serahkan kehidupan mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau pimpin mereka, Engkau sertai mereka dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk orang tua rohani yang ada dalam jemaat, Papa Tanbonai, bahkan Mama Antonio, Engkau terus jaga, Engkau pelihara dengan kasih dan setia-Mu, dan kekuatan Allah menjadi bagian setiap kehidupan kedua orang tua terkasih, yang terus masih bersama-sama dengan kami untuk melayani. Bahkan kami juga berdoa orang tua terkasih Mama Milu ke dalam tangan Tuhan, Engkau memberkati dalam nama Tuhan Yesus, memberkati Mama Lam Yobir dalam nama Tuhan Yesus, memberkati juga
Mama Woisiri dalam nama Tuhan Yesus, memberkati juga Mama Burumi Karubaba dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, kasih dan setia Allah menjadi bagian daripada orang-orang tua yang ada ini, sehingga kekuatan, kesehatan menjadi bagian setiap kehidupan mereka, Bapa. Bapa, kami tak lupa mendoakan mereka juga yang sebentar akan berangkat ke Jayapura, baik hamba Sawaki ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa memberkati hambamu dalam keberangkatannya ke Jayapura dengan segala pengurusan yang akan dilaksanakan di sana. Kami berdoa engkau jaga dan engkau pelihara dengan kasih dan setiamu. Kami juga angkat kembali lagi orang terkasih Mama Antonio juga yang rencana keberangkatan pada malam hari dengan kapal Londa yang ke Jayapura. Engkau juga sertai orang terkasih, engkau jaga, engkau pelihara di atas kapal, dan engkau tibakan dengan selamat di kota Jayapura. Maka segala pengurusan yang dilaksanakan di sana telah selesai. Engkau juga kembalikan orang terkasih bersama dengan kami di tengah-tengah jemaat ini. Kini kami mengucap syukur kepadamu atas kasih dan setia, di mana hari ini kami umat Tuhan, kami telah beribadah kepadamu, sehingga biarlah persembahan hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada engkau, sehingga biarlah kami memperoleh kasih karunia di hadapanmu Bapa. Akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami di siang hari ini, dan kami akan menerima berkat. Firman Tuhan berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan kepadaku pada hari ini, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan padamu pada hari ini. Dan engkau lakukan dengan setia. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama kuasa Roh Kudus.

0: Sama-sama kita katakan.
1: Amin.
0: Haleluya. Tuhan Yesus memberkati umat Tuhan di siang hari ini. Mari saya kembalikan kepada Pastek.
2: Shalom. Puji nama Tuhan, kami atas nama jemaat GBGP Kristus Raja Seruwi Kota mengucapkan terima kasih kepada RRI Seruwi yang telah menyiarkan siaran langsung di hari ini 14 Juni 2026 dan juga buat masyarakat Kota Seruwi dan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang telah mengikuti siaran di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

0: ada Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
3: Sini, Kitty.
2: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
3: Kamu mau makan juga ya?
2: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
3: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
2: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
3: Cuci tangan dulu, Sisi.
2: Oh, iya. Lupa.
3: Sudah pakai sabun belum?
2: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
3: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
2: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
3: Eh, anak Bunda gak boleh gitu ah. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
2: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
3: Tapi Sisi main kucing tadi.
2: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
4: A few moments later.
2: Bunda!

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek. Tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Kami keluarga K,
1: Kabupaten Jayapura, mempersembahkan lagu ini untuk seluruh masyarakat K dimanapun berada, sebagai motivasi kepada adik-adik generasi yang akan datang, sehingga tetap menjalin persatuan dan kesatuan. Aini Ain.
2: Aini Ain.

0: Maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
4: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
5: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
3: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
4: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
3: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
4: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
3: Tapi...
4: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Ya, halo.
6: Dik, masih tidur. Bangun, Mbak Meh ngomong.
5: Jam berapa toh, Mbak?
6: Jam 9 loh ini.
5: Weh, jam 9?
6: Iya.
5: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
7: Rifki, kemana?
5: Kelas, wes.
7: Mending neng kantin wae, ayo.
5: Tapi bro, wes lah, ayo.
7: Wes lah, yuk.
8: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
5: Iyalah.
8: Paling-paling nongkrong neng kantin.
5: Ngerti wae.
8: Ya wes, lanjut nongkrong yuk.
5: Saiki.
8: Iyalah, nyore sambil ngopi.
5: Ya wes lah, mumpung masih muda.
8: Mantap.
6: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
5: Isi ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
6: Nge-game sampai pagi.
5: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
6: Mumpung masih muda, mikir lo dek,

Oke, pendengar, masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura, masih bersama program Satu RRI Serui, dan kita jalan ya, Warta Berita Lintas Serui Sore, Minggu 14 Juni 2026.

0: bilang isang katanatan, di dalam batu kripo. Kalau dalam yang suka aku, mungkin nggak suka aku.
1: Selamat sore pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Lintas Serui Sore Minggu 14 Juni 2026. Pendengar, sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan berita utama Warta Berita Lintas Serui Sore. Sore ini di mana Jalan Yosudarso rusak. Sementara respons dari Kepala Dinas PUPR PKP menanggapi keluhan dari warga masyarakat. Pendengar, longsor kerap terjadi, ruas jalan Turu Kabuena akan ditangani serius. Informasi dua berita ini akan kami hadirkan juga bersama sederetan informasi lainnya. Disiarkan pada Warta Berita Lintas Serui Sore untuk edisi hari ini Minggu 14 Juni 2026. Saya Hans Mansai, inilah Warta Berita selengkapnya. Ya, kita ke informasi pertama pendengar. Jalan Yosudarso rusak. Kepala Dinas PUPR PKP menanggapi keluhan dari warga masyarakat Kepulauan Yapen. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
2: Kerusakan pada ruas jalan Yosudarso di Kabupaten Kepulauan Yapen kembali dikeluhkan masyarakat. Kondisi badan jalan yang dinilai tidak nyaman dilalui dan menyerupai jalan berkerikir diharapkan mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Melalui layanan Alo RRI, salah seorang warga Deni menyampaikan keluhannya terkait kondisi jalan tersebut. Ia berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah penanganan agar aktivitas masyarakat dan pengguna jalan tidak terganggu.
0: Ini tidak pernah diaspal, jadi memang kan kita jalan di dalam aspal, tapi kita jalan seakan-akan di jalan batu kerikil. Kalau jalannya kita pun mungkin masih baik, tapi
2: menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan dan Kawasan Permukiman PUPR PKP Kabupaten Kepulauan Yapen mengatakan bahwa pemerintah daerah telah mengetahui kondisi kerusakan yang terjadi dan akan menjadikannya sebagai salah satu prioritas penanganan infrastruktur.
3: Jalan Yosudarso mengenai kerusakan badan jalan, kami menyampaikan terima kasih atas informasinya. Kondisi tersebut akan menjadi perhatian pemerintah daerah, akan diprioritaskan penanganannya secara bertahap dan berjenjang. Dan perlu dipahami bersama bahwa saat ini seluruh pemerintah daerah mengalami dampak efisiensi anggaran, khususnya pada sektor infrastruktur, sehingga pelaksanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan daerah serta dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.
2: Ia menjelaskan bahwa saat ini hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia menghadapi dampak efisiensi anggaran, termasuk pada sektor infrastruktur. Karena itu pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jalan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Cindy Faidiban melaporkan.
1: Sementara itu pendengar, di sisi lain longsor kerap terjadi di ruas jalan Kampung Turu, Kabuenda dan akan ditangani dengan serius. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
2: Ruas jalan Turu Kabuena yang kerap mengalami longsor kembali menjadi perhatian masyarakat. Keluhan tersebut disampaikan warga melalui program Alo RRI dan mendapat tanggapan langsung dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Salah seorang warga, Deki Kansai, menyampaikan bahwa kondisi longsor yang terjadi di ruas jalan Turu menuju Kabuena telah mengganggu aktivitas masyarakat dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Jalan Turu Kabuena sering mengalami longsor. Kami berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian khusus karena ruas jalan ini merupakan akses penting bagi masyarakat, apalagi di wilayah tersebut pula terdapat kampung nelayan Merah Putih yang sangat bergantung pada kelancaran transportasi.
0: Turu punya jalan yang baru dari rumah ini memutarin itu longsor besar dari kota kan saya lihat tuh. Jadi turun ke bawah tinggal kelejar. Wakil dengan Pak Bupati mungkin belum pernah jalan di sini. Kalau bisa jalan-jalan kita bisa lihat.
2: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUPR BPKP mengatakan bahwa pemerintah daerah telah menerima laporan masyarakat dan akan menjadikan penanganan longsor di ruas jalan Turukabuena sebagai salah satu prioritas.
3: Mengenai longsor pada jalan lingkar Kampung Turu, pemerintah daerah selama ini selalu proaktif melakukan penanganan setiap kali terjadi longsor pada ruas Kabuena Turu bersama masyarakat dan unsur legislatif. Namun karena longsoran terjadi berulang akibat kondisi alam dan lereng yang labil, maka diperlukan penanganan.
2: Pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan penanganan dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan sehingga masyarakat dapat kembali menggunakan ruas jalan tersebut dengan aman dan nyaman. Kontributor Cindy Fediban melapor.
1: Pendengar warta berita ini tengah Anda ikuti bersama Radio Republik Indonesia Serui. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Bulog Serui gelontarkan beras SPHB percepatan penyaluran bantuan dan informasi dilaporkan Cindy Fediban.
2: Forum Bulog Kantor Cabang Serui terus memperkuat upaya stabilisasi pangan melalui percepatan penyaluran bantuan pangan beras dan penggelontaran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus memastikan harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Nyapen. Pimpinan Forum Cabang Bulog Serui Firmansyah mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga beras di sejumlah daerah. Salah satu langkah yang saat ini dijalankan adalah mempercepat distribusi bantuan pangan dan mengoptimalkan penyaluran beras SPHB ke pasar. Ia menjelaskan hingga 6 Juni 2026 realisasi penyaluran bantuan pangan beras telah mencapai 46% atau sebanyak 143.480 kg yang telah diterima oleh 7.174 penerima bantuan pangan BPP. Pemerintah mentargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026. Beras SPHB merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau.

0: Penyaluran bantuan sosial Bansos Sembako dan Program Keluarga Harapan PKH Tahap 2 tahun 2026 bagi masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Waropen. Kegiatan launching berlangsung di Balai Kampung Urfas 1, Distrik Urifaisei, Sabtu 13 Juni 2026. Peluncuran program tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat miskin dan keluarga kurang mampu, agar tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Waropen, Julius Parantaruka SIP mengatakan, pemerintah Kabupaten Waropen resmi meluncurkan penyaluran bantuan sosial Bansos, Sembako, dan Program Keluarga Harapan PKH tahun 2026. Penyaluran bantuan sosial tahun ini menyasar sebanyak 5.573 keluarga penerima manfaat KPM untuk program sembako dan 3.310 KPM untuk program keluarga harapan PKH.
1: Hari ini Sabtu 13 Juni 2026 telah dilaksanakan launching penyaluran bantuan sosial sembako dan PKH tahap 2 tahun 2026 di Kabupaten Waropen. Penyaluran bantuan sosial sembako dan PKH kepada masyarakat miskin di Kabupaten Waropen sebanyak 5.573 keluarga penerima manfaat dan 3.310 KPM program keluarga harapan. Bantuan sosial ini diperuntukkan kepada keluarga miskin dan keluarga kurang mampu dengan kesejahteraan keluarga desil 1 sampai dengan 4.
0: Dinas Sosial mengingatkan keluarga penerima manfaat yang telah memiliki pekerjaan tetap sebagai ASN, P3K, pejabat negara maupun pengusaha tidak lagi berhak menerima bantuan sosial. Karena itu, Dinas Sosial meminta dukungan kepala kampung dan perangkat desa untuk membantu melakukan verifikasi data penerima bantuan. Sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen, Dr. Andus Franciscus Kaverius Mote, MSI, melalui pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen, Bob Woriori, mengajak seluruh keluarga penerima manfaat untuk memanfaatkan bantuan yang diberikan pemerintah dengan sebaik-baiknya. Ia mengatakan pemerintah meminta masyarakat memberikan data yang valid saat pendataan yang dilakukan BPS. Karena data tersebut menjadi dasar penetapan penerima bantuan dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui pemerintah Kabupaten Waropen.
2: Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis Sosial tadi, ketika mereka turun ke setiap kampung-kampung, setiap rumah, maka Bapak Ibu, mari kita berikan data yang sesungguhnya. Data yang sesungguhnya ada di kita, sehingga data itu nanti akan disampaikan kepada negara melalui tugas pokok dan fungsi melalui sistem, sehingga kita akan diproteksi oleh negara. Jadi jangan malu, minta data ini, akhirnya kita tidak mau beri data yang sesungguhnya, kita tidak mau disebut sebagai keluarga miskin, malu dan sebagainya, ya kasih sampaikan data real apa adanya.
0: Kehadiran pemerintah pusat dan daerah melalui program Bansos merupakan wujud nyata perhatian negara terhadap masyarakat yang membutuhkan. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi terakhir, pendengar. Pemerintah Kabupaten Waropen resmi melepas kontingen atletik kejurda Papua menuju Piala Gubernur yang bakal diselenggarakan di Jayapura, Papua 18 hingga 20 Juni 2026. Informasi kembali dilaporkan Tabina Rumpaidus.
0: Pemerintah Kabupaten Waropen secara resmi melepas kontingen atletik Kabupaten Waropen untuk mengikuti kejuaraan daerah Kejurda Atletik Provinsi Papua memperebutkan Piala Gubernur Papua yang akan berlangsung pada 18 hingga 21 Juni.

0: 2026. Pelepasan kontingen dilakukan Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen, Jailani, berlangsung di halaman kantor Bupati Waropen sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan olahraga atletik di Kabupaten Waropen. Kegiatan tersebut menjadi motivasi bagi para atlet yang akan berlaga membawa nama daerah di tingkat provinsi. Sekretaris PASI Kabupaten Waropen, Sarfat Rifu Raryani, kepada RRI menuturkan, pemerintah Kabupaten Waropen terus memberikan dukungan kepada PASI Waropen dalam mengikuti berbagai kompetensi olahraga, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi Papua. Kontingen yang diberangkatkan berjumlah 26 orang yang terdiri dari 23 atlet dan 3 pelatih. Seluruh atlet akan mengikuti berbagai nomor pertandingan dalam Kejurda Atletik Provinsi Papua yang dijadwalkan berlangsung selama 4 hari di Jayapura.
1: Mengantarkan atlet-atlet Kabupaten Waropen ke Jayapura untuk mengikuti kejuaraan daerah Piala Gubernur di Jayapura. Atlet yang akan kami bawa adalah atlet-atlet yang memang sudah siap untuk bertanding dengan nomor-nomor atau kategori, dengan kategori-kategori, yaitu itu senior dan juga U20 dan U18. Dengan peserta yang kita bawa, yaitu 23 peserta ditambah dengan 6 pelatih tambah 1 ofisial.
0: Para atlet yang mewakili Waropen merupakan siswa-siswi dari sejumlah SMP dan SMA di Kabupaten Waropen. Mereka akan bertanding pada kategori junior dan senior dengan rentan usia 18 hingga 20 tahun. Sementara itu, Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen, Jailani, dalam arahannya saat melepas kontingen menyampaikan harapan agar seluruh atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik selama mengikuti pertandingan. Kemenangan maupun kekalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran dalam dunia olahraga. Karena itu, para atlet diminta tetap percaya diri, menjaga sportivitas, dan menjadikan setiap pengalaman sebagai motivasi untuk terus berkembang.
2: Sama dalam rangka pelepasan atlet dari Kabupaten Waropen untuk mengikuti kejuaraan atletik Piala Gubernur di Jayapura nanti. Terima kasih Pak Sekretaris, jumlah kekuatan kita yang akan dari Waropen berjumlah 26 orang, terdiri dari 23 atlet dan 3 ofisial. Saya atas nama pemerintah daerah, Pak Bupati, Wakil Bupati, serta seluruh masyarakat Kabupaten Waropen menaruh harapan sepenuhnya untuk adik-adik untuk membawa harum nama kita, nama Kabupaten Waropen, nama Kabupaten Seribu Baka Waropen.
0: Jailani juga mengucapkan atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Waropen berharap seluruh atlet menjaga kesehatan, fisik, dan semangat juang selama bertanding. Tetap optimis, berikan yang terbaik, dan harumkan nama Waropen di Kejurda Atletik Provinsi Papua. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
3: Ya, dan pendengar, laporan tadi sekaligus mengakhiri warta berita Warta Lintas Rui sore untuk edisi 14 Juni 2026. Serta mewakili seluruh kru kerja yang bertugas sore ini, saya Hans Mansai ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas.

Iya, 30 menit sudah kita lalui dari pukul 15 waktu Indonesia Timur dan rangkaian hiburan dari album Dangdut masih akan terus hadir menemani ruang dengar Anda hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Saya Anggra Rani masih tetap setia menemani Anda di edisi hari ini pada part yang ketiga, edisi Minggu 14 Juni 2026.

0: kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Mama mau ngajak teman-teman. Mama kan dapat arisan.
6: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
5: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
6: Nah, itu bagus. Setuju.
7: Jangan, Rani mau belajar.
5: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
7: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
5: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
8: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik.
9: Pendidikan adalah hak asasi manusia, barang publik dan tanggung jawab publik. Adapun Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memproklamirkan 24 Januari sebagai Hari Pendidikan Internasional dalam rangka merayakan peran pendidikan untuk perdamaian dan pembangunan. Tanpa pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan adil, serta kesempatan seumur hidup untuk semua, negara tidak akan mencapai kesetaraan gender dan memutus lingkaran kemiskinan yang meninggalkan jutaan anak, remaja, dan orang dewasa. Saat ini, 258 juta anak dan remaja masih tidak bersekolah. 617 juta anak dan remaja tidak dapat membaca dan mengerjakan matematika dasar. Kurang dari 40% anak perempuan di sub-Sahara Afrika menyelesaikan sekolah menengah pertama, dan sekitar 4 juta anak-anak dan pengungsi remaja putus sekolah. Hak mereka atas pendidikan dilanggar, dan itu tidak dapat diterima.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kakes atau Kakesi, sebuah ungkapan yang lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, sirih, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang sirih yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
1: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan.
2: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
3: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
3: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
4: Oh, yes.
2: Ah, emang bahayanya apa?
3: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
5: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia yang diperingati setiap tanggal 2 Mei. Lahirnya Hardiknas tak lepas dari sosok dan juga perjuangan Ki Hajar Dewantara. Oleh karena itu, sejarah Hari Pendidikan Nasional sangat penting untuk diketahui masyarakat. Tanggal 2 Mei dipilih sebagai peringatan Hardiknas, sebab tanggal tersebut merupakan hari kelahiran dari pelopor pendidikan Ki Hajar Dewantara, pahlawan nasional dengan nama aslinya R.M. Suwardi Suryaningrat adalah pelopor pendidikan bagi kaum pribumi sejak zaman penjajahan Belanda. Dia lahir dari keluarga Ningrat di Yogyakarta, tepatnya pada 2 Mei 1889. Ki Hajar Dewantara didapuk sebagai pahlawan nasional serta bapak pendidikan nasional. Hal ini tak lepas dari perkembangan pendidikan Indonesia yang erat kaitannya dengan perjuangannya dalam merintis pendidikan bagi kaum pribumi di tengah kolonialisme Belanda. Sejarah Hardiknas juga menjadi sejarah bagi Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah Hari Pendidikan Nasional dilatar belakangi sejumlah pergerakan yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara dan juga teman seperjuangannya. Pria yang bernama asli Raden Mas Soewardi Soejaningrat tumbuh di keluarga yang kaya sehingga ia berkesempatan merasakan bangku pendidikan di era penjajahan Hindia Belanda. Saat itu, kebijakan dari Hindia Belanda hanya mengizinkan anak keturunan Belanda dan kaum priai yang dapat menempuh pendidikan. Sementara bagi kaum pribumi, mereka tak bisa menikmati bangku pendidikan. Kebijakan inilah yang kemudian sangat ditentang oleh Ki Hajar Dewantara. Kritikan yang ia seruhkan terhadap kebijakan pemerintah kolonial menyebabkan dia diasingkan ke Belanda bersama dengan dua rekan seperjuangannya, Hermes Douwes Dekter dan juga Cipto Moengkusumo. Ketiganya lantas dikenal sebagai tiga serangkai. Kembali setelah pengasingan, Ki Hajar Dewantara kemudian mendirikan Lembaga Pendidikan Nasional Onderwys Institut Taman Siswa atau disebut dengan Perguruan Tinggi Nasional Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan hak pendidikan yang setara bagi para pribumi miskin di Indonesia. Sama halnya dengan hak-hak yang dimiliki oleh kaum priai serta orang-orang Belanda. Selain mendirikan sebuah lembaga pendidikan, Ki Hajar Dewantara juga aktif menulis dengan tema utamanya tentang pendidikan serta kebudayaan berwawasan kebangsaan. Melalui tulisan-tulisannya ini, ia berhasil meletakkan sejumlah dasar-dasar pendidikan nasional bagi Indonesia.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

0: Mereka adalah generasi emas masa depan bangsa. Akankah mimpi besar bangsa terwujud di pundak mereka?
1: Ya, saya sendiri, Bu, kalau mau ikuti pengalaman hidup saya datang pertama di Serui, saya tinggal di pondok. Pakai pelita, lantai tanah, atap dari daun sagu. Tetapi saya punya motivasi. Saya sudah begini, saya punya anak-anak, harus punya pendidikan yang bagus. Jadi motivasinya seperti itu. Jadi saya mulai dengan anak saya yang laki-laki, Billy, yang sekarang status presiden. Dia itu yang jadi motivasi. Dia harus menjadi sesuatu, seseorang yang berguna untuk orang tua, tapi juga untuk masyarakat, tapi akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Motivasi saya sebenarnya begitu. Kita berdosa kalau anak-anak itu menjadi telantar dan menjadi beban orang lain. Dan saya ingin memberi motivasi kepada semua orang tua, anak-anak kita, generasi milenial ke depan yang akan menjadi sumber daya manusia untuk mengemban tugas-tugas negeri ini. Ingat tulisan profesi dari Isaac Zemolke ini, bahwa tidak ada orang lain yang akan bangun negeri ini. Anak-anak dari negeri ini akan bangkit dan membangun negeri ini. Dan itu dimulai dari tangan orang tua. Orang tua mempunyai kewajiban untuk meletakkan dasar-dasar pendidikan untuk membawa anak-anak menjadi manusia yang berguna untuk membangun negeri ini.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?

0: Hari Persahabatan Internasional diperingati setiap tanggal 30 Juli. PBB menetapkan Hari Persahabatan Internasional untuk menciptakan budaya damai sehingga dapat mencegah kekerasan dan konflik, mendorong setiap orang untuk lebih hormat dan menghargai perbedaan serta keanekaragaman. Persahabatan dipercaya dapat menjadi salah satu solusi dari banyak permasalahan dunia. Perbanyaklah sahabat, jalin hubungan damai, dan jauhi kekerasan.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agitai, burukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruh. Itu dapat buruh.
3: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.

0: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon petibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
1: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.
2: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dululah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
3: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
3: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
3: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
3: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
4: Baik, saudara pendengar, 49 menit sudah kita lalui dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan ke ruang dengar saudara, rangkaian lagu-lagu religi. Bernuansa Islami akan kami hadirkan, menemani kebersamaan kita jelang azan maghrib untuk daerah Sri dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Baik, saudara pendengar, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, demikian telah kita ikuti bersama azan maghrib untuk daerah Suri dan sekitarnya, dan juga deretan lagu-lagu religi bernuansa islami yang telah hadir menemani ruang dengar Anda di saat ini. Pukul 18 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur, dan Anda masih akan terus kami temani dengan berbagai hiburan musik menemani

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Mace Susi, Mace Susi mau pi mana?
2: Ih, Mama Boy, biasa. Buang plastik bekas ini, macam tertahu saja.
1: Oh, mau buang sampah di mana?
2: Di laut, toh Mama Boy. Mau di mana lagi? Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut, beres.
3: Oh no.
1: Susi, Susi, astaga. Kalau laut itu bisa bicara, dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari, orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
0: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah China. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut. Laut bukan...

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: Anak-anak, sekarang kita belajar tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Ayo, sebutkan apa saja alat-alat yang digunakan untuk berjuang melawan penjajah.
3: Bambu runcing, Ibu Guru.
2: Benar, ada lagi?
3: Radio, Bu.
2: Radio, alat revolusi kemerdekaan bangsa. Jangan lupakan sejarah.

0: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, saudara pendengar, kami akan kembali dengan teman-teman hiburan mendatang setelah kita ikuti rangkaian informasi yang akan disampaikan dari Pro 1 RRI Jayapura dalam informasi seputar Papua selintas sepekan.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saudara, Radio Republik Indonesia Jayapura. Kami hadirkan kini rangkuman informasi selama sepekan yang dikemas dalam paket Papua Selintas Sepekan. Edisi hari ini hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 selengkapnya disampaikan bersama rekan reporter kami Naldi Kesaulia.
1: Saudara, kita berjumpa kembali dalam paket Papua Selintas Sepekan untuk edisi Minggu 14 Juni 2026. Papua Selintas Sepekan bersama saya, Naldi Kesaulia. Satgas Ops Damai Kartens kembali berhasil meringkus anggota KKB Kepala Air yang diduga terlibat dalam penembakan karyawan PT Freeport Indonesia.
2: Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus seorang pria berinisial YM, 24 tahun, yang diduga terlibat dalam kasus penembakan karyawan PT Freeport Indonesia yang terjadi pada Maret 2026 yang lalu. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombespol Yusuf Sutejo mengatakan, YM ditangkap pada Sabtu 6 Juni sekitar pukul 8.55 waktu Indonesia Timur di kawasan Pasar Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. YM diringkus atas dugaan keterlibatannya pada aksi penembakan di area Ngapuat, Reklamasi Bunaken, Grasberg, Distrik Tembagapura. Korban ditemukan meninggal dunia akibat luka tembak di bagian kepala saat berada di kendaraan pick-up yang terparkir di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil penyelidikan, YM diduga merupakan anggota KKB, wilayah Kepala Air, Kodab 3 Ilaga.
3: Satgas Operasi Damai Karten 2026 telah mengamankan seorang pria berinisial YM, 24 tahun, yang diduga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata wilayah Kepala Air, Kodab 3 Ilaga. YM ditangkap pada Sabtu 6 Juni 2026 di kawasan Pasar Kago, Ilaga, Kabupaten Puncak. Penangkapan tersebut berkaitan dengan kasus penembakan terhadap almarhum Simpson Mulia, karyawan PT Freeport Indonesia di area Ngapua, Reklamasi Eviro Bunaken, Grasberg, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika pada tanggal 11 Maret 2026. YM ini diduga turut terlibat dalam aksi penembakan yang menyebabkan korban meninggal dunia akibat luka tembak pada bagian kepala. Dari hasil pemeriksaan awal, YM diduga berperan sebagai pemantau pergerakan petugas keamanan dan masyarakat dengan menggunakan teropong.
2: Menurut Kombespol Yusuf Sutejo, penangkapan YM merupakan hasil pengembangan penyelidikan setelah petugas memperoleh informasi mengenai keberadaan pelaku di wilayah Ilaga. Dan setelah diamankan, YM langsung digiring ke Mapolres Puncak untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh tim penyidik. Ditambahkan, saat ini tim penyidik masih mendalami peran YM dalam kasus tersebut, serta mengembangkan penyidikan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lainnya.
3: Aksi tersebut diduga dilakukan bersama sejumlah anggota kelompok lainnya, termasuk JM yang saat ini dilaporkan sudah meninggal dunia, dan BM alias N yang saat ini masih dalam proses pencarian. Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan secara intensif untuk mendalami peran YM dalam peristiwa penembakan tersebut, serta mengembangkan penyidikan guna mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah Papua Tengah.
2: Atas perbuatannya itu, YM dijerat dengan pasal 459 KUHP tentang pembunuhan, pasal 18 junto pasal 19 KUHP mengenai penyertaan tindak pidana, serta pasal lainnya yang relevan sesuai dengan pengembangan penyidikan. Dan apabila terbukti bersalah, tersangka YM terancam pidana berat hingga penjara seumur hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Pabrik pakan yang mulai dibangun di Kabupaten Kerom diproyeksikan menyerap 1.500 ton jagung per bulan.
4: Pabrik pakan ternak Garuda Bumi Papua yang mulai dibangun di Kabupaten Kerom diproyeksikan menyerap hingga 1.500 ton jagung per bulan. Kehadiran pabrik tersebut diharapkan memperkuat sektor pertanian dan peternakan, sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan pakan dari luar Papua. Pembangunan pabrik ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Papua Matius Fakiri di Kabupaten Kerom. Pabrik yang dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektar itu ditargetkan rampung dalam waktu 4 bulan. Komisaris Utama PT Irian Bakti Mandiri Abdul Kadir mengatakan kebutuhan bahan baku jagung pada tahap awal mencapai 25 ton per hari. Jumlah tersebut setara sekitar 650 ton jagung per bulan.
5: Ini yang harus kita sama-sama berpikir bagaimana kepala-kepala dinas terkait baik di tingkat provinsi maupun kabupaten bisa membantu untuk mendukung para petani jagung, mensejahterakan para petani jagung kita sehingga suplai ini tadi bisa terpenuhi dengan kapasitas penuh. Ini Pak Gubernur, 10 jam per hari itu hanya kami akan pakai selama masa evaluasi 3-6 bulan. Kedepannya kami akan jalan full kapasitas 20 jam per hari. Berarti kebutuhan jagung kita kurang lebih per bulan 1.500 ton, 1.400 sampai 1.500 ton.
4: Sementara itu, Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan pembangunan pabrik pakan merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan hilirisasi sektor pertanian di Papua.
6: Hari ini kita memulai sebuah langkah besar agar Papua mampu memproduksi kebutuhannya sendiri. Karena bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Daerah yang maju adalah daerah yang mampu menggerakkan ekonominya sendiri. Dan Papua yang maju adalah Papua yang mampu berdiri di atas kekuatan rakyatnya sendiri.
4: Wakil Bupati Kerom Daud mengatakan daerahnya siap mendukung kebutuhan bahan baku pabrik. Saat ini produktivitas jagung di Kerom mencapai rata-rata 7 ton per hektar dan berpotensi meningkat hingga 12 ton per hektar melalui penerapan teknologi pertanian yang lebih baik. Menurut Daud, peningkatan produksi jagung menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pabrik yang terus bertambah. Kehadiran industri pakan tersebut juga diharapkan meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak di Kabupaten Kerom. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Ketua DPD Partai Gerindra Papua, Yani, memberikan apresiasi terhadap diskusi publik yang digelar PDI Perjuangan Papua terkait revisi Undang-Undang Pemilu yang berlangsung di Jayapura. Menurutnya, ruang diskusi tersebut untuk menyatukan persepsi antara regulasi nasional dan kekhususan Papua seperti adanya Undang-Undang Otonomi Khusus, termasuk penguatan partai politik lokal dan perlindungan hak politik orang asli Papua.
7: Kita ketahui bahwa revisi Undang-Undang itu sudah berjalan ya, dan sudah masuk di prolegnas. Tapi acara dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Partai PDIP pada hari ini saya memberikan apresiasi, di mana juga mengundang partai-partai dan kemudian Ketua KPU, Bawaslu, stakeholder yang lain, dan bahkan Majelis Rakyat Papua. Jadi saya pikir untuk diskusi publik ini sangat penting, dan hendaknya ini jangan berhenti sampai di sini. Ini untuk menyatukan persepsi, karena Undang-Undang Pemilu yang nasional tentu harus ada bedanya untuk kita di Papua, karena kita ada Undang-Undang Otsus.
1: Ia juga menyoroti pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik. Menurutnya, afirmasi keterwakilan perempuan sebesar 30% perlu diperkuat dengan regulasi yang lebih jelas dan berpihak kepada kondisi Papua, apalagi revisi Undang-Undang ini, meski pembahasan di tingkat nasional, harus tetap adanya keterlibatan seluruh partai dan kekhususan yang tetap menjadi prioritas.
7: Jadi berkembang dan dinamika berkembang diskusi tadi itu, ini sesuatu yang melahirkan gagasan-gagasan, dan sekaligus kita juga mendengarkan selain ada peraturan Otsus, tetapi juga ada aspirasi termasuk dari pemuda, termasuk kursus pengangkatan, bagaimana hak-hak mereka, karena mereka 25% diatur dalam Undang-Undang Otsus. Apakah mereka juga mendapatkan pemimpin di DPRD itu? Jadi menarik sekali lah pertemuan tadi, diskusi tadi, tapi tentu ini belum tuntas sampai diskusi publik tadi. Jadi saya memberikan apresiasi terhadap semua, dan kalau melihat dinamika seperti yang tadi berjalan dalam pertemuan, saya pikir Gerindra juga akan melakukan undangan balik kepada rekan-rekan partai politik yang ada di level provinsi.
1: Lebih lanjut dikatakan pihaknya merencanakan akan menggelar agenda serupa guna menjaga keberlanjutan komunikasi politik yang sehat di tingkat Provinsi Papua. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap pelaku perantara pengiriman senjata api untuk jaringan KKB di Papua.
2: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Sarmi berhasil menangkap seorang pria berinisial YK berusia 52 tahun yang diduga berperan sebagai perantara penyaluran senjata api dan amunisi ilegal kepada jaringan kelompok kriminal bersenjata di wilayah Papua Pegunungan. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 13.16 waktu Indonesia Timur di kawasan Pasar Sentral Sarmi, Kabupaten Sarmi, setelah petugas memperoleh informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan di lokasi tersebut. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengatakan penangkapan YK merupakan bagian dari pengembangan penyidikan jaringan pemasok senjata api dan amunisi yang selama ini menyuplai jaringan KKB di wilayah Yalimo dan Yahukimo. Berdasarkan hasil penyelidikan, YK diduga pernah menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi yang dibawa oleh seorang pria berinisial B pada awal Maret 2026 di Argapura, Kota Jayapura. Senjata dan amunisi tersebut selanjutnya disalurkan ke sejumlah pihak yang melakukan transaksi dengan jaringan kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Simeon Payage. Usai diamankan, YA dibawa ke Polres Sarmi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan keterlibatannya dalam jaringan pemasok senjata api dan amunisi ilegal di Papua.
3: Satgas Operasi Damai Karten 2026 bersama Polres Sarmi telah mengamankan seorang pria berinisial YK, 52 tahun, di kawasan Pasar Sentral Sarmi. YK ditangkap karena diduga berperan sebagai perantara penyaluran senjata api dan amunisi kepada jaringan kelompok kriminal bersenjata yang beroperasi di wilayah Papua Pegunungan. Jadi berdasarkan dari hasil penyidikan, YK pernah menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi yang dibawa oleh seorang pria berinisial B pada awal Maret 2026 di kediamannya di kawasan Argapura, Kota Jayapura. Senjata dan amunisi tersebut kemudian diduga disalurkan kepada sejumlah pihak yang selanjutnya melakukan transaksi dengan kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Simeon Payage. Keterangan tersebut saat ini masih didalami oleh penyidik untuk mengungkap rantai distribusi dan pihak-pihak lain yang terlibat.
2: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dari penangkapan itu, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya adalah telepon seluler, identitas pelaku, kartu perbankan, uang tunai dalam berbagai pecahan, serta sejumlah dokumen lainnya yang akan didalami dalam proses penyidikan. Dijelaskan, sejak operasi penegakan hukum untuk memutus suplai senjata api ilegal untuk KKB di Papua, Satgas Operasi Damai Kartens telah menangkap sejumlah orang dengan peran yang berbeda, mulai dari penyandang dana, pembeli, penyedia amunisi, hingga peran antara transaksi. Dan berdasarkan data yang ada, hingga awal Juni 2026, setidaknya sudah ada 12 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Dari rangkaian penindakan yang dilakukan, petugas juga telah menyita 298 butir amunisi, 4 magazin senapan SS-1, 1 pucuk senjata api rakitan, serta 6 laras senjata api bekas peninggalan Perang Dunia.
3: Ini saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan secara intensif untuk mendalami peran YK dalam jaringan pemasok senjata dan amunisi tersebut. Penyidik juga terus melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan distribusi senjata dan amunisi ilegal di Papua.
2: Terkait dengan itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens mengimbau kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan informasi kepada aparat keamanan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan peredaran gelap senjata api maupun amunisi ilegal. Satgas Operasi Damai Kartens juga berkomitmen akan memperkuat penegakan hukum terhadap semua pihak yang terbukti terlibat dalam

0: Desia mengatakan, harga kakao dan vanila saat ini cukup tinggi di pasar. Namun menurutnya, petani masih menerima harga yang rendah karena hasil produksi dibeli melalui rantai distribusi yang panjang. Ia pun mengatakan pengusaha Belanda telah meninjau sejumlah lokasi perkebunan di Kerong. Dari hasil kunjungan tersebut ditemukan banyak lahan kakao dan vanila yang belum dikelola secara optimal karena rendahnya keuntungan yang diterima petani.
1: Di pasar harganya tinggi. Yang terjadi karena permainan beberapa oknum pengusaha, mereka membeli dari petani kecil lalu menjual di pasar tinggi. Sehingga petani tidak mendapatkan asas manfaat atau merasakan bahwa komoditas yang mereka kelola ini, khusus kakao dan vanila ini, menjadi hal yang menjanjikan buat pertumbuhan ekonomi keluarga mereka atau kelompok mereka. Jadi akhirnya dia menjadi lesu. Kalau bisa kita bisa pangkas yang tadi rantai pasok yang begitu panjang dan pembelian yang di bawah harga, dengan adanya satu koperasi maupun UKM yang mengelola dibantu oleh teman-teman dari pengusaha Belanda, maka masyarakat akan menerima. Jadi kita akan membeli harga coklat dan vanila sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Sehingga mereka merasa bahwa kakao dan vanila yang mereka kelola menjanjikan bagi usaha pertanian mereka.
0: Selain memperkuat pemasaran hasil produksi, Pemprov Papua juga menyiapkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Salah satu rencana yang sedang dibahas adalah peluang pendidikan bagi generasi muda di kawasan perkebunan kakao dan vanila melalui kerjasama dengan Belanda. Menurutnya, pengembangan komoditas kakao dan vanila tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran agar hilirisasi dapat berjalan optimal. Reski Kurniawan melaporkan.
2: RSUP Jayapura dan Papua Nugini mematangkan kerjasama di bidang kesehatan. Sejumlah program pelayanan medis dan non-medis siap diberikan di RSUP Jayapura.
3: Rumah Sakit Umum Pusat Jayapura atau RSUP Jayapura terus mematangkan rencana kerjasama di bidang kesehatan dengan Papua Nugini. Setelah sebelumnya menerima kunjungan lanjutan dari perwakilan sektor kesehatan dari negara tersebut, Direktur Utama RSUP Jayapura, Dr. Petronella Risamasu mengatakan, kunjungan yang berlangsung beberapa waktu yang lalu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang melibatkan pimpinan dan dokter spesialis dari Vanimo Hospital. Menurutnya, kunjungan kedua ini lebih difokuskan pada pembahasan aspek legal dan juga dukungan pemerintah Papua Nugini terhadap rencana kerjasama yang akan dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau MOU.
4: Minggu lalu ya kami dikunjungi, ini kunjungan kedua sebenarnya. Yang pertama itu sudah langsung dari Hospital Vanimo, Vanimo Hospital CEO dan dokter-dokter spesialis, kemudian melihat potensi kerjasama, dan yang kemarin ini yang bisa mengizinkan aspek legalnya nih dari pemerintah setempat, ini bisa apa enggak itu, jadi Kementerian Kesehatannya Vanimo. Nah tentunya kunjungan kemarin itu akan mengarah ke MOU. Untuk mereka bukan hanya melihat RSUP Jayapura, ada beberapa rumah sakit juga di Papua yang juga dikunjungi. Jadi nanti dari kunjungan lapangan itu akan dilanjutkan dengan MOU untuk melihat ke RSUP Jayapura. Mereka akan spesifik yang melakukan apa di sini.
3: Dr. Petronella Risamasu menjelaskan, RSUP Jayapura menawarkan berbagai bentuk kerjasama, mulai dari pelayanan kesehatan bagi pasien dari Papua Nugini, program pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, hingga pengembangan layanan medical check-up, serta wisata medis. Dokter maupun perawat dari Papua Nugini nantinya juga dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan di RSUP Jayapura. Selain itu, pihaknya juga menawarkan layanan kesehatan unggulan yang dapat diakses oleh masyarakat PNG. Ditambahkan, dari pihak Papua Nugini memberikan respon positif setelah melihat langsung fasilitas dan layanan yang tersedia di RSUP Jayapura. Mereka menilai Papua memiliki potensi besar sebagai gerbang layanan kesehatan Indonesia bagi negara tetangga di kawasan Pasifik.
4: Kami tawarkan kemarin untuk pelayanan pasien maupun untuk pendidikan. Kita tawarkan itu juga. Kalau misalnya perawat atau dokter umum di sana yang ingin, ya itu cuman harus dipayungi dengan MOU karena ini dua negara. Kemudian kita tawarkan juga medical check-up. Jadi untuk wisata medis, hospital tourism juga kita perlu tawarkan. Jadi Papua menjadi mukanya Indonesia untuk negara tetangga. Layanan medis apa yang bisa kita berikan di sini? Mereka sangat takjub sekali melihat bahwa Papua pun punya potensi layanan yang baik untuk dikerjasamakan. Payungnya sudah ada, dua presiden, yaitu G2G, nanti turun ke teknisnya ke kita.
3: Saat ini proses penyusunan MOU masih menunggu koordinasi antara pemerintah dari kedua negara melalui jalur diplomatik. Kerjasama tersebut didukung oleh kesepakatan tingkat tinggi pemerintah yang telah dibangun sebelumnya.

0: Nurul Firmansyah melaporkan.
1: Pemerintah Kota Jayapura menggelar peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat kampung guna mengoptimalkan tata kelola pelayanan pemerintahan dan pembangunan Kota Jayapura. Kegiatan yang dibuka resmi Asisten 1 Setda Kota Jayapura Evert Marauje Selasa kemarin menyasar bagi RT RW, kader malaria, LPM, dan Karang Taruna. Dikatakan bahwa penguatan SDM merupakan kunci utama agar aparatur kampung mampu menjalankan program pembangunan dengan baik. Apalagi ia menekankan pentingnya setiap kampung harus mandiri melalui potensi lokalnya masing-masing.
2: Komitmen untuk setiap tahun kita buat kegiatan ini oleh DPMK yang menjadi leading sektor daripada kampung-kampung membuat kegiatan semacam ini. Kami berkomitmen satu waktu SDM di kampung-kampung ini sudah mumpuni, sudah mampu menerjemahkan apa yang disampaikan. Sehingga pesan kita satu, saya tadi sampaikan pesan kita. Mereka dapat membuat pemetaan tentang potensi desa. Terus menggarap di situ. Sehingga satu waktu desa ini sambil desa mandiri. Desa yang juga berharap dari dana kampung. Desa yang dibangunkan, dia punya potensi yang kaya. Dia bisa membayar RTRW ini dan dia punya hati. Tapi ini kan, itu sudah mendorong kami. Sangat positif, sangat apa ya, sangat percaya, yakin bahwa satu waktu bisa kita bersama.
1: Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Jayapura, Maksi Atanai, menegaskan kelembagaan kampung memiliki peran strategis seluruh aktivitas pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Menurutnya, kelembagaan ini sebagai lembaga partisipatif yang menjadi mitra strategis pemerintah kampung dalam mengawal roda pemerintahan Kota Jayapura.
3: Artinya bahwa ternyata lembaga pemasyarakatan memiliki tugas-tugas yang berbeda-beda tapi satu kesatuan adalah upaya penyelenggaraan pemerintahan. Pada saat Musrembang, mereka terlibat dari bidang masing-masing, lalu ikut merencanakan pemerintah kampung, lalu mengawasi dan kemudian juga nanti melaporkan. Nah, kita harap melalui kegiatan ini, lembaga kemasyarakatan ini tahu tentang tugas mereka masing-masing. Kita tahu tata kelola administrasi mereka. Katakan saja RT RW di setiap bulan laporkan perkembangan kesibukan di lingkungan masing-masing kepada kepala kampung. Kemudian kepala kampung nanti update itu juga kepada pemerintah kota sehingga akhir tahun kita bisa mengikuti tingkat perkembangan kependudukan yang ada di kampung-kampung.
1: Lebih lanjut dikatakan peningkatan kapasitas ini dilakukan berdasarkan Permendagri dan Permensos maupun penyusunan pelaporan administrasi dan perencanaan anggaran agar pelayanan kepada masyarakat Kota Jayapura dapat berjalan optimal. Satgas Pangan Papua memperketat pengawasan distribusi minyak kita di Jayapura. Langkah ini dilakukan untuk mencegah adanya praktik nakal yang dapat merugikan konsumen.
4: Satgas Pangan Provinsi Papua memastikan ketersediaan stok minyak kita di Kota Jayapura dalam kondisi aman dan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga jual minyak kita juga diperketat untuk mencegah adanya praktik penimbunan maupun penjualan di atas harga eceran tertinggi. Kasatgas Pangan Papua yang juga Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, Kombes Pol Rama Samtama Putra mengatakan, pihaknya setiap hari melakukan pemantauan dan inspeksi mendadak terhadap ketersediaan bahan pokok termasuk minyak kita. Menurutnya, saat ini stok minyak kita di Jayapura masih cukup memadai, mencapai sekitar 90 ribu liter, setelah pekan lalu mendapat tambahan pasokan sebanyak 5 kontainer. Satgas Pangan juga terus berkoordinasi dengan Bulog dan distributor swasta untuk memastikan distribusi tetap berjalan dengan lancar. Selain memastikan ketersediaan stok, Satgas Pangan juga melakukan pengawasan terhadap harga jual minyak kita tingkat pengecer, bersama dengan Tim Pengendali dan Pengawasan Ketersediaan Pangan atau TP2KP melalui sidak rutin yang dilakukan di Pasar Hamadi dan sejumlah pasar besar lainnya.
5: Memang dari sisi minyak kita ini, kita terus berkoordinasi dengan mitra BUMN, dalam hal ini Bulog, untuk distribusinya, termasuk juga distributor swasta yang ada di wilayah Papua. Sampai dengan hari ini masih terjaga ya, stok minyak kita di Jayapura ini. Total masih ada sekitar 90 ribuan liter, karena minggu kemarin baru masuk 5 kontainer. Dan ini terus kita pantau untuk harga di tingkat eceran. Nah, kita ada SP2KP yang ada di Pasar Hamadi, terus kita lakukan pengecekan, sidak. Sejauh ini masih terkontrol, terpantau di head ya, 15.700. Jadi kita terus melakukan pemantauan, jikalau ditemukan pengecer tersebut menjual di atas head, kita akan beri teguran.
4: Disinggung terkait dan masih adanya pedagang yang ditemukan menjual minyak kita di atas harga eceran tertinggi, Kombes Pol Rama Samtama Putra menjelaskan, sebagian besar pedagang yang menjual di atas harga eceran tertinggi merupakan pengecer yang belum terdaftar sebagai mitra resmi dan belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Untuk itu, pihaknya terus memfasilitasi proses perizinan agar para pedagang tersebut dapat menjadi mitra bulog dan menjual minyak kita sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Dan untuk mengantisipasi penimbunan menjelang adanya kebijakan pemerintah terkait dengan penyesuaian harga dari minyak kita, Satgas Pangan akan mengintensifkan pengawasan terhadap jalur distribusi, khususnya di tingkat distributor swasta. Pengawasan dilakukan berbasis data untuk memetakan jumlah distributor yang menerima pasokan dari produsen dan mendistribusikannya ke masyarakat. Saat ini tercatat ada 6 distributor minyak kita yang beroperasi di Kota Jayapura yang kesemuanya mendapatkan pengawasan langsung dari Satgas Pangan Papua.
5: Kita mengantisipasi ya, makanya kita berbasis data. Ada berapa distributor sih yang ada di Jayapura ini? Ada berapa distributor yang menerima ataupun mengambil dari produsen untuk distribusi? Kalau bulog kan nggak ada masalah ya. Tetapi yang kita antisipasi adalah yang swasta, distributor perusahaan swasta yang mendistribusikan minyak kita. Itu terus kita pantau sehingga potensi-potensi kecurangan, kemudian penimbunan itu bisa kita mitigasi sejak awal. Nah, sejauh ini belum kita temukan. Tapi seandainya nanti ada, tentu kami tidak ragu-ragu untuk memberikan tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4: Terkait dengan itu, Satgas Pangan Papua memastikan akan terus melakukan pengawasan secara berkala guna menjaga stabilitas pasokan dan harga minyak kita, sekaligus melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang dapat merugikan mereka. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Program pembebasan denda dan diskon pajak kendaraan bermotor di Papua dongkrak penerimaan sebesar 31%.
6: Program pembebasan denda dan diskon pajak kendaraan bermotor yang digelar pemerintah Provinsi Papua mulai berdampak pada penerimaan daerah. Badan Pendapatan Daerah Papua mencatat kenaikan penerimaan sebesar 31% sejak program itu diberlakukan. Kepala Bapenda Papua Suban mengatakan program insentif pajak kendaraan berlaku sejak 1 April 2026. Program tersebut memberikan penghapusan denda serta potongan pajak bagi wajib pajak kendaraan. Menurutnya antusiasme masyarakat cukup tinggi memanfaatkan program tersebut. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah wajib pajak yang datang ke kantor Samsat.
7: Kalau kita lihat trennya sebelum April masuk, itu memang agak pembayarannya agak tidak signifikan. Setelah kita berlakukan kebijakan strategi ini tadi, ada kenaikan 31%. Semenjak berlakunya itu, jadi kalau kita uangkan ada masukan 5,1 miliar selama 2 bulan ini sampai saat ini ya berjalan. Memang bulan Mei kemarin agak-agak sedikit kurang karena ada libur panjang itu. Nah, libur panjang itu juga mempengaruhi karena kantor buka hanya setengah hari untuk kita, samsat-samsat kita di kabupaten. Tapi bulan Juni ini full, jadi kita nanti lihat perkembangannya bulan Juni akhir nanti.
6: Menurut Suban, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi peningkatan pendapatan daerah. Langkah itu dilakukan di tengah perubahan struktur penerimaan daerah dalam beberapa tahun terakhir. Ia menjelaskan kapasitas fiskal Papua mengalami penyesuaian setelah pembentukan daerah otonom baru. Selain itu, sebagian kewenangan penerimaan pajak kendaraan kini dialihkan ke pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu pihaknya terus mencari berbagai terobosan untuk menjaga penerimaan daerah, salah satunya melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Polda Papua masih menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik untuk mengungkap penyebab ledakan dan identitas dari para korban ledakan mortir di Kabupaten Biak.
8: Polda Papua hingga saat ini masih terus melakukan penyelidikan kasus ledakan mortir yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor beberapa waktu yang lalu, yang mengakibatkan 8 orang meninggal dunia dan 3 orang lainnya dinyatakan hilang. Sejumlah langkah telah dilakukan, termasuk olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan oleh tim dari Laboratorium Forensik Polri, hingga proses identifikasi korban oleh tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Papua. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Pol Parasian Gultom mengatakan, tim Laboratorium Forensik Polda Papua telah turun langsung ke lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan terkait dan penyebab ledakan. Dari total 8 korban yang sebelumnya telah dilaporkan, 3 orang yang semula dinyatakan belum ditemukan dipastikan meninggal dunia dengan kondisi tubuh yang tidak utuh. Temuan tersebut diperoleh setelah petugas melakukan olah TKP secara menyeluruh. Potongan-potongan tubuh yang ditemukan telah diamankan sebagai barang bukti oleh tim DVI Polda Papua dan selanjutnya dibawa ke Jakarta untuk proses identifikasi lebih lanjut.
9: Upaya yang sudah dilakukan adalah berupa pengungkapan terkait kejadian ledakannya sendiri, yaitu dengan melakukan upaya kemarin sudah dengan pihak dari LAPFOR sudah turun, kemudian untuk total korban dari 8 itu 3 yang dinyatakan belum ditemukan, namun setelah kita lakukan olah TKP itu ternyata sudah tercerai-berai berupa potongan-potongan tubuh, dan saat ini tim DVI sudah mengambil barang bukti tersebut dan mengkomunikasikannya dengan DVI Jakarta. Dari bawah Jakarta tinggal menunggu hasil.
8: Menurut Kombes Pol Parasian Gultom, hingga saat ini pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan dari DVI Mabes Polri untuk memastikan identitas dari para korban, termasuk masih menunggu hasil analisis resmi dari Laboratorium Forensik untuk mengungkap secara saintifik penyebab dari ledakan tersebut. Meskipun demikian, berdasarkan pemeriksaan awal dengan menggunakan instrumen cepat di lokasi kejadian, bahan peledak yang ditemukan diduga mengandung unsur TNT. Namun kepastian mengenai jenis peledak tersebut akan disampaikan setelah hasil resmi dari Bitlab4 Polda Papua telah diterbitkan.
9: Nah, untuk hasil lapor sendiri juga kami sudah menunggu, namun dari hasil temuan di TKP bahwasanya dilakukan pemeriksaan secara instrumen cepat oleh lapor kemarin, bahan peledak itu mengandung TNT, ya, mengandung TNT. Namun untuk hasilnya nanti kami menunggu dari pernyataan resmi daripada pihak lapor, Bitlapor Polda Papua.
10: Untuk data antemortem sudah diambil, Pak?
9: Data antemortem sudah diambil dan sudah dibawa oleh tim DVI Polda Papua.
8: Di lapangan, tim DVI juga sudah mengambil data antemortem dari pihak keluarga korban untuk selanjutnya dijadikan sebagai data pembanding dalam proses pencocokan dan identifikasi dari para korban. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pemerintah Kota Jayapura mendorong Kadin memperkuat pengembangan usaha berbasis produk lokal.
11: Pemerintah Kota Jayapura mendorong Kamar Dagang dan Industri Kadin memperkuat pengembangan usaha berbasis produk lokal. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan Kadin merupakan mitra pemerintah dalam membangun ekonomi daerah. Organisasi tersebut diharapkan mampu melahirkan pengusaha baru serta menarik investasi ke Kota Jayapura. Kata Rustan saat membuka musyawarah Kota 4 Kadin Kota Jayapura di Hotel Horizon Kota Jayapura Jumat kemarin.
12: Dan juga pemerintah kota punya sister city dengan tetangga-tetangga yaitu Ngewat dan Panimo. Ini bisa menjadi juga pintu masuk dari Kadin untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah tetangga untuk berbagai bidang usaha, baik di pendidikan, di perikanan, pertanian, juga di bidang transportasi, olahraga, dan juga kita di bidang ekspor-impor, itu sih di bidang perindakop dan industri. Nah itu mungkin yang belum kita bisa berikan. Tentu perlu komunikasi yang tersegera.
11: Sementara itu Ketua Kadin Kota Jayapura Jan Frisie mengatakan, musyawarah Kota 4 digelar karena masa kepengurusan saat ini telah berakhir. Forum tersebut akan memilih ketua baru yang akan memimpin organisasi ke depan.
13: Saya berharap bahwa teman-teman yang baru yang bekerja dalam kondisi ekonomi Indonesia saat ini, kita bersama-sama tahu mereka bisa bekerja lebih efektif, bekerja bagaimana membangun UMKM, usaha kecil, sehingga masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah ini bisa tetap eksis, tetap bisa bertahan dalam kondisi saat ini. Dan juga berterima kasih buat teman-teman pengurus lama yang bersama-sama dengan saya selama 5 tahun sudah melayani di Kadin Kota Jayapura. Dan sebentar setelah kita mengadakan Kemudian ketua yang baru otomatis kami di demisioner.
11: Ketua Panitia Musyawarah Kota 4 Kadin Kota Jayapura Hugo Merani mengatakan sekitar 80 anggota Kadin mengikuti kegiatan tersebut. Musyawarah berlangsung selama satu hari.
12: Teknis dan kegiatan pada hari ini yang kami lakukan yaitu memilih badan pengurus yang baru dan badan pengurus yang lama akan didemisionerkan sesuai masa baktinya, dan selanjutnya kita akan melakukan pemilihan ketua terpilih yang baru. Nah, kita punya salah satu saja, cuma satu calon tunggal, maka panitia akan melaksanakan secara aklamasi sesuai dengan petunjuk ADART yang ada pada Kadin Indonesia.
11: Reski Kurniawan melaporkan.
0: Polisi berhasil meringkus 19 pelaku kejahatan jalanan dalam pelaksanaan operasi sikat kartens.
8: Polda Papua mencatat capaian positif pada pelaksanaan operasi sikat kartens 2026 yang telah berlangsung selama 9 hari. Hingga saat ini, sebanyak 16 orang pelaku tindak pidana berhasil diamankan dengan pengungkapan puluhan kasus yang menjadi target maupun non-target operasi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua, Kombespol Parasian Gultom mengatakan, dari total 35 target operasi yang telah ditetapkan, sebanyak 10 target operasi telah berhasil diungkap. Selain itu, aparat juga berhasil mengungkap 21 kasus lainnya yang masuk dalam kategori non-target operasi. Menurutnya, pengungkapan kasus tidak hanya terfokus pada satu wilayah, melainkan hampir merata di tiga wilayah pelaksanaan operasi sikat kartens 2026 yang meliputi wilayah hukum Polresta Jayapura Kota, Polres Kerom, dan Polres Jayapura. Hingga saat ini, Polda Papua bersama Polres Jajaran yang menggelar operasi sikat kartens telah berhasil mengamankan sekitar 19 orang pelaku serta menyita lebih dari 10 unit kendaraan bermotor yang diduga merupakan hasil tindak pidana.
9: Baik, jadi untuk operasi sikat sudah dilaksanakan selama kurang lebih 9 hari, mulai dari tanggal 1 Juni kemarin. Untuk pencapaian target dari sekitar 35 target, sudah 10 target berhasil diungkap, baik yang sifatnya target operasi dan sekitar 21 yang sifatnya non-target operasi. Untuk jumlah pelaku sendiri sudah beberapa ditangkap, saat ini total sekitar 19 pelaku sudah ditangkap dan berbagai jenis barang bukti yang sudah diungkap.
8: Disinggung terkait dengan tingginya angka laporan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Abipura, Kombespol Parasian Gultom mengaku hal ini juga turut menjadi fokus dan perhatian. Untuk itu, pelaksanaan operasi akan terus diintensifkan agar keamanan di tengah masyarakat bisa tetap terjaga dengan baik.
10: Pak, dari jumlah tersebut yang paling banyak temuan di daerah mana, Pak?
9: Hampir semuanya, baik di Jayapura, Kerom pun sudah melakukan pengungkapan, kemudian di Sentani juga sudah, jadi semuanya hampir merata ya. Laporan terkait curanmor paling tinggi di AB. Sehingga itu menjadi salah satu lokasi yang menjadi fokus daripada kita untuk pencegahan nanti. Seperti tadi saya sampaikan, sudah sekitar 19 pelaku diamankan. Kemudian dari total barang bukti sekitar untuk jumlah kendaraan bermotor itu ada sekitar lebih dari 10-an lah.
10: Tersebar di 3 Polres.
9: Tersebar di Polres dan Polda. 3 Polres dan Polda.
8: Kombespol Parasian Gultom menegaskan, operasi sikat kartens 2026 yang berlangsung hingga 15 Juli 2026 mendatang akan terus memaksimalkan upaya preemptif dan represif guna menekan angka kriminalitas, khususnya kejahatan jalanan dan pencurian kendaraan bermotor, serta untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Arum Firmansyah melaporkan.
0: PT Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani bersama komunitas lingkungan melakukan penanaman pohon di kawasan Kamungolker Kota Jayapura untuk menjaga kelangsungan sumber air bersih.
14: Perusahaan Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani bersama sejumlah komunitas lingkungan melaksanakan aksi sosial penanaman pohon di kawasan aliran sungai Kamungolker, Mas 3, Kota Jayapura Jumat kemarin. Kegiatan tersebut digelar sebagai bagian dari peringatan HUT ke-34 perusahaan sekaligus upaya menjaga kelestarian sumber daya air yang menjadi penopang pelayanan kepada masyarakat. Direktur Utama PT Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani, Inti Sutisna, mengatakan kegiatan ini melibatkan para tukang ledeng serta komunitas remaja pencinta lingkungan yang ada di Kota Jayapura. Selain melakukan penanaman pohon, rombongan juga meninjau kondisi terkini intake atau sumber air yang berada di kawasan Pegunungan Siklop.
15: Ada dua kegiatan yang hari ini kita lakukan. Yang pertama itu adalah penanaman pohon. Kemudian yang kedua, kita juga ingin melihat ya tentang kondisi terakhir daripada kita punya intik ataupun sumber air, untuk sekaligus nanti kita akan melakukan rehabilitasi terhadap kondisi terakhir yang ada di sini. Pertama, program kami kebetulan dalam rangka HUT ini adalah kita akan bersinergi dengan beberapa komunitas pencinta lingkungan yang ada di Kota Jayapura untuk menggelorakan bulan menanam. Ya. Nah, hari ini dalam momen HUT ke-34 PT AIR Jayapura, momentum ini kita akan jadikan sebagai waktu yang tepat untuk kita berkolaborasi dengan pecinta lingkungan yang ada di kota dan Kabupaten Jayapura untuk kita memastikan bahwa sumber air yang kita miliki ini, yang ada 23 sumber air di kota dan kabupaten, itu bisa terjaga kualitas pelayanan.
14: Intis menuturkan saat ini terdapat 23 sumber air yang menjadi penopang pelayanan air bersih di wilayah kota dan Kabupaten Jayapura. Karena itu, diperlukan upaya bersama untuk menjaga kualitas air dan keberlanjutan sumber air melalui gerakan penanaman pohon serta pelindungan kawasan resapan.
15: Kita tahu bahwa ketergantungan daya dukung lingkungan ini, terutama di sekitar pegunungan Siklop, ini dipengaruhi juga oleh pepohonan. Kita bayangkan kalau seandainya di area Siklop ini, terutama di Kamoder ini, tidak ada pepohonan, kemungkinan besar longsoran tanah yang berada di sekitar ini akan menyebabkan timbunan. Ini kita sudah bisa melihat juga dampak daripada sedikit ada tanaman yang tidak berada di catchment area, ini menyebabkan material cepat masuk ke area sumber air. Nah, dengan harapan hari ini Tukang Ledeng Jayapura melakukan penanaman, ini akan menjadi komitmen kami untuk selalu merawat pegunungan Siklop dan juga memastikan bahwa daya dukungan lingkungan ini tetap terjaga.
14: Entis menegaskan bahwa kegiatan penanaman pohon yang dilakukan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi merupakan awal dari program berkelanjutan bersama generasi muda. Perusahaan akan melakukan pembinaan kepada mahasiswa dan komunitas lingkungan agar berperan aktif dalam menjaga kawasan pegunungan Siklop. Ari Irfan melaporkan.
0: Dan saudara, demikian paket Selintas Pekan untuk edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nalik Saulia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Baik, saudara pendengar, demikian telah kita ikuti bersama informasi seputar Papua Selintas Sepekan yang disampaikan oleh Naldik Saulia dari Pro 1 RRI Jayapura edisi hari ini Minggu 14 Juni 2026. 41 menit sudah kita lalui dari pukul 19 dan menemani ruang dengar saudara. Khususnya bagi Anda umat Kristiani, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Kristen menemani ruang dengar Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, saudara pendengar, pukul 20 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur dan masih bersama kami program 1 RRI Serui. Dan khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, umat Kristiani ya, demikian rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Kristen yang telah hadir menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Ya, dan menemani ruang dengar saudara, kembali kami akan hadirkan program acara drama radio produksi RRI Serui untuk Anda di malam hari ini.

0: Orang kampung di sini saya dong hanya tahu belajar dari alam, bukan dari sekolah. Percuma saja.
1: Ilmu itu seperti lentera. Dia punya cahaya memang kecil. Dan kalau tidak dinyalakan, maka selama hidup, kita akan gelap karena kebodohan.
2: Lentera di atas air.
3: Polia Tarman. Banyak anak-anak muda yang tumbuh besar tanpa disentuh pendidikan. Seperti sekarang, kau lihat itu, orang tua di sana bawa anak-anak ikut ke kebun dan ke laut untuk mencari.
4: Tapi, bisa kan setelah pulang sekolah?
3: Orang di kampung ini, yang penting perut kenyang. Kalau kau berharap bangunan sekolah itu akan diisi dengan siswa, sudahlah Arman, buang jauh-jauh kau punya mimpi itu. Percuma saja, Arman.

0: Mirna! Bu Mirna!
1: Siapa lagi itu? Siang-siang mbak tamu.
2: Sabar!
1: Bapak desa, ada perlu apa kah?
0: Begini, Bu Mirna, saya ingin tahu siapa anak muda yang bersama Bu Mirna di lapangan itu.
1: Oh, namanya Arman.
0: Arman? Ada kepentingan apa Arman datang di kampung ini? Atau jangan-jangan...
1: Bapak desa, jangan pikir yang macam-macam soal Arman kah? Dia pemuda baik-baik, tujuannya juga baik. Mau KKN di kampung ini.
0: Kalau Arman datang, suruh dia ke balai kampung. Saya tunggu ya.
1: Iya, akan saya sampaikan.

0: Arman. Oh iya, ini Bapak Desa mau ketemu dengan kau di balik kampung.
1: Oh iya? Sekarang kah?
0: Iya.
1: Tapi kenapa?
0: Aduh Arman, soal itu saya tidak tahu. Sebaiknya kau ke balik kampung sekarang sudah.
1: Oke, baik Bu Mirna.

0: Oh, Arman. Mari, mari. Masuk, masuk, masuk. Mari.
1: Kata Bu Mirna, Bapak Desa panggil saya ke sini.
0: Iya. Saya cuma mau ingatkan saja kalau sudah 2 minggu kau di sini. Sudah dapat yang kau cari, sebaiknya kau pergi dari kampung ini.
1: Tapi kenapa, Bapak Desa? Kegiatan saya di sini kan belum selesai.
0: Mau selesai atau tidak bukan urusan saya. Kau segera angkat kaki dari kampung ini. Atau kau mau tanggung akibatnya.
1: Oke, baik. Tapi saya minta waktu beberapa hari di sini, Bapak Desa. Setelah itu, saya akan pergi dari sini. Permisi.
0: Silakan.

0: Arman, Arman, tunggu sebentar kah?
1: Ada apa lagi, Bu Mirna? Saya harus ke rumah warga untuk bagi kuesioner ini.
0: Saya tahu, tapi... Dan terlibat masalah kriminal di kampung ini.
1: Bapak... Langka.
2: Jangan pergi.
1: Saya permisi. Bapak Desa, Bu Mirna, anak-anak, Kakak Arman pamit dulu ya. Kalian jaga diri baik-baik.

Baik, saudara pendengar, demikian drama radio produksi RRI Serui dengan Lentera di Atas Air yang baru saja kami ikuti bersama di malam hari ini. Ya, dan akhirnya saya Anggra Rani akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya rekan saya Simon Kayayi akan kembali menemani ruang dengar Anda hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Ya, dan jangan lupa untuk menyimak secara langsung ya Variety Show di Balik Bola bersama Peter Pulung selaku Ketua Fans Tim Nasional Jerman Serui, dan juga ada Daniel Wonatore, Ketua Fans Tim Nasional Belanda Serui, dan juga Luis Nenepat, Ketua Fans Tim Nasional Spanyol, yang akan dipandu langsung oleh presenter kami Simon Kayayi yang disiarkan dari YouTube RRI Serui. Selamat malam, dan rangkaian hiburan kembali kami hadirkan menemani ruang dengar Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, siap pendengar setiap program Mas Satu RRI Seru di mana saja berada, pencinta sepak bola pun kami kembali dalam ruang podcast ya, Pesta Bola Dunia. Pendengar, Piala Dunia 2026 resmi bergulir dengan 3 tim unggulan Eropa siap memulai perjuangannya dengan si kulit bundar di lapangan hijau. Saudara pendengar, Jerman akan menghadapi Curacao dan juga Belanda ditantang Jepang. Dan perjuangannya masih terus mencapai sisi dari tim-tim yang dibanggakan dan selalu menjadi motivasi. Juga tak tertinggal, Spanyol berjumpa Tanjung Verde. Di atas kertas mereka diunggulkan, namun apakah mampu memenuhi ekspektasi atau justru terjadi kejutan di fase grup? Saya akan membahas perjalanan dari pertandingan sepak bola dunia FIFA 2026 bersama para ketua-ketua fans yang saat ini sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Serui. Bersama ketiga narasumber dari masing-masing ketua fans timnas Jerman, Belanda, dan Spanyol akan berbincang seru seputar kekuatan tim

0: juga Bapak Luis Nenepa, Ketua Fans Timnas Spanyol. Saudara pendengar, sebelumnya kami menyapa dulu seluruh fans dan juga pendengar setia yang saat ini sedang menonton dan mendengarkan podcast kita di malam ini. Sebelumnya Bapak dorang semua nih, apa kabar nih?
1: Sehat-sehat.
2: Luar biasa.
0: Baik sekali.
2: Sangat-sangat.
0: Sapa dulu fans semua di mana yang mungkin saat ini sedang mengikuti streaming melalui YouTube, juga mendengar secara frekuensi. Sapa dulu untuk fans-fans terbaik nih. Dari Jerman dulu nih.
3: Oke, baik. Kepada semua fans Derpan Serui di mana saja Anda berada, di pelosok-pelosok di Kabupaten Kepulauan Nyapen, hari ini kita akan bahas tentang pertandingan sebentar malam jam 2 menghadapi Curaçao dengan rekan-rekan dari Belanda dan Spanyol. Simak dan saksikan supaya kita sebentar akan menang. Terima kasih.
0: Baik. Spanyol.
1: Ya, luar biasa. Ya, selamat malam untuk Bung penyiar, tapi juga semua yang di kru, dan juga rekan-rekan dari De Orange dan Der Panzer yang juga hadir malam hari ini. Bung ketua berdua yang saya banggakan dan kasihi. Juga kepada seluruh fans Spanyol yang ada di mana saja berada. Kita punya grup komunitas, dia nama karena Spanyol, dia ketemu pakai bahasa Spanyol sadiki. Jadi kita Serui Fan de España.
0: Serunya
1: Serui Fan Spanyol.
0: Begitu, baik.
1: Buat anggota fans Spanyol di mana saja berada di kota Serui dan sekitarnya, selamat malam, buenas noches untuk dong semua. Ya, selamat malam, selamat beraktivitas dan selamat mengikuti dialog di malam hari ini.
0: Siap. Yang berikut dari The Orange Netherlands, Ketua Fans Timnas Belanda, ada Bapak Danielo Wonotere. Silakan.
4: Baik, terima kasih. Selamat malam buat kita semua, buat kedua rekan saya, Ketua Fans Jerman dan Spanyol. Saya ingin menyapa seluruh fans Belanda di Serui, Serui Netherlands Fans Club di mana saja berada. Malam ini kami hadir di studio untuk membahas euforia Piala Dunia teristimewa terkait dengan timnas kebanggaan kami, timnas Belanda. Hup hup Holland.
0: Baik sekali. Hup hup Holland. Juga ada The Panzer dan juga La Forja Spanyol yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Serui. Selamat malam untuk seluruh pendengar setia program 1 RRI Serui. Dan selanjutnya saya akan ke Bapak Danielo sebagai Ketua Fans Nederland di Kabupaten Kepulauan Nyapen. Pak Ketua, apakah lini depan Belanda cukup tajam untuk menghadapi Jepang pada laga pembuka grup F ini?
4: Ya, baik, terima kasih. Kami melihat di timnas Belanda ini striker sudah teruji. Di depan itu ada Memphis Depay, ada Gakpo, ada Malen, dan mereka itu sudah banyak punya pengalaman bermain di klub-klub itu. Mereka sangat menonjol. Sebab itu kita tidak meragukan ketajaman dari ketiga striker. Bahkan ada beberapa cadangan striker yang tidak kalah kualitas juga dengan ketiga striker inti. Ya, seperti Kluivert, itu mereka juga cukup tajam di klubnya. Jadi ya, tentang ketajaman itu kami tidak ragukan lagi. Pasti mereka sangat tajam.
0: Baik sekali. Nah, Pak Ketua, siapa pemain Belanda yang berpotensi menjadi top skor tim di Piala Dunia 2026 ini?
4: Ya, di timnas Belanda kami melihat ada dua calon. Ya, salah satunya Memphis Depay dan Gakpo. Itu kami pikir akan menjadi top skor itu.
0: Top skor ya. Yang sudah pasti ini. Baik sekali. Nah, seberapa penting peran kapten tim dalam menjaga mental pemain muda Belanda ini?
4: Ya, kalau kita melihat Virgil van Dijk itu sebagai kapten, ini kan sudah beberapa kali menjadi kapten timnas Belanda. Jadi beliau itu sudah punya pengalaman, sangat dihormati di dalam timnas Belanda. Ya, van Dijk ini sebagai tokoh sentral yang menjembatani semua lini.
0: Yeah.
4: Jadi dia punya peran sangat penting untuk kekompakan dan persatuan timnas dalam permainan.
0: Baik sekali. Menurut kacamata Pak Ketua, apakah pertahanan Belanda cukup solid menghadapi serangan balik cepat Jepang ini?
4: Ya, kita melihat bahwa dalam

0: penyisihan menuju ke Piala Dunia, hmm, ini lini belakang Belanda itu sudah teruji dengan terbukti bahwa kemasukan gol di kiper atau gawang Belanda itu sangat minimal dan mereka meraih kemenangan dengan cukup besar, tapi kemasukan di kiper atau gawang Belanda itu sangat minim. Itu menunjukkan bahwa kualitas pemain pertahanan Belanda itu cukup solid dan baik.
1: Baik sekali. Nah, kita berbicara terkait pesta Piala Dunia 2026 ini, Pak Ketua. Seberapa besar peluang Belanda meluangkan prestasi mencapai final seperti tahun 1974, tahun 1978 dan 2010 ini?
0: Ya, saya kira ini saatnya, ini momentum yang kita namakan kebangkitan Timnas Belanda. Mm-hmm. Melihat dari perjalanan dari Timnas menuju ke fase Piala Dunia ini, ini mereka berjalan dengan konsisten. Oleh sebab itu kita punya keyakinan Belanda kali ini akan meraih juara dunia. Juga banyak pengamat yang sudah mulai memprediksi keberhasilan Belanda nanti di Piala Dunia kali ini.
2: Berarti demikian. Berarti ini harapan Nederland tahun ini harus ada petik satu bintang.
0: Ya, seperti itu kira.
2: Salam sportivitas ya. Ya, Pak Ketua, apa gaya bermain menyerang Belanda masih menjadi identitas utama tim?
0: Ya, tentu saja karena Belanda ini kan terkenal dengan pola total footballnya. Jadi orang di belakang atau pertahanan atau gelandang pun bisa menjadi penyerang bagi Belanda. Jadi di Belanda itu, Timnas Belanda, siapa saja bisa mencetak gol. Ya, baik gelandang, baik striker maupun pertahanan. So, kita lihat bahwa kekompakan Timnas Belanda ini sudah teruji sejak mulai fase penyisihan grup sampai masuk kepada sekarang Piala Dunia ini.
2: Baik sekali. Nah, bagaimana peluang Belanda menghadapi Tunisia yang dikenal disiplin bertahan?
0: Iya. Sebenarnya bagi Belanda semua tim itu mempunyai kualitas karena mereka

0: dan pertahanan yang kuat itu. Demikian.
1: Baik sekali. Semoga Memphis Depay, Gakpo ingat pesan ketua dari Yapen ya. Ini menjadi harapan penting ini. Baik sekali. Pak Ketua, jika Belanda lolos sebagai juara grup, siapa lawan ideal di babak berikutnya?
0: Ya, kalau setelah fase grup kami melihat bahwa akan bertemu dengan, karena Belanda berada di grup F, dia akan bertemu dengan runner-up dari grup E kalau tidak salah. Nah, oleh sebab itu ya, kami melihat di situ ada Jerman. Ya, di grupnya Jerman itu ya mungkin ya yang lawannya mungkin kami anggap bisa ya, di atas kertas ya seperti itu mungkin ya Jerman.
1: Baik. Ya, gitu. Baik. Di atas kertas ya. Berbicara di lapangan hijau. Ya. Baik, terima kasih Pak Ketua Hans Nederland yang sudah memberikan asumsi terkait timnas Belanda yang Piala Dunia FIFA 2026. Saya ke Pak Ketua Fans Jerman, Bapak Peter Pulung. Selamat malam, Pak.
2: Ya, selamat malam.
1: Semoga tidak tegang-tegang sekali ya. Iya, Pak, apakah Jerman memiliki kedalaman skuad terbaik dibanding tim Eropa lainnya?
2: Iya. Untuk Piala Dunia tahun 2026 ini, ini adalah skuad tim yang terbaik dari Jerman. Ini adalah generasi emas Jerman saat ini, didominasi oleh pemain muda. Dan saya yakin dari skuad yang ada ini, formasi yang ada, di tahun 2026 ini sudah pasti Jerman akan keluar sebagai the winners, artinya pemenang. Ini terbukti dari beberapa kali pertandingan persahabatan, Jerman selalu menang telan. Terakhir, Jerman menang dari Amerika Serikat dengan skor 2-1. Itu bermain di kandang Amerika Serikat. Dan mereka adalah tuan rumah di Piala Dunia tahun 2026 ini. Dan itu Jerman sudah buktikan. Dan saya pikir untuk menghadapi Curacao besok ini, ya kami lihat dari beberapa media bahwa ada yang sampaikan bahwa Jerman di atas
3: kertas dan lain-lain sebagainya. Tetapi pelatih daripada Jerman sendiri tidak pernah menganggap bahwa Curacao ini adalah tim yang lemah. Karena tim yang sudah lolos dalam pesta Piala Dunia tahun 2026 ini itu adalah tim-tim yang kuat. Itu bisa kita lihat saja, Italia yang bintang 4 saja masih tidak lolos. Artinya bahwa Curacao ini tim yang luar biasa dan sudah bisa lolos di Piala Dunia tahun 2026.
4: Baik. Baik sekali Pak Ketua, seberapa siap lini belakang Jerman menghadapi tekanan di pertandingan besar ini?
3: Iya, kami punya tim belakang ini sangat solid sekali. Ketika main dengan Amerika kemarin, rapat. Mereka tidak gegabah untuk harus naik ke depan, tetapi mereka jaga pertahanan ini begitu rapat. Di belakang itu ada dua pilar yang sangat tangguh, itu ada Antonio Rudiger dan Jonathan Tah. Oh, ini yang sangat luar biasa. Dan saya pikir lini belakang Jerman ini akan susah ditembus, apalagi sekelas Curacao ini.
4: Baik sekali. Dan kombinasi pemain muda selalu menjadi support ya, bagi para senior yang ada di lapangan hijau. Nah Pak Ketua, apakah kombinasi pemain muda ini dan senior menjadi keunggulan utama Jerman ini?
3: Ya, ada pemain-pemain yang boleh dikatakanlah sudah lama, dalam usia yang tidak muda juga. Dia merupakan semangat bagi tim-tim yang artinya pemain-pemain yang masih muda ini. Di situ ada, kita punya gelandang mantap sekali, ada Leon Goretzka itu. Nah, dia adalah satu gelandang yang luar biasa. Dia bisa membantu pemain-pemain yang muda ini untuk bisa menyerang dengan baik. Apalagi kita punya striker Jamal Musiala ini. Ini pemain yang begitu lincah, sangat diantisipasi oleh tim-tim yang lain ini. Karena beredar isu waktu menjelang Piala Dunia bahwa Jamal Musiala ini cedera dan tidak akan turun di Piala Dunia. Itu tandanya bahwa ya pemain ini sangat ditakuti.
4: Berarti itu isu yang menggentarkan suasana ya.
3: Ya. Itu baik. Sempat sebelum Piala Dunia ini ada isu begitu banyak di media bahwa Jamal Musiala cedera, patah tulang lah dan lain-lain sebagainya. Ternyata saat ini Jamal Musiala turun dalam skuad inti tim Jerman.
4: Baik sekali, baik Pak Ketua. Apakah Jerman bisa menyapu bersih seluruh laga grup ini?
3: Ya, kalau dari tim-tim yang ada, Krakow, kemudian apa Pantai Gading, saya kira ya ini tim yang kuat juga. Ya. Tetapi ya sekali lagi bahwa Jerman punya tim yang sangat baik dan dengan komposisi ada, dengan formasi yang ada ini, saya lihat bahwa formasi 4-2-3-1 ya ini formasi yang dia akan berubah seketika dalam bentuk bisa berubah ke 4-4-2. Nah, ini strategi-strategi yang dimainkan oleh pelatih sehingga saya pikir dari fase grup ini Jerman akan sapu bersih. Seperti itu.
4: Sudah yakin ini?
3: Oh, sangat yakin.
4: Baik sekali. Nah, Pak Ketua, bagaimana peluang Jerman menghadapi Pantai Gading yang memiliki kecepatan tinggi ini?
3: Ya, memang kita lihat bahwa Pantai Gading ini skill individu, artinya mereka punya kecepatan di atas rata-rata. Tetapi kami Jerman ini yang saya lihat bahwa kita punya lini belakang sangat rapat, sangat baik. Mereka selalu kerjasama di antara empat pemain belakang ini dan juga gelandang. Ini mereka juga tidak apa serta-merta akan ikut dalam menyerang. Mereka akan turun untuk bertahan menghadapi kecepatan dari Pantai Gading. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa tim Jerman ini yang sekarang ini, skuad Jerman ini untuk Pantai Gading, saya pikir ya walaupun ini tim kuat juga, tetapi Jerman pasti akan menang besar untuk Pantai Gading.
4: Baik sekali. Nah, apakah mental juara 4 kali Piala Dunia masih terasa kuat dalam skuad saat ini?
3: Oh, tentu sangat kuat sekali. Kita 4 bintang. Mohon maaf, tim Belanda dan Spanyol karena memang ini fakta. Kita tidak bisa bicara jauh daripada itu walaupun beberapa bintang itu sudah dari tahun 1950. Terakhir kami meraih satu bintang di tahun 2014. Itu main di Benua Amerika. Nah, ini semangat ini yang nanti akan membangkitkan tim Jerman ini untuk akan kembali mengenang peristiwa di 2014 ini ketika tahun 2014 Jerman menang final dengan Argentina 1-0. Hanya tim Eropa, catat, hanya tim Eropa yang mampu menang di Benua Amerika. Lain daripada itu saya tidak pernah dengar.
4: Berarti sampai kalau Jerman mampu mencuri bintang di benua Amerika, maka menempati posisi dengan Brasil ini.
3: Tahun 2014, Brasil saya tidak tahu tahun berapa menang di benua Amerika, tetapi kami tahun 2014 itu kita menang ketika Piala Dunia dilaksanakan di benua Amerika. Itu tahun 2014 kita final dengan Argentina dan kita menang 1-0. Baik. Itu bintang yang keempat. Nah, di tahun 2026 ini diselenggarakan di Amerika, di benua Amerika lagi. Ini akan menjadi tambahan lagi satu bintang. Jadi 5 bintang. Saya kira itu catatan.
4: Baik. Baik sekali pendengar setiap program Satu Hari Seru. Itulah asumsi dari The Panzer, ketua tim Jerman Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Peter Pulung. Kita beralih ke Ketua Fans Spanyol, Bapak Luis Nenepat. Berbicara terkait Piala Dunia 2026 nih Pak, apakah Spanyol masih menjadi tim dengan penguasaan bola terbaik di dunia ini?
5: Ya, kalau kita lihat ya, sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, kalau tadi mungkin kasih tahu saja, sama kasih tahu bilang. Kalau tadi Der Panzer, terus De Orange, kalau kita tuh La Roja. La Roja. Tadi saya dengar Bung reporter tadi kamu bilang sedikit, tapi ya saya kasih lurus.
4: Siap.
5: Ya terkait dengan penguasaan bola, tadi apa? Penguasaan bola ya?
4: Apakah Spanyol masih menjadi tim dengan penguasaan bola terbaik di dunia?
5: Ya, kalau kita lihat di atas kertas dan itu diakui oleh FIFA bahwa Argentina Spanyol sampai per Juli apa April kemarin dia masih urutan satu FIFA. Baik. Tapi kemudian mungkin beberapa kali pertandingan ini baru dia turun kedua, Argentina naik satu. Jadi dia peringkat satu FIFA itu hampir satu tahun. Jadi kalau di atas kertas ya Spanyol hari ini dia cukup kuat.
4: Luar biasa.
5: Untuk masalah tadi, pertanyaan tadi.
4: Nah, berbicara terkait penguasaan bola terbaik, seberapa siap skuad Spanyol menghadapi tekanan sebagai salah satu favorit juara ini?
5: Ya, tentu semua pemain yang hari ini dipanggil oleh Luis de la Fuente itu, mereka pasti sudah sangat siap. Hanya ya kalau kita melihat mungkin pemain yang sudah merasakan suasana Piala Dunia itu mungkin cuma Laporte dan Rodri. Yang lain semua ini kan pemain-pemain baru, hampir usia 25, 26, 29, bahkan ada yang 18 tahun, 19, pemain-pemain muda. Jadi kalau bilang tekanan mungkin ada, tapi untuk bermain tanpa beban itu juga mereka punya. Setelahnya mereka ini baru senang kaki masih basa-basa, terus sudah cukup kompak, disolid, itu dong datang ke sana. Jadi saya pikir mereka bisa bicara banyak besok.
4: Baik kali Pak Ketua, apakah Uruguay akan menjadi ujian terberat Spanyol di fase grup ini?
5: Ya memang kalau kita lihat di grup H bukan hanya Uruguay, tapi tim yang lain, Tanjung Verde kan, Tanjung Verde, tapi juga Arab Saudi, mereka juga punya pemain-pemain yang juga cukup baik. Dan seperti tadi Bung Ketua Jerman sampaikan bahwa kalau sudah sampai di situ berarti itu yang mantap-mantap sudah. Jadi kalau kita melihat semua baik, tapi memang kalau untuk kita lihat dari statistik pertandingan, memang kita untuk Spanyol, Uruguay ya dia datang sebagai negara yang sudah dua kali menjuarai Piala Dunia, dan ini tentu DNA juara dunia ini ada di dalam setiap pemain Uruguay, dan mereka ini terkenal dengan tipe permainan yang keras fisik, dan juga mereka punya body ball yang tinggi, cukup baik, dan tinggi-tinggi badan yang juga cukup-cukup, istilahnya dong lebih tinggi dari pemain-pemain Spanyol. Kalau kita lihat di 2010 kan Spanyol ini sampai sekarang pemain sampai pendek-pendek, tidak terlalu tinggi. Tinggi tapi ya kalau di pemain yang lain, apalagi macam Belanda pemain-pemain, Jerman pemain-pemain kan lihat 2 meter. Tapi Spanyol ini kan orang tidak terlalu tinggi-tinggi. Paling kemarin 2022 itu ada Morata, tapi hari ini Morata tidak dipanggil. Tapi hari ini dengan ada Lamine Yamal dan Nico William, apalagi ditambah dengan Rodri, Orzabal, Javi, Pedri, wah ini mereka bisa berikan perlawanan yang baik. Jadi kalau saya mungkin tantangan berat kita di Uruguay, tapi mereka bisa mengimbangi lah. Nanti bisa kita lihat lah.
4: Ini sesuai keyakinan ketua fans ini. Baik sekali. Apakah ini lini depan Spanyol sudah cukup efektif untuk memanfaatkan peluang ini?
5: Kalau untuk lini depannya ini ya, kalau yang silam kita lihat 2022 itu mungkin depan ini ya, kita lihat penguasaan bola oke. Sampai kadang ketemu Spanyol ini tahan bola terlalu lama. Babat sudah. Tapi depan ini kan kita bisa lihat dari pertandingan-pertandingan. 2010 gol cuma 1-2. Tapi ikuti 2025, 2024 sampai sekarang ini sudah ada perubahan. Jadi besok ini don't tindis.
4: Begitu ya.
5: Ada pemain-pemain depan seperti nama-nama seperti Lamine Yamal tadi, terus Nico William, terus ada Oyarzabal, tapi yang lain-lain juga, dopo back juga bisa tindis gol, Pau Kubarsi itu dia bisa babat gol di depan.
4: Berarti dari depan sampai belakang semua.
5: Depan sampai belakang semua bisa isi gol.
4: Baik sekali, Pak Ketua, apakah filosofi Tiki Taka masih relevan menghadapi sepak bola modern ini?
5: Ya memang kalau kita lihat sepak bola ini kan dia selalu berevolusi ya. Ada dengan dia punya masing-masing zaman lah. Kalau dulu mungkin dengan Jogo Bonito, dan kemudian setelah itu Tiki Taka Spanyol mulai naik. Tapi kalau hari ini mungkin sudah, tapi tetap Tiki Taka itu hari ini malah di upgrade. Kalau dulu kita bilang Tiki Taka, kita sekarang di era Luis de la Fuente ini ada istilah Tiki Taka 2.0. Jadi ini Tiki Taka, tapi ini Tiki Taka yang langsung ditindis ke depan langsung. Jadi tidak kayak yang lalu-lalu, dia Tiki Taka dimain-main saja, dimanfaatkan sayap-sayap, tapi ini kosong. Pedri, Rodri dong lihat di situ, sudah tusuk ke sana sudah. Itu ada Nico dengan Lamin di situ, nanti bawa ke situ.
4: Berarti kalau jadi, berbicara Tiki Taka ini, kalau Tiki Taka yang tahun lalu itu Tiki Taka putar-putar ya.
5: Itu istilahnya Tiki Taka sideways.
4: Oh, sideways.
5: Cari yang kiri-kiri, lihat yang ada begitu, masih susah sampai depan dong, masih buang ke belakang. Tapi kalau sekarang nanti lihat di pertandingan-pertandingan terakhir 2024, 2025, kemarin 2024 kan menangnya banyak gitu.
4: Oh, iya. Penguasaan bolanya.
5: Bahkan sampai golnya juga lebih banyak dari yang sebelum-sebelumnya.
4: Oh iya.
5: Karena Nico dan Lamin tadi. Terus tadi tambah lagi ada Firmin, ada Merino. Yang kemarin waktu Euro itu juga dia sempat bikin gol juga di situ. Hampir semua, mungkin kiper yang belum kasih gol.
4: Begitu ya. Baik sekali Pak Ketua. Ah, berbicara sekarang kan Spanyol memiliki pemain-pemain muda ini. Nah, siapa pemain muda Spanyol yang berpotensi menjadi bintang turnamen?
5: Kalau melihat dua beberapa tahun terakhir, kalau di tahun lalu, kalau saya ini memang saya fans Pedri. Tapi kalau saya lihat dari apa permainan belakangan ini, Lamine Yamal ini salah satu pemain muda yang besok ini bisa bicara banyak juga dia nanti. Dia kemudian ada Pedri tadi, Rodri juga, tapi Rodri sudah 29 tahunan. Jadi mungkin tadi Pedri sudah 25-24 situ, tapi ini tadi Lamine Yamal ini dia. Besok ini mungkin bisa ini.
4: Tidak lupa Nico Williams.
5: Ya, dengan itu.
4: Oh ya.
5: Dan dua, pokoknya ide dua ini dan betul.
4: Oh begitu ya. Baik sekali. Nah, Pak Ketua, bagaimana kualitas lini tengah Spanyol dibanding Belanda dan Jerman?
5: Kalau ya saya pikir masing-masing punya lini tengah yang luar biasa. Seperti di tadi di Jerman ada Wirtz ya. Ya terus juga ada siapa lagi itu? Terus di Jong ada dorang di sana. Kami juga di Spanyol juga tiga yang main, tiga cadangan juga top. Javi tadi, Rodri, ada jadi Dani Olmo tadi.
4: Dani Olmo.
5: Pokoknya kalau Spanyol itu dari tahun ke tahun untuk pemainnya itu jangan tanya lah.
4: Paten saja.
5: Itu dong khusus lah. Jadi kan kalau di dunia sepak bola, Jerman dia terkenal dengan depo kiper. Brasil ya striker. Kalau Spanyol itu ini midfielder ini.
4: Midfielder.
5: Apa pemain tengah ini? Adon itu dong itu sudah.
4: Baik sekali. Apakah Spanyol akan tampil lebih agresif dibanding Piala Dunia sebelumnya ini, Pak?
5: Ya kalau ini memang kalau saya lihat mereka nanti akan lebih agresif karena tadi cuma dua saja yang pernah mengalami pertandingan besar sekelas Piala Dunia tadi Laporte dan Rodri 2022 terus kemudian ada Pedri. Tapi yang lain-lain ini Luis di orang bedong kemari dan orang ini memang semua ini baru tambah lagi 8 pemain itu Barcelona. Dan ini sudah dari SD kah, dari kecil itu dong sekolah sama di Barcelona pun akademi, jadi memang sudah aku tahu dong sudah. Jadi kalau masalah dong bilang nyambung dan nyaman untuk bermain, saya pikir dong bisa berikan satu pertandingan yang layak untuk kita tonton dan dong bisa bicara banyak di besok ini.
4: Baik.
5: Jadi kalau untuk tadi saya pikir masing-masing punya tim tengah yang mantap. Belanda pun demikian, apa Jerman, apalagi dengan kemenangan-kemenangan Belanda tadi yang sudah disampaikan dan juga Jerman. Saya pikir belum tiga ini terkosong. Tinggal kita lihat besok sih, semua ini mantap. Tinggal nanti besok dari Fortuna dia mau menyeberang kemana.
4: Yang menceritakan semua hanya 90 menit.
5: Ya, 90 menit, semua semantap. Tinggal besok kita lihat sih. Sampai nanti ini sudah. Tugas.
4: Baik sekali. Pendengar setiap program satu RRI Seru di mana saja berada. Baru saja kita ikuti bersama asumsi-asumsi terbaik dari para ketua fans yang mendiami Kabupaten Kepulauan Yapen. Saya ke Pak Ketua Fans Nederladi ini. Bagaimana Bapak melihat kualitas lini tengah Belanda dibanding Spanyol dan Jerman ini?
0: Ya. Baik, terima kasih. Memang lini tengah Belanda ini memang sangat solid. Di situ ada De Jong, ada Reinders dan beberapa yang lain. Ya kita lihat saja itu di Spanyol ini memang tadi disampaikan mereka terkenal dengan lini tengahnya. Tapi hari ini pemain Belanda lah yang menjadi gelandang di Barcelona. Dan Barcelona berprestasi itu karena pemain Belanda ada di tengah. Itu membuktikan bahwa pemain Belanda ini punya kualitas lini tengah yang tidak kaleng-kaleng begitu. Jadi itu kami lihat bahwa gelandang di Belanda sudah sangat komplit. Dan di situ ada beberapa nama juga yang masih tersimpan oleh Ronald Koeman. Itu saya yakin dengan pertandingan yang kami sudah ikuti sejak mulai penyisian sampai masuk kepada fase grup Piala Dunia ini, mereka solid sekali. Terbukti dengan gol-gol yang dilahirkan itu lahir dari kerjasama lini tengah ini. Dan itu menandakan bahwa mereka sangat solid.
4: Sangat solid. Ya. Dan sudah siap bertarung di lapangan hijau. Betul. Netherlands. Ya. Baik sekali. Saya ke Pak Ketua Fans Jerman ya. Pak, bagaimana kualitas lini tengah Jerman dibanding Spanyol dan Netherlands ini?
3: Iya. Apa berbicara untuk lini tengah dari Jerman, ya saya kira kalau menurut saya, ya saya tentunya bilang di atas rata-rata daripada Belanda dengan Spanyol, karena ya ini sudah dari beberapa pertandingan persahabatan ini, ya memang permainan di lini tengah ini sangat baik sekali. Bola kaki ke kaki enak sekali dimainkan. Jadi lapangan bola ini, lapangan tengah ini memang betul-betul dikuasai. Jadi terciptanya gol itu juga umpan-umpan terupas yang dibuat, sehingga kita punya striker tunggal di depan dia dengan mudah sekali untuk bisa mencetak gol. Jadi kalau kita bicara untuk lapangan tengah Jerman, sangat baik sekali dan sangat luar biasa untuk besok. Dan sebentar ini pasti mari kita sama-sama akan saksikan apa yang saya sampaikan malam hari ini. Dan ini sudah berapa kali kami nonton dia punya performa lapangan tengah ini sangat luar biasa. Saya kira kalau bilang Spanyol dengan Belanda, saya kira mungkin Jerman jauh lebih baik di atas Belanda dengan Spanyol, mungkin itu.
4: Nah itu harapan Pak Ketua ya. Tapi dari balik kacamata fans Jerman ini, apakah Jerman akan tampil lebih agresif dibanding Piala Dunia sebelumnya ini?
3: Ya, kalau Piala Dunia tahun yang 4 tahun lalu itu, tahun 2022 ya, itu memang Jerman, performa Jerman itu kurang begitu maksimal. Nah ini masuk pemain-pemain muda yang baru. Kenapa dari tadi dari awal saya sampaikan bahwa ini adalah generasi emas Jerman yang sudah diprediksi oleh pakar-pakar bola sedunia ini bahwa inilah tim emas Jerman yang nanti besok pasti akan meraih kemenangan. Dan ini sudah sangat, kami dari fans ini sudah sangat yakin. Dan ya mari teman-teman, mari sebentar bisa saksikan bahwa bagaimana performa Jerman ini. Dan pasti kita akan menang besar.
4: Seperti sudah pasti itu. Ini.
3: Sangat pasti.
4: Ini keyakinan ini.
3: Ya, memang kita tidak anggap remeh bahwa Curaçao, Pantai Gading dan lain-lain ini. Ini bukan kita anggap remeh, mereka tim-tim kecil ya. Dari apa ranking dunia, memang Curaçao ini ada di ranking paling bawah. Sekitar terpaut 72 negara yang saya baca di media itu. Nah kita tidak anggap remeh. Tetapi lagi-lagi bahwa tim yang sekarang ini diturunkan oleh pelatih ini sangat luar biasa dan sangat bisa menangkan pertandingan sebentar melawan Curaçao.
4: Baik, ini sudah paten ini dirancang oleh ketua fans Jerman dari Apen ini. Pokoknya titipan khusus nih untuk striker-strikernya Jerman ini. Baik, saya kembali ke Pak Ketua Netherlands. Siapa pemain Netherlands yang berpotensi masuk daftar pemain terbaik Piala Dunia tahun 2026?
0: Baik, kali ini ada peluang ya Memphis Depay dan Gakpo. Karena dari performa mereka ini, kami melihat bahwa mereka tampil sangat baik. Mudah-mudahan prestasi atau kecepatan yang saat ini ditunjukkan itu bertahan terus selama Piala Dunia, sehingga ya permainannya bisa dinilai dengan baik, ya, mereka mendapat peluang menjadi pemain terbaik. Ya saya tambahkan lagi karena di Belanda itu kan terkenal dengan total football, jadi total semua football. Ya total football ini kan lahir dari Belanda. Yang hari ini diadopsi oleh semua negara. Memang kita sampai saat ini memang belum memiliki gelar juara dunia, tapi kita pernah mencapai runner up itu tidak semudah seperti semua orang berkomentar hari ini. Indonesia saja mau masuk Piala Dunia sampai hari ini belum juga.
4: Belum bisa. Belum.
0: Ya, itu berarti menunjukkan bahwa sangat berat masuk sampai situ, apalagi menjadi runner up. Nah, kami berharap kali ini setelah Piala Dunia kali ini, teman-teman tadi kata fans dari Jerman sampaikan bahwa Jerman punya peluang, ya kami juga pasti Belanda punya peluang. Bahkan orang Jerman yang meramalkan bahwa Belanda kali ini akan.
4: Oh gitu ya.
0: Orang Jerman sendiri sudah meramalkan bahwa kali ini Piala Dunia kali ini tuan rumah akan menjadi Belanda akan menjadi juara.
4: Berarti ya, itu ya. itu menurut ramalan orang Jerman.
0: Ya benar.
4: Bahwa Belanda tahun ini pecah telur.
0: Betul. Beliau ini sudah memberikan apa namanya prediksi selama 3 kali Piala Dunia itu tidak pernah meleset.
4: Tidak pernah meleset ya.
0: Ya, orang Jerman ini.
4: Berarti ya. Paten sekali ya, punya ramalan ini. Ya.
0: Kali ini kita aminkan lah.
4: Oh, ya,
0: sekian lama ya pasti semua orang atau fans Belanda itu merindukan untuk kita mencapai prestasi itu juga.
4: Dan inilah doa ya.
0: Ya.
4: Dari seluruh fans Belanda dan juga masyarakat Belanda. Baik sekali. Nah, saya ke Pak Ketua Spanyol ini. Bagaimana peluang Spanyol menghadapi yang tim lawannya nanti yang memiliki kecepatan tinggi?
5: Ya, kalau untuk Spanyol sendiri, ya peluangnya tetap ada. Dan bahkan kalau menurut saya peluangnya besar sekali.
4: Besar sekali.
5: Iya, ya sekitar 80% lah. Kalau kita langsung 100% terlalu inilah, kita terlalu muluk lah. Ya 80% itu ada karena 20% itu perlawanan tadi dan faktor-faktor X lainnya.
4: Oh, begitu.
5: Iya, karena tadi faktor keberuntungan dan lain sebagainya itu juga di dalam permainan sepak bola itu kadang juga dia terjadi.
4: Oh, begitu.
5: Jadi waktu itu sudah ini semua tapi akhirnya alhasil berbeda.
4: Mm-hmm.
5: Kroasia yang kita terhitung-hitung 2018 runner up. Iya kan?
4: Iya.
5: Nah, kemudian
4: Maroko
5: yang kita terakhir dikasih tumbang Spanyol dan Portugal 2022. Makanya tadi malam sama Maroko mensetar semangat sekali tapi sudah.
4: Baik sekali pendengar.
5: Jadi ya memang tadi untuk potensi Spanyol untuk berbicara banyak tadi dengan modal juara rating FIFA nomor apa FIFA 1 kemudian turun sekarang 2 di beberapa bulan terakhir ini dan juga dengan modal datang sebagai juara Euro. Nah, ini saya pikir mereka bisa bicara banyak nanti.
4: Baik sekali. Nah, pendengar setiap program Satu RRI Serui, beberapa asumsi dari para ketua fans dari Netherlands, Spanyol dan Jerman yang sudah ditonton malam ini untuk Anda, semoga saja harapan-harapan mereka menjadi pelita dan juga cahaya baru dalam sejarah sepak bola FIFA 2026 yang berlangsung Anda tonton di mana pesta sepak bola dunia menuangkan sejumlah pemain-pemain terbaik dengan taktik-taktik baru yang begitu matang. Saudara pendengar, jika melihat komposisi pemain, performa tim, dan peta persaingan Piala Dunia 2026, seberapa besar peluang tim yang Anda dukung untuk melangkah hingga semifinal? Yang terakhir, Pak Ketua, kita mungkin memberikan closing statement harapan dari setiap para ketua fans kepada fans-fans. Mungkin saya lebih ke para fans Jerman dulu nih, dari Pak Ketua fans Jerman ini.
3: Iya, untuk seluruh Derpanser seru yang ada di mana saja, yang sempat mendengarkan siaran ini, pesan saya, walaupun di atas kertas bahwa Jerman akan tampil maksimal dan pasti menang, tetapi saya berpesan supaya mari semua Derpanser yang ada, mari kita berdoa, kita dukung tim kita, Derpanser Serui, kita dukung semua yang sempat mendengar ini, kita dukung dalam doa, sehingga di dalam pertandingan-pertandingan yang akan dihadapi oleh tim Jerman, akan membuahkan hasil yang baik, dan pasti akan menang. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan kepada semua fans Derpanser yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan satu lagi, bahwa sebentar kita akan nonton bareng bersama di Mabes Derpanser Serui di KPR Dusun. Bagi semua yang sempat mendengar siaran ini, mari kita sama-sama nobar nonton bareng di KPR Dusun. Kita akan saksikan bagaimana performa maksimal daripada tim Jerman ini yang akan menang besar sebentar. Terima kasih.
4: Baik sekali. Berikut Pak Ketua fans Spanyol.
5: Ya baik, terima kasih. Kalau kami dari Spanyol, pada semua anggota Sri Van de Spanya ini. Mari kita tetap mendukung tim kebanggaan kita, La Roja, untuk terus memberikan permainan terbaik mereka. Kita dukung di layar kaca. Tapi yang paling penting, selama perhelatan Piala Dunia, mari kita sama-sama menjaga tutur, menjaga sikap, tindak, dan tanduk, agar bersama dengan tim teman-teman yang lain. Jangan karena beda negara terus ketong membawa konflik, tak boleh. Cukup yang lain, jangan kita. Jadi biar mau beda pilihan itu biasa. Karena don di Spanyol tak tahu ketong. Don di Belanda tak tahu ketong. Mungkin Belanda don wakil sudah tahu don di sini. Itu mungkin karena kemarin saya lihat, atau mungkin Jerman yang lain.
4: Sudah ada
5: iya, itu. Tapi kalau maksudnya secara garis besar pemain-pemain don tak kenal ketong, keluarga juga bukan. Make it don yang fans Jerman, fans Belanda yang ada tinggal sebelah rumah tim besok susah senang itu ketong sama-sama. Jadi mari walaupun beda pilihan, beda tim, yeah, tapi tetap ketong jaga kekompakan, kebersamaan, sportivitas. Supaya tetap ketong nonton barang ini selesai, ketong happy-happy, sama-sama konvoy, rame-rame apa segala macam. Jangan ketong baku singgung apa, baku bully yang profesional. Sehingga ya sama-sama selesai habis. Jangan sampai selesai terus sudah, kalah terus baku jaga, aduh ini yang tidak boleh. Jadi mari buat teman-teman Spanyol, tetap jaga kebersamaan dan kekompakan kepada ke dalam kita sesama fans Spanyol, tapi juga dengan teman-teman kita, walaupun kita beda fans. Saya bicara begini, karena tuan di rumah ini, siapa anak buah itu di fans Belanda. Ma itu Brasil, jadi maksud
4: satu rumah jadi, ya, negara ini.
5: Bapak Belanda, jadi beda luar. Jadi saya kalau bicara Belanda ini sebentar saya fokus. Ya seperti begitu. Jadi ya untuk pesan kepada teman-teman fans Spanyol, mari tetap kita dukung tim kita dengan tidak menyinggung, menyindir dan lain tim lawan kita. Kita semua tetap saudara karena keturang Aide, Dai, Amarai, Somtia, Ai dan lain sebagainya yang ada dalam Pulau Yapen, Kota Serui ini. Kita semua orang Serui, jadi kita baku sayang kita orang. Baik. Saya pikir itu closing statement dari kami.
4: Baik, sekali pendengar, yang terakhir kita akan mendengarkan closing statement harapan dari Ketua Fans Netherlands The Orange, Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Baik, terima kasih. Saya atas nama seluruh pengurus Serui Netherlands Fans Club dan anggota mengajak semua fans Belanda di mana saja berada dalam perhelatan Piala Dunia kali ini, mari kita sama-sama menjaga, menjunjung tinggi sportivitas. Kita seperti tadi disampaikan oleh rekan kami dari Spanyol, ya kita ini sebatas fans. Jadi teman-teman yang ada di berlaga di Piala Dunia di sana itu, ya kalau kami Belanda itu pernah dikunjungi oleh KNVB Belanda, tapi bukan berarti bahwa mereka tahu kita di sini. Artinya secara pribadi pasti kita ini kan cuma fans, tapi ya kita menjaga supaya jangan sampai ya, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Ya, sportivitas tetap kita junjung tinggi. Ya, kami di fans Belanda itu sudah membuktikan dalam konvoi-konvoi kita selama perhelatan Piala Dunia 2026 ini, kami selalu terus menghimbau, menjaga ketertiban, menjaga kebersihan, kebersamaan, kekompakan, baik di antara kami fans maupun dengan fans yang lain.
4: Iya.
0: Di Jalan Hasanuddin itu ada beberapa fans yang berdekatan. Di situ ada Brasil di depan gereja Ifata, kemudian kami Belanda, lalu di bagian atas ada Argentina.
4: Tugu Jam ada Argentina. Ya,
0: tapi kami tetap komunikasi, menjalin hubungan yang baik, tidak ada masalah bagi kami. Saya menghimbau juga kepada seluruh fans Belanda di Serui, malam ini atau subuh nanti kami ada nonton bareng di markas besar Belanda di Jalan Hasanuddin. Silakan teman-teman fans Belanda boleh bergabung nonton bersama. Tapi juga malam ini atau subuh nanti ini kami juga dihubungi atau ya, akan kedatangan tamu dari fans Prancis dan Argentina.
4: Oh, kolaborasi ya, nih.
0: Mereka akan datang nonton bareng bersama dengan kami.
4: Luar biasa di Markas Prancis ini.
0: Kami juga mengajak teman-teman dari Spanyol dan Jerman kalau mau bergabung ada, kami sediakan snack ada juga. Karena Belanda main jadi nanti kita siapkan Ovaltine. Kita tidak minum kopi susu.
4: Oh, begitu ya.
0: Kita minuman dari Belanda begitu.
4: Ada tenggo atau tidak nih?
0: Tenggo itu dari Argentina. Nanti mereka yang bawa.
4: Baik sekali.
0: Ya, lewat kesempatan ini saya mengajak seluruh fans Belanda, mari sama-sama kita jaga sportivitas dan sebentar kita akan nonton bersama. Mudah-mudahan kita tidak menciptakan konflik di antara kita. Kemudian ada imbauan juga dari kita untuk seluruh fans Belanda, kita akan melakukan acara family gathering. Ya, setelah kita jumpa fans beberapa waktu yang lalu, hari ini kita sudah mengagendakan kegiatan selanjutnya, yaitu family gathering yang akan dihadiri langsung oleh kita punya ketua dewan pembina, dalam hal ini Bapak Benyamin Arisoy, yang akan ikut bersama dengan kami. Ya, beliau sudah hadir dalam jumpa fans dengan kami juga, ya, kemudian akan ikut juga lagi dalam kegiatan acara family gathering. Ya, teman-teman fans Belanda di mana saja berada akan hadir, ya, tempatnya ada di Pantai Minggap. Ya, kami dari kegiatan itu akan melakukan aksi sosial juga lewat komunitas Heroin Netherlands Fans Club. Mudah-mudahan komunitas ini kita tidak hanya kumpul-kumpul menjelang Piala Dunia, tapi terus berlanjut untuk kebersamaan dan kepentingan yang lebih luas. Terima kasih. Hup-hup Holland.
4: Baik sekali, Hup-hup Holland dari Ketua Fans Nederland Kabupaten Kepulauan Yapen. Pendengar dan pencinta sepak bola dimanapun berada, setiap pertandingan bisa menentukan nasib sebuah tim. Jerman, Belanda, dan Spanyol, ketiga grup raksasa dari dunia Eropa, mengincar awal yang sempurna, sementara lawan-lawan mereka siap menciptakan kejutan manis. Inilah yang membuat Piala Dunia selalu menarik dan semakin seru. Terima kasih kepada para narasumber, ketiga narasumber ketua-ketua timnas yang telah berbagi pandangan dan analisis. Saya Simon Kayai, mohon pamit undur diri dan tetap junjung ya sportivitas. Nikmati setiap pertandingan, tetap sportif dalam mendukung tim favorit Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
3: Sampai jumpa.
4: Vamos.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Haryo Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Sep dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik, ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Nah, yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis ini adalah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, DEN mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri, ya tidak mungkin kita tidak pungkiri. Ini hanya saja karena panik saja, menyangka bahwa ini terjadi kenaikan. Pertamax mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak. Jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya, kondisi bisa normal kembali, supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini, sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Tanah Suci Arab Saudi mendengar bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Pasalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram, sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
13: Dari Madinah tadi. Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah, sekaligus sebelum berangkat ke Mekah kita ambil mikot di Bir Ali ini, mikot untuk umroh.
12: Dan dengar masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya lebih banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7316. Salah satu jemaah haji asal Banten

0: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
2: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
3: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 ke kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
2: Setibanya di Debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu.

di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian, untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa tampil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Tapi memang sekali lagi di awal tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ingin melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke komunikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain untuk calon terbang pemain. Dan kedua juga masalah training camp, pastinya setelah ini kita akan komunikasi dengan PSSI karena sekali masalah fisika menjadi
2: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur kepada hari ini. Jadi kita tidak perlu lagi kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk
2: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil seru grup E?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Papua adalah tanah Indonesia paling timur dengan segala keunikannya. Tak hanya makanan, budaya, rumah, dan pakaian adatnya, hasil kerajinannya pun cukup unik. Salah satu hasil kerajinan Papua yang mendunia adalah noken. Noken merupakan tas unik tradisional Papua terbuat dari serat kulit kayu. Biasanya terbuat dari kayu pohon denduam, pohon nawa atau anggrek hutan. 250 suku di Papua menggunakan noken yang berfungsi untuk membawa barang kebutuhan sehari-hari serta membawa hasil pertanian dan kebun. Karena keunikannya, pada tanggal 4 Desember 2012, noken ditetapkan sebagai hasil karya tradisional dan warisan budaya dunia oleh UNESCO. Di balik keunikannya, noken memiliki filosofi yang tak kalah menarik. Noken merupakan simbol kehidupan yang baik, cinta perdamaian, serta kesuburan bagi masyarakat tanah Papua.

Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian, yang berarti sebelum tengah hari, dan Postmeridian, yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari Postmeridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.

Kanguru menjadi hewan endemik dan menjadi hewan langka serta dilindungi selain burung cendrawasih Papua. Kanguru khas Indonesia, hidup di hutan Papua, dikenal dengan nama kanguru pohon mantel emas. Kanguru ini memiliki bulu yang tebal dan warna bulu yang coklat keemasan. Kanguru pohon mantel emas atau dalam nama ilmiahnya Dendrolagus pulcherrimus adalah jenis kanguru pohon yang hanya ditemukan di hutan pegunungan Papua. Kanguru pohon ini merupakan salah satu jenis kanguru pohon yang paling terancam punah di antara semua kanguru pohon. Spesies ini telah punah di sebagian besar daerah habitat aslinya.

Korsleting listrik atau hubungan arus pendek listrik adalah merupakan salah satu faktor yang sering menyebabkan kebakaran di rumah maupun bangunan lainnya. Oleh karena itu, setiap penghuni rumah wajib memastikan instalasi listrik di rumahnya benar-benar aman sehingga terhindar dari bahaya yang tidak diharapkan. Untuk mencegah korsleting listrik terjadi, ada beragam hal yang perlu diterapkan. Mulai dari memeriksa perangkat MCB hingga menggunakan peralatan listrik yang berkualitas. Berikut adalah tips mencegah korsleting listrik di rumah. Periksa kembali perangkat MCB listrik di rumah atau bangunan lainnya. Miniatur circuit breaker atau MCB adalah perangkat yang berguna untuk memutus arus listrik jika mengalami kenaikan mendadak atau secara perlahan mencapai batas maksimum kapasitasnya. MCB dapat mencegah kelebihan beban atau korslet menyebar ke seluruh jaringan listrik. Jika terjadi korsleting listrik di area tertentu, MCB atau mini saklar akan turun secara otomatis. Hindari pemasangan instalasi listrik yang terlalu banyak sambungan kabel. Sebab sambungan kabel yang tidak terpasang dengan benar dapat menyebabkan timbulnya percikan api. Pastikan selalu memeriksa sambungan kabel yang sudah terpasang untuk memastikan kabel sudah terpasang dengan baik dan benar. Perhatikan kabel instalasi listrik. Kabel merupakan salah satu hal terpenting dalam instalasi listrik yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik dari sumber listrik PLN ke sumber peralatan listrik di rumah. Jadi, selalu lakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi isolasi pembungkus kabel. Jika ada isolasi yang terkelupas atau telah menipis, segera diganti. Selain itu, gunakanlah jenis dan ukuran kabel listrik yang sesuai dengan kebutuhan serta kapasitas penghantar arusnya. Jangan mengotak-atik meteran listrik sendiri. Jika ada kendala pada meteran listrik, Anda dapat langsung menghubungi kontak center PLN. Langkah selanjutnya adalah memeriksa instalasi arus listrik maksimal 10 tahun sekali. Selalu pastikan, jangan sampai ada kabel listrik yang rusak karena panas ataupun digigit tikus. Jika terdapat kerusakan kabel listrik, serahkan kepada ahli yang paham instalasi listrik rumah. Periksa steker di rumahmu adalah hal penting untuk mencegah korsleting listrik. Jika terdapat warna kehitaman di sekitar lubang steker, sebaiknya segera diganti. Jangan menumpuk steker secara berlebihan karena akan menimbulkan panas yang berlebihan dan berpotensi menimbulkan kebakaran. Agar aman, gunakan peralatan listrik yang berkualitas. Jangan terkecoh dengan harga yang murah padahal kualitasnya rendah.

Sekring berasal dari bahasa Belanda, yaitu sekring. Sekring adalah suatu alat yang digunakan sebagai pengamanan dalam suatu rangkaian listrik apabila terjadi kelebihan muatan listrik atau suatu hubungan arus pendek. Sekring memiliki fungsi sebagai pengamanan. Sekring dapat mencegah terjadinya kebakaran atau hal semacamnya. Ketika hubungan arus pendek terjadi, komponen listrik juga mencegah terjadinya cord-slitting atau terputusnya arus listrik. Sekring mempunyai dua fungsi utama yang harus kita ketahui. Yang pertama, sebagai pengamanan peralatan dan rangkaian listrik. Yang kedua, sebagai pencegah terjadinya cord-slitting ketika hubungan arus pendek terjadi.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

Darah adalah merupakan salah satu komponen terpenting dalam tubuh manusia. Menyumbangkan darah melalui donor darah dapat menyelamatkan satu kehidupan atau bahkan beberapa nyawa sekaligus. Tidak hanya menguntungkan bagi si penerima, namun bagi si pendonor darah juga bisa mendapatkan manfaat donor darah bagi kesehatan dirinya. Saat mendonorkan darah, biasanya darah yang diambil dalam tubuh adalah sekitar 480 ml. Untuk pria, boleh mendonorkan darahnya setiap 12 minggu atau 3 bulan sekali. Dan bagi wanita, dapat mendonorkan darahnya setiap 16 minggu atau 2 tahun sekali. Hal itu disebabkan karena pria biasanya memiliki lebih banyak persediaan zat besi daripada wanita. Darah yang didonorkan akan diperiksa dan akan diuji keamanannya, serta dikelompokkan berdasarkan golongan darah. Hal ini berguna agar darah yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasien dan dipastikan aman dari kemungkinan penyakit yang muncul di dalam darah.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Seruit, terima kasih. Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital ya. Sebelumnya kami mohon maaf, siaran kami tidak dapat disiarkan melalui frekuensi dikarenakan sedang dalam perbaikan. Untuk itu Anda tetap memantau siaran kami secara streaming di RRI Digital, stasiun Pro 1 RRI Seruit. Saudara pendengar di mana saja berada ya, beberapa rangkaian hiburan musik masih terus mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Suri Malam Pro 1 RRI Serui, dan masih bersama saya Simon Kaya yang menemani Anda di keheningan malam ini. Saudara pendengar, kami juga ucapkan selamat malam untuk Anda, seluruh warga masyarakat Kota Serui dan sekitarnya. Dan pukul 20.00 ya, tadinya kami siarkan langsung berjalannya siaran dialog bersama para fans yang kami hadirkan di studio Pro 1 RRI Serui, dengan jalannya dialog di Pro 1 dapat memotivasi Anda pendengar setiap program 1 RRI Serui di mana saja berada. Pendengar yang berbahagia, malam ini dari kawasan Jalan Patimura, kami juga ucapkan salam sehat, salam kekompakan. Semoga saja suasana malam ini membawa kesejukan, kehangatan untuk Anda ya. Dan beberapa tempang-tempang hiburan masih terus kami ketengahkan di ruang dengar Anda. Sebelumnya saya informasikan ya, Anda yang barangkali memonitor siaran kami melalui frekuensi, kami tidak dapat menyiarkan atau mengudarakan frekuensi kami dikarenakan sedang dalam tahap perbaikan, sehingga Anda dapat memantau siaran kami melalui siaran digital atau siaran streaming ya, melalui aplikasi RRI Digital di stasiun Pro 1 RRI Serui. Selamat malam untuk Anda yang masih terus memantau siaran Pro 1, salam sehat untuk Anda, salam kekompakan via udara. Semoga saja semua aktivitas Anda di malam ini kami harap berjalan sesuai apa yang Anda harapkan. Dan untuk Anda yang mungkin sedang menikmati suasana malam bersama orang-orang terkasih dari Jalan Patimura juga, kami ucapkan selamat malam, salam sehat, salam kekompakan via udara.

Ya, pendengar setiap program satu RRI Serui Lintas, Serui Malam masih terus mewarnai ruang dengar Anda dengan sesi program hiburan ya. Mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Serui Malam Pro 1 RRI Serui untuk edisi hari ini Minggu 14 Juni 2026. Saudara pendengar, kami juga ucapkan selamat malam dari Pro 1 RRI Serui, spesial untuk seluruh keluarga besar pencinta tim nasional Argentina di Serui. Salam hangat dan penuh semangat untuk semua pendukung setia Argentina yang terus mendukung tanpa mengenal lelah. Terima kasih karena selalu menunjukkan loyalitas, kebersamaan dan kecintaan yang luar biasa kepada Argentina dalam setiap pertandingan. Kalian adalah bagian dari semangat sepak bola yang menyatukan persaudaraan tanpa batas. Saudara, tetaplah bangga menjadi bagian dari Tengoh Arui Community. Menang atau kalah adalah bagian dari sepak bola, tetapi kesetiaan adalah identitas seorang pendukung sejati. Mari terus mendukung Argentina dengan semangat, sportivitas dan kebersamaan, bersatu dalam satu warna, satu hati dan satu tujuan, mendukung Argentina hingga titik darah penghabisan. Argentina di hati, dari Serui untuk Argentina, satu komunitas, satu keluarga, satu cinta Argentina. Terus kobarkan semangat persaudaraan, jaga kekompakan komunitas dan tunjukkan bahwa fans Argentina di Serui adalah komunitas yang solid, sportif, penuh kebanggaan, famos Argentina. Selamat malam untuk yang saat ini sedang kumpul bareng ya di Mabes Argentina Jalan Hasanuddin. Salam sehat untuk semua di sana, selamat menikmati hidangan malam ini yang penuh dengan kebahagiaan.

0: Ada apa sih ini? Pagi-pagi sudah pada ribut aja.
1: Buruan sini, ikut kita gaul.
0: Gaul? Gaul kok sama sampah? Jorok amat.
1: Emang jorok kalau tidak mendapat perlakuan 4R.
0: 4R? Istilah gaul dari mana tuh? Baru dengar.
1: Dengar ya, 4R itu pertama reduce, yaitu mengurangi produksi sampah. Reuse artinya menggunakan ulang. Ada juga replace.
0: Replace? Apaan tuh replace?
1: Misalnya, kamu kan suka pakai tisu. Nah, mending pakai sapu tangan aja. Dan satu lagi adalah recycle, yaitu mendaur ulang sampah.
0: Uhuy, berarti cowokku bisa di-recycle alias didaur ulang dong.
2: Kepedulian terhadap lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Tingkatkan upaya pencegahan kerusakan lingkungan alam sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ingat pesan ibu, karena sosok ibu adalah sosok yang dihormati oleh semua orang dalam berbagai peranannya. Ingat pesan ibu sebagai pemungkas bahwa jika kita tidak menerapkan protokol kesehatan, kita bisa kehilangan ibu kita. Maka ingatlah selalu pesan ibu, yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, karena bisa membahayakan diri kita, keluarga kita, dan jangan sampai menyesal tidak mendengarkan pesan ibu, karena bisa ibumu sendiri menjadi korban dari kelalaian diri kita. Pesan ini kerjasama RRI dan BNPB.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
3: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
4: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
4: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
5: Say, kita berdua di sini saja ya.
4: Iya deh, Say. Hey, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Hei, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hei, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
3: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

0: Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kebenaran kita hari ini 15 Juni 2026 berjudul Cermin Hidup. Kita harus yakin bahwa kita bisa sempurna. Jangan memandang Tuhan seolah-olah berdusta. Jika Tuhan berkata kamu harus sempurna. Tuhan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kuduslah kamu seperti aku kudus. Jangan menyentuh apa yang najis. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar. Hiduplah sebagai orang yang tidak bercacat dan tidak bercela. Maka semua itu dapat diwujudkan dan bukan omong kosong. Ketika kita memandang standar kesucian Tuhan sebagai tujuan hidup, kita akan mengalami duka cita karena melihat jarak yang begitu jauh antara keadaan kita sekarang dan standar yang Tuhan kehendaki. Jangan menjadikan manusia manapun sebagai cermin hidup kita. Yesuslah satu-satunya cermin hidup kita. Walaupun memang seharusnya sebagai pelayan jemaat kita mencerminkan Kristus. Tetap Kristuslah standar kita. Jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan terus bergumul untuk mencapai kesempurnaan, walaupun mengalami jatuh bangun, kita membawa kesalahan itu ke hadapan Tuhan dengan duka cita. Dan duka cita seperti inilah yang Tuhan kehendaki. Seakan-akan kita berkata, kali ini saja aku berbuat salah. Besok aku tidak akan berbuat salah. Beri aku kesempatan untuk hidup suci. Percayai aku untuk tidak berbuat salah lagi. Walaupun ada kemungkinan aku bisa jatuh pada kesalahan yang sama. Dalam perkataan itu terdapat duka cita yang dalam. Tetapi di balik duka cita tersebut ada tekad yang kuat untuk sungguh-sungguh berubah. Tuhan berkenan atas hal seperti itu. Namun manusia daging sering berkata, untuk hal kecil seperti itu tidak usah sampai menangis. Padahal kebohongan kecil, kesombongan yang terselubung pun harus kita sesali secara mendalam. Karena kita ingin kudus dan bersih dalam segala hal. Semua kesaksian dan cerita tidak boleh ditambahi atau dikurangi. Jika salah kita harus memperkarakannya di hadapan Tuhan dan minta maaf. Tuhan senang ketika kita bergulat, jatuh bangun, dan semakin optimis untuk menjadi sempurna. Setiap kita harus memiliki cermin untuk melihat kekudusan Tuhan. Kita harus senantiasa belajar jujur seperti dalam Mazmur 139 ayat 23-24. Selidikilah aku ya Allah. Dan kenallah hatiku, ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Banyak kita tanpa sadar mengingini dunia, merasa tidak senang jika belum memiliki rumah, merasa kurang bergengsi jika mobil kurang bagus, atau mencintai seseorang atau sesuatu lebih daripada mencintai Tuhan. Ketika kita terobsesi dalam sesuatu yang tidak lagi melihat rencana Allah dalam hidup kita, sejatinya itu meleset. Itu sebuah perselingkuhan rohani. Jadikanlah Tuhan sebagai pribadi yang paling berharga dalam hidup kita. Kita harus sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup ini. Kita harus mencintai Tuhan lebih dari nyawa kita sendiri. Kita perlu memberi waktu untuk berdiam diri di hadapannya. Jika memiliki jam doa, jangan hanya diisi dengan seruan haleluya, tetapi juga sediakan waktu untuk berdiam. Inilah seni berdoa, berbicara dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Tuhan, aku mencari wajah-Mu. Berbicaralah kepadaku. Jika ada sesuatu yang salah dalam hidupku, tolong buat aku mengerti. Ketika kita berdoa, Tuhan, ampunilah dosaku yang tidak kusadari dan yang tidak kutahu. Kalimat itu boleh kita ucapkan setelah sungguh-sungguh mengoreksi diri. Jangan tanpa pemeriksaan diri, kita langsung berkata, Tuhan, ampunilah semua dosaku. Semua yang mana? Semua yang kusadari maupun yang tidak kusadari. Sikap seperti ini bisa membuat kita tidak bertanggung jawab. Seharusnya kita mencari dan memeriksa diri sampai titik maksimal. Setelah kita teliti, barulah kita berkata, jika masih ada yang kurang tepat, baik yang kusadari maupun yang tidak kusadari, ampunilah aku ya Tuhan. Untuk kesalahan yang disengaja, seharusnya kita sudah mengetahuinya tanpa perlu Tuhan memberitahu. Untuk kesalahan yang tidak disengaja, Tuhan akan menunjukkannya. Seringkali kita tidak mau tahu. Kesalahan yang kita sadari pun tidak kita akui dan tidak kita perkarakan. Apalagi kesalahan yang tidak kita sadari. Salah satu alasan mengapa iblis tidak bisa diampuni adalah karena ia tidak bisa diperbaiki. Jika kita masih bisa meminta ampun, ini berarti kita masih bisa diperbaiki. Karena itu, mutlaklah kita harus menyediakan waktu untuk berada di hadapan Tuhan, memeriksa diri dan menyediakan ruangan untuk berdoa. Kita harus jujur terhadap diri sendiri dan tidak menjadi orang yang sombong secara terselubung. Ketika kita jujur di hadapan Tuhan, Roh Kudus akan menolong kita. Kita akan heran bagaimana kesalahan yang sebelumnya tidak kita sadari menjadi kita sadari. Kita akan takjub bahwa Tuhan masih mau memakai kita yang berdosa ini. Maka kita harus mau belajar dan kita harus mau menjadi benar. Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat berjuang untuk tetap belajar dan berjuang untuk menjadi benar dalam pandangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gratia.
1: Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.

Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita. Thank you.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Serui, menyampaikan warta berita lintas Serui Waropen edisi Senin 15 Juni 2026, diantaranya Jalan Yosudarso rusak, Kepala Dinas PUPR menanggapi keluhan warga, longsor kerap terjadi, ruas jalan Turu Kebuena akan ditangani serius. Dua berita ini akan dirangkai dengan berita penting lainnya. Bersama saya Marino Makewi, inilah warta berita lintas Serui Waropen selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Jalan Yosudarso rusak, Kepala Dinas PUPR PKP tanggapi keluhan warga. Laporan selengkapnya bersama kontributor Cindy Faidiban.
1: Kerusakan pada ruas jalan Yosudarso di Kabupaten Kepulauan Yapen kembali dikeluhkan masyarakat. Kondisi badan jalan yang dinilai tidak nyaman dilalui dan menyerupai jalan berkerikir diharapkan mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Melalui layanan Alo RRI, salah seorang warga Deni menyampaikan keluhannya terkait kondisi jalan tersebut. Ia berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah penanganan agar aktivitas masyarakat dan pengguna jalan tidak terganggu.
2: Ini tidak pernah diaspal, jadi memang kan kita jalan aspal, tapi kita jalan seakan-akan di jalan batu kerikil. Kalau jalannya sudah aspal mungkin masih baik, tapi
1: menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan dan Kawasan Permukiman PUPRPKP Kabupaten Kepulauan Yapen mengatakan bahwa pemerintah daerah telah mengetahui kondisi kerusakan yang terjadi dan akan menjadikannya sebagai salah satu prioritas penanganan infrastruktur.
3: Jalan Yosudarso mengenai kerusakan badan jalan, kami menyampaikan terima kasih atas informasinya. Kondisi tersebut akan menjadi perhatian pemerintah daerah, akan diprioritaskan penanganannya secara bertahap dan berjenjang. Dan perlu dipahami bersama bahwa saat ini seluruh pemerintah daerah mengalami dampak efisiensi anggaran, khususnya pada sektor infrastruktur, sehingga pelaksanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan daerah serta dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.
1: Ia menjelaskan bahwa saat ini hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia menghadapi dampak efisiensi anggaran, termasuk pada sektor infrastruktur. Karena itu pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jalan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Cindy Faidiban melaporkan.

0: Longsor kerap terjadi, ruas jalan Turukabuena akan ditangani serius. Laporan kembali disampaikan bersama kontributor Cindy Faidiban.
1: Ruas jalan Turukabuena yang kerap mengalami longsor kembali menjadi perhatian masyarakat. Keluhan tersebut disampaikan warga melalui program Alo RRI dan mendapat tanggapan langsung dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Salah seorang warga, Deki Kansai, menyampaikan bahwa kondisi longsor yang terjadi di ruas jalan Turu menuju Kabuena telah mengganggu aktivitas masyarakat dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Jalan Turukabuena sering mengalami longsor. Kami berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian khusus karena ruas jalan ini merupakan akses penting bagi masyarakat, apalagi di wilayah tersebut. Ulang, terdapat kampung nelayan Merah Putih yang sangat bergantung pada kelancaran transportasi.
2: Turu punya jalan yang baru dari rumah ini memutarin itu longsor besar dari kota kan bisa lihat. Jadi turun ke bawah tinggal kelejar. Wakil dengan Pak Bupati itu belum pernah jalan di sini. Kalau kita jalan-jalan kita bisa lihat.
1: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUPR PKP mengatakan bahwa pemerintah daerah telah menerima laporan masyarakat dan akan menjadikan penanganan longsor di ruas jalan Turukabuena sebagai salah satu prioritas.
3: Mengenai longsoran pada jalan lingkar Kampung Turu, pemerintah daerah selama ini selalu proaktif melakukan penanganan setiap kali terjadi longsor pada ruas Kabuena Turu bersama masyarakat dan unsur legislatif. Namun karena longsoran terjadi berulang akibat kondisi alam dan lereng yang labil, maka diperlukan penanganan.
1: Pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan penanganan dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan sehingga masyarakat dapat kembali menggunakan ruas jalan tersebut dengan aman dan nyaman. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

0: Bulog Serui gelontorkan beras SPHP, percepat penyaluran bantuan. Laporan kembali bersama Cindy Faidiban.
1: Forum Bulog Kantor Cabang Serui terus memperkuat upaya stabilisasi pangan melalui percepatan penyaluran bantuan pangan beras dan penggelontaran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus memastikan harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Nyapen. Pimpinan Forum Cabang Bulog Serui Firmansyah mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga beras di sejumlah daerah. Salah satu langkah yang saat ini dijalankan adalah mempercepat distribusi bantuan pangan dan mengoptimalkan penyaluran beras SPHP ke pasar. Ia menjelaskan hingga 6 Juni 2026 realisasi penyaluran bantuan pangan beras telah mencapai 46% atau sebanyak 143.480 kg yang telah diterima oleh 7.174 penerima bantuan pangan BPP. Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026. Beras SPHP merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau. Cindy Faidiban melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Serui.

0: Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Waropen luncurkan penyaluran bansos sembako PKH tahap 2. Laporan bersama Tabina Rumpaidus.
1: Pemerintah Kabupaten Waropen resmi meluncurkan penyaluran bantuan sosial bansos sembako dan program Keluarga Harapan PKH tahap 2 tahun 2026 bagi masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Waropen. Kegiatan launching berlangsung di Balai Kampung Urfas 1, Distrik Urifaisei, Sabtu 13 Juni 2026. Peluncuran program tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat miskin dan keluarga kurang mampu, agar tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Waropen, Julius Parantaruka SIP, mengatakan pemerintah Kabupaten Waropen resmi meluncurkan penyaluran bantuan sosial bansos, sembako, dan program Keluarga Harapan PKH tahun 2026. Penyaluran bantuan sosial tahun ini menyasar sebanyak 5.573 keluarga penerima manfaat KPM untuk program sembako dan 3.310 KPM untuk program Keluarga Harapan PKH.
2: Hari ini Sabtu 13 Juni 2026 telah dilaksanakan launching penyaluran bantuan sosial sembako dan PKH tahap 2 tahun 2026 di Kabupaten Waropen. Penyaluran bantuan sosial sembako dan PKH kepada masyarakat miskin di Kabupaten Waropen sebanyak 5.573 keluarga penerima manfaat dan 3.310 KPM program Keluarga Harapan. Bantuan sosial ini diperuntukkan kepada keluarga miskin dan keluarga kurang mampu dengan kesejahteraan keluarga desil 1 sampai dengan 4.
1: Dinas Sosial mengingatkan keluarga penerima manfaat yang telah memiliki pekerjaan tetap sebagai ASN, P3K, pejabat negara maupun pengusaha, tidak lagi berhak menerima bantuan sosial. Karena itu, Dinas Sosial meminta dukungan kepala kampung dan perangkat desa untuk membantu melakukan verifikasi data penerima bantuan. Sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen, Dr. Andus Franciscus Caverius Mote, MSI, melalui pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen, Bob Woriori, mengajak seluruh keluarga penerima manfaat untuk memanfaatkan bantuan yang diberikan pemerintah dengan sebaik-baiknya. Ia mengatakan pemerintah meminta masyarakat memberikan data yang valid saat pendataan yang dilakukan BPS. Karena data tersebut menjadi dasar penetapan penerima bantuan dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui pemerintah Kabupaten Waropen.
3: Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis Sosial tadi, ketika mereka turun ke setiap kampung-kampung, setiap rumah, maka Bapak Ibu, mari kita berikan data yang sesungguhnya. Data yang sesungguhnya ada di kita. Sehingga data itu nanti akan disampaikan kepada negara melalui tugas pokok dan fungsi, melalui sistem, sehingga kita akan diproteksi oleh negara. Jadi jangan malu, minta data ini, akhirnya kita tidak mau beri data yang sesungguhnya, kita tidak mau disebut sebagai keluarga miskin, malu dan sebagainya, ya kasih sampaikan data real apa adanya.
1: Kehadiran pemerintah pusat dan daerah melalui program Bansos merupakan wujud nyata perhatian negara terhadap masyarakat yang membutuhkan. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Waropen resmi melepas kontingen Pasi Waropen mengikuti kejurda di Jayapura. Laporan bersama Tabina Rumpaidus.
1: Pemerintah Kabupaten Waropen secara resmi melepas kontingen atletik Kabupaten Waropen untuk mengikuti kejuaraan daerah Kejurda Atletik Provinsi Papua, memperebutkan Piala Gubernur Papua yang akan berlangsung pada 18 hingga 21 Juni 2026. Pelepasan kontingen dilakukan Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen, Jailani, berlangsung di halaman kantor Bupati Waropen sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan olahraga atletik di Kabupaten Waropen. Kegiatan tersebut menjadi motivasi bagi para atlet yang akan berlaga membawa nama daerah di tingkat provinsi. Sekretaris PASI Kabupaten Waropen, Sarfat Rifu Raryani, kepada RRI menuturkan, pemerintah Kabupaten Waropen terus memberikan dukungan kepada PASI Waropen dalam mengikuti berbagai kompetensi olahraga, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi Papua. Kontingen yang diberangkatkan berjumlah 26 orang yang terdiri dari 23 atlet dan 3 pelatih. Seluruh atlet akan mengikuti berbagai nomor pertandingan dalam Kejurda Atletik Provinsi Papua yang dijadwalkan berlangsung selama 4 hari di Jayapura.
2: Mengantarkan atlet-atlet Kabupaten Waropen ke Jayapura untuk mengikuti kejuaraan daerah Piala Gubernur di Jayapura. Atlet yang akan kami bawa adalah atlet-atlet yang memang sudah siap untuk bertanding dengan nomor-nomor atau kategori, dengan kategori-kategori, yaitu itu senior dan juga U20 dan U18, dengan peserta yang kita bawa yaitu 23 peserta ditambah dengan 6 pelatih tambah 1 ofisial.
1: Para atlet yang mewakili Waropen merupakan siswa-siswi dari sejumlah SMP dan SMA di Kabupaten Waropen. Mereka akan bertanding pada kategori junior dan senior dengan rentan usia 18 hingga 20 tahun. Sementara itu, Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen, Jailani, dalam arahannya saat melepas kontingen menyampaikan harapan agar seluruh atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik selama mengikuti pertandingan. Kemenangan maupun kekalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran dalam dunia olahraga. Karena itu, para atlet diminta tetap percaya diri, menjaga sportivitas, dan menjadikan setiap pengalaman sebagai motivasi untuk terus berkembang.
3: Sama dalam rangka pelepasan atlet dari Kabupaten Waropen untuk mengikuti kejuaraan atletik Piala Gubernur di Jayapura nanti. Ya. Terima kasih Pak Sekretaris, jumlah kekuatan kita yang akan dari Waropen berjumlah 6 orang, terdiri dari 23 atlet dan 3 ofisial. Saya atas nama pemerintah daerah, Pak Bupati, Wakil Bupati, serta seluruh masyarakat Kabupaten Waropen menaruh

0: Bupati Yapen resmikan dan tabiskan gedung baru GKI Ebenezer Warari. Laporan Riki Aritonang.
1: Hari ini adalah bukti nyata dari iman, kesetiaan, kerjasama, dan semangat kebersamaan jemaat dalam membangun rumah Tuhan.
2: Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arsoi, SEMSI, menghadiri acara pentahbisan dan peresmian gereja baru GKI Ebenezer Warari Serui, Sabtu 13 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri oleh Ketua DPRK Kepulauan Yapen, PLH Sekda, tamu undangan, dan seluruh jemaat gereja. Dalam sambutannya, Bupati Yapen mengatakan bahwa ini bukan sekedar peresmian sebuah bangunan fisik, melalui bukti nyata dari iman, kesetiaan, kerjasama, dan semangat kebersamaan jemaat dalam membangun rumah Tuhan.
1: Hari ini bukan sekedar peresmian sebuah bangunan fisik. Hari ini adalah bukti nyata dari iman, kesetiaan, kerjasama, dan semangat kebersamaan jemaat dalam membangun rumah Tuhan. Saya percaya bahwa setiap satu batu yang tersusun, setiap tiang yang berdiri, dan setiap bangunan gedung gereja mengandung doa, pengharapan, serta pengorbanan seluruh warga jemaat.
2: Sementara itu, Ketua DPRK Kepulauan Yapen, Epson Sembai, menyampaikan bahwa pembangunan gereja merupakan bagian dari tanggung jawab dan janji iman bagi orang Kristen yang harus dibuktikan. Epson juga mengatakan bahwa kehadirannya adalah untuk memberikan dukungan bagi jemaat gereja untuk terus menjaga dengan baik gereja yang sudah dibangun dengan keringat dan usaha semua pihak.
3: Undangan dari jemaat Ebenezer Warari, mereka pentabisan peresmian gedung gereja baru. Gereja yang telah dibangun artinya sudah sekitar 10 tahun baru. Kehadiran saya juga di sana itu memberikan dukungan terhadap pelaksanaan peresmian pentabisan gereja baru itu sendiri. Sebenarnya ini kan bagian dari janji iman kepada Tuhan bagi orang Kristen atau orang yang telah percaya Tuhan. Itu tanggung jawab iman, karena itu harus dibuktikan. Nah, yang kita lihat sama-sama tadi itu bagian dari bukti iman kepada Tuhan. Mereka telah menyelesaikan pembangunan gedung gereja, bahkan telah ditabiskan oleh para pendeta tadi untuk digunakan sebagai tempat ibadah, berbakti atau memuji Tuhan. Sesuai dengan definisi gereja bahwa disitulah sempat berkumpul orang-orang percaya.
2: Diharapkan jemaat GKI Ebenezer tidak menyia-nyiakan jerih payah semua pihak dalam membangun gereja tersebut dengan tetap menjaga kebersihan dan lingkungan sekitar. Riki Aritonang melaporkan.

Pendengar, dengan berakhirnya laporan dari Ricky Aritonang, maka tuntas sudah kebersamaan kita dalam Warta Berita Lintas Rui Waropen edisi 15 Juni 2026 bersama saya Mari Rumekewi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian yang berarti sebelum tengah hari dan Postmeridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari Postmeridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.
1: Derek, kau bikin apa nih? Foto-foto pengen ke TP lagi.
2: Terada Gerald, semua tes-tes saja. Siapa tahu saya bisa dapat uang dari pinjol lagi. Lumayan, terlalu saya kerja.
1: Di, kau sebarang kah? Kau stop coba-coba yang pinjol susah. Kalau mau dapat uang itu kerja.
2: Aduh, kerja capek lagi. Saya ini hanya tes-tes saja. Dong punya iklan tinggal lewat terus di sapu HP jadi modal ke TP bisa dapat pinjaman sampai 80 juta.
1: Derek, Derek, stop sudah. Kau tahu gak tidak, pinjol itu hanya akan bikin susah kau. Meskipun penjarannya cepat, tipu bunga tinggi sekali. Bisa 15-20%. Selain itu, kupu data pribadi juga akan terancam. Dong bisa saja sebar kupu data pribadi. Kalau kau tersanggup bayar, bro.
2: Aduh, iyo kah? Aduh, saya jadi takut sekali.
1: Iyo, apalagi kalau kau pakai pinjol ilegal yang tidak diawasi OJK, bunganya bisa sangat membengkak. Jadi saya saran, jangan pernah tergiur sama iklan-iklan pinjol yang ada di HP. Kalau mau dapat uang ya harus kerja tuh, bukan bawa utang ke pinjol sana sini yang nantinya akan bikin tambah susah kok.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan tentunya kita berada di jam 6 lebih 46 menit saat ini. Dan selamat pagi juga untuk pendengar yang mungkin mengikuti melalui RRI Digital ya, bersama Pro 1 di pagi ini.

Dan pendengar, tentunya kami hadirkan untuk Anda perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia 15 Juni 2026. Ya, dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Senin 15 Juni 2026 dari perkirawan BMKG Anissa mengatakan. Dan pendengar, kita awali dari Pulau Sumatera, Banda Aceh berawan tebal, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan. Untuk Palembang dan Bandar Lampung hujan disertai petir. Untuk Pulau Jawa dari Serang, Jakarta, Semarang dan Yogyakarta hujan dengan intensitas ringan. Bandung hujan disertai petir. Untuk Surabaya cerah berawan. Dari Pulau Bali dan Nusa Tenggara kita menuju ke Denpasar berawan, Mataram berkabut dan Kupang cerah berawan. Untuk Pulau Kalimantan dari Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Untuk Pulau Sulawesi dari Mamuju, Kendari, Manado dan Gorontalo hujan dengan intensitas ringan. Makassar berawan tebal, Palu berkabut. Untuk Pulau Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Untuk Manokwari dan Merauke berawan tebal.

Ya, kesehatan sebagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun Bhayangkara ke-80 tahun 2026 dan hari kesehatan gerak Bhayangkari ke-74 tahun 2026. Polda Papua melalui bidang kedokteran dan kesehatan bekerja sama dengan Rumah Sakit Bhayangkara Polda Papua menggelar kegiatan bakti kesehatan bedah minor gratis bagi masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan sosial dan kemanusiaan yang diselenggarakan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang mudah diakses serta bermanfaat bagi kesehatan yang membutuhkan. Dalam kesempatan tersebut, dari Kabid Dokkes Polda Papua bersama rombongan berkesempatan mengunjungi salah satu peserta bakti kesehatan, Saudari Juli Selince Kristel Yoku, yang telah selesai menjalani tindakan bedah minor. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian, dukungan, dan kepedulian terhadap masyarakat yang mengikuti program bakti kesehatan. Dari Kabid Dokkes Polda Papua, Kombes Pol Dr. Bambang Pitoyo Nugroho, menyampaikan bahwa kegiatan bakti kesehatan ini merupakan wujud nyata pengabdian Polri dan Bhayangkari kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dijangkau, serta memberikan manfaat langsung bagi warga. Lebih lanjut, pihaknya menyampaikan salam dan doa dari Polda Papua serta Bhayangkari daerah Papua kepada seluruh peserta kegiatan agar pelayanan kesehatan yang diberikan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Selain sebagai bentuk pelayanan kesehatan, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menumbuhkan semangat kebersamaan, kepedulian sosial, dan memperkuat hubungan harmonis antara institusi Polri dengan masyarakat Papua. Melalui momentum peringatan HUT Bhayangkara ke-80 dan tentunya dari Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari yang ke-74, Polda Papua berkomitmen untuk terus menghadirkan berbagai program sosial dan kemanusiaan yang berdampak positif bagi masyarakat, sejalan dengan semangat Polri yang presisi, humanis, dan semakin dekat dengan rakyat.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih kami sudah mengikuti live siaran pesta bola yang mana mempertemukan timnas Belanda dan juga Jepang yang berakhir full time dengan skor 2-2. Ya, terima kasih untuk pendengar dimanapun berada yang sudah mengikuti siaran bola bersama RRI.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini selama sekali tong tak ketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.
2: Sebel.
3: Kenapa?
2: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
3: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
2: Apa?
3: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
2: Kok lah?
3: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

0: Iya tuh, si paling dateng. Soye banget gak sih?
1: Iya ih, mentang-mentang juara kelas sama menang olimpiade. Semua orang jadi idolain dia banget sekarang. Padahal mah biasa aja kali.
2: Woi, lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget dari mukanya.
0: Itu tuh, si paling. Cuma juara kelas sama menang olimpiade doang. Kayaknya semua orang bisa deh.
2: Kalau semua orang bisa, kok kamu enggak? Kamu juga bisa dong kayak dia. Jadi juara kelas, menang olimpiade. Bahkan jadi kebanggaan satu sekolah. Mona, Dewi, kalian tuh jangan pernah iri sama keberhasilan orang lain. Nanti yang ada, hati kalian jadi kotor terus. Emang kalian mau kayak gitu?
1: Hah? Iri? Nanti deh kita buktiin. Kita bisa kok jadi lebih baik dari dia.
2: Ya udah. Bagus deh kalau gitu. Daripada kalian sibuk ngawasin setiap gerak-gerik dia, mending kalian tuh nyibukin diri dengan belajar. Biar kalian tuh jauh lebih baik dari dia. Semangat ya!
3: Sibukkanlah diri kita dengan perbaikan. Karena sejatinya, rejeki tidak akan pernah tertukar.

0: Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar.

Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
5: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggung bencana.
6: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.
8: RRI Digital, Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Terus mengudara untuk Indonesia.
10: Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
9: Indonesia menyapa pagi.
11: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Saya Rudi Sen bersama Anda pagi hari ini dalam Indonesia menyapa pagi, dan kami akan hadirkan rangkaian informasi kemudian juga tema-tema perbincangan kami yang akan kami hadirkan sepanjang pagi hari ini. Termasuk sesi pertama yang nanti akan kami hadirkan adalah Warta Nusantara Pagi bersama dengan beberapa reporter kami di berbagai wilayah di tanah air berikut ini.
9: Warta Nusantara.
11: PDAM Jayapura bersama dengan komunitas lingkungan melakukan penanaman pohon di kawasan kota Jayapura untuk menjaga kelangsungan sumber air bersih. Adi Irfan dari RRI Jayapura melaporkan.
12: Perusahaan air minum Jayapura Robong Holo Naluwani bersama sejumlah komunitas lingkungan melaksanakan aksi sosial penanaman pohon di kawasan aliran sungai Kambolker, Rumnas 3, Kota Jayapura Jumat kemarin. Kegiatan tersebut digelar sebagai bagian dari peringatan HUT ke-34 perusahaan sekaligus upaya menjaga kelestarian sumber daya air yang menjadi penopang pelayanan kepada masyarakat. Direktur Utama PT Air Minum Jayapura Robong Holo Naluwani, Enti Sutisna, mengatakan kegiatan ini melibatkan para tukang ledeng serta komunitas remaja pencinta lingkungan yang ada di Kota Jayapura. Selain melakukan penanaman pohon, rombongan juga meninjau kondisi terkini intake atau sumber air yang berada di kawasan Pegunungan Siklop.
13: Ada dua kegiatan yang hari ini kita lakukan. Yang pertama itu adalah penanaman pohon. Kemudian yang kedua, kita juga ingin melihat ya tentang kondisi terakhir daripada kita punya intik ataupun sumber air, untuk sekaligus nanti kita akan melakukan rehabilitasi terhadap kondisi terakhir yang ada di sini. Pertama, program kami kebetulan dalam rangka HUT ini adalah kita akan bersinergi dengan beberapa komunitas pencinta lingkungan yang ada di Kota Jayapura untuk menggelorakan bulan menanam. Ya. Nah, hari ini dalam momen HUT ke-34 PT Air Minum Jayapura, momentum ini kita akan jadikan sebagai waktu yang tepat untuk kita berkolaborasi dengan pecinta lingkungan yang ada di kota dan Kabupaten Jayapura untuk kita memastikan bahwa sumber air yang kita miliki ini, yang ada 23 sumber air di kota dan kabupaten, itu bisa terjaga kualitas pelayanan.
12: Entis menuturkan saat ini terdapat 23 sumber air yang menjadi penopang pelayanan air bersih di wilayah kota dan Kabupaten Jayapura. Karena itu, diperlukan upaya bersama untuk menjaga kualitas air dan keberlanjutan sumber air melalui gerakan penanaman pohon serta pelindungan kawasan resapan.
13: Kita tahu bahwa ketergantungan daya dukung lingkungan ini, terutama di sekitar pegunungan Siklop, ini dipengaruhi juga oleh pepohonan. Kita bayangkan kalau seandainya di area Siklop ini, terutama di Kamulger ini, tidak ada pepohonan, kemungkinan besar longsoran tanah yang berada di sekitar ini akan menyebabkan timbunan. Ini kita sudah bisa melihat juga dampak daripada tanaman yang tidak berada di catchment area, ini menyebabkan material cepat masuk ke area sumber air. Nah, dengan harapan hari ini Tukang Ledeng Jayapura melakukan penanaman, ini akan menjadi komitmen kami untuk selalu merawat pegunungan Siklop dan juga memastikan bahwa daya dukungan lingkungan ini tetap terjaga.
12: Entis menegaskan bahwa kegiatan penanaman pohon yang dilakukan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi merupakan awal dari program berkelanjutan bersama generasi muda. Perusahaan akan melakukan pembinaan kepada mahasiswa dan komunitas lingkungan agar berperan aktif dalam menjaga kawasan pegunungan Siklop. Ade Irfan melaporkan.
11: Pihak kepolisian Bovendigul menghentikan aktivitas tambang ilegal dan penyaluran logistik ke wilayah tambang KW. Dari RRI Bovendigul, Johannes De Goden melaporkan.
14: Pasca insiden pembunuhan di tambang KW dan berlanjut pembakaran bangunan sekolah, barak medis, dan rumah warga di Manggelum, merupakan runut kejadian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kejadian di tambang ilegal KW. Dengan demikian, kelompok kriminal bersenjata pun mereka hadir dan melakukan penyerangan di wilayah Manggelum. Atas kondisi ini, Kapolres Bovendigul tegaskan, mulai saat ini seluruh aktivitas penambangan yang di wilayah Bovendigul serta penyaluran logistik ke wilayah KW tidak diizinkan pihak kepolisian. Hal itu ditegaskan Kapolres Bovendigul, AKBP Wisnu Perdana Putra.
15: Saya kembali mengulangi, tidak ada aktivitas penambangan, baik di wilayah Kabupaten Bovendigul maupun penyaluran bahan-bahan makanan dengan bahan bakar untuk kegiatan penambangan di Kampung KW atau KW dan sekitarnya. Sekali lagi, ini penegasan kami. Kami mohon rekan-rekan media bisa dijadikan tajuk berita utama, lalu disosialisasikan kepada masyarakat, dan ini akan betul-betul kami terapkan.
14: Kapolres juga menekankan, kepolisian Bovendigul tidak bisa diintervensi siapapun terkait dengan masalah tambang ini yang sudah banyak menelan korban dan kejadian yang terjadi. Karena itu siapapun yang berupaya melakukan kegiatan tambang dan menyuplai logistik ke wilayah KW akan berhadapan dengan hukum. Mendukung langkah aparat keamanan untuk menutup aktivitas pengiriman logistik serta kegiatan penambangan yang ada di wilayah Bovendigul, pemerintah Bovendigul sangat mendukung penuh langkah ini. Hal ini seperti yang disampaikan Wakil Bupati Bovendigul Marlinus.
16: Kami pemerintah sangat mendukung pernyataan Pak Danding bahwa untuk tertibnya masyarakat kita juga harus menutup kegiatan tambang ilegal. Kemudian masyarakat Aiboak maupun Nusantara tidak diizinkan lagi untuk melakukan penambangan ilegal di sana.
14: Polres Bovendigul dan Dim 1711 bersama pemerintah pastikan situasi keamanan di wilayah Manggelum saat ini telah aman. Masyarakat diminta bersama-sama jaga keamanan di wilayahnya masing-masing. Apabila ada masyarakat yang patut dicurigai ataupun orang asing yang masuk ke wilayah, dapat segera menghubungi pihak keamanan guna ditindak lebih lanjut untuk kenyamanan masyarakat Kabupaten Bovendigul. Johannes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kontingen mulai berdatangan, panitia matangkan agenda Pespara Rawi Nasional ke-14. Dari RRI Manokwari, Ria Tatontos melaporkan.
17: Kontingen peserta Pespara Rawi Nasional ke-14 tahun 2026 mulai berdatangan di Kabupaten Manokwari menjelang pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Tingkat Nasional yang akan berlangsung pada 18 sampai 28 Juni 2026. Panitia pun terus mematangkan berbagai agenda dan kesiapan teknis guna menyukseskan perhelatan tersebut. Sekretaris Umum Panitia Pespara Rawi Nasional ke-14, Lukas Leatemia, mengatakan kontingen pertama yang tiba di Manokwari berasal dari Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, sebanyak 59 peserta telah tiba dan disambut oleh panitia.
18: Kontingen pertama yang tiba adalah dari Provinsi Papua Barat, Kabupaten Kaimana, dengan jumlah 69 orang. Tiba pertama di Manokwari dan sudah dijemput oleh panitia dari seksi-seksi terkait, berjalan dengan baik dan lancar. Harapan kami kegiatan Pesparawi ini kita sama-sama menjaga ketertiban, keamanan, supaya event ini dapat membawa nama harum Kabupaten Manokwari juga Provinsi Papua Barat sebagai kota Injil di Tanah Papua, bahkan di Indonesia.
17: Sementara itu, Ketua Seksi Pameran dan Karnaval Pesparawi Nasional ke-14, Immanuel Pengaribuan, mengatakan, panitia juga mempersiapkan layanan wisata bagi peserta dan tamu yang datang ke Manokwari. Untuk itu, panitia telah berkoordinasi dengan pelaku usaha perjalanan wisata dan Himpunan Pramuwisata Indonesia guna menyiapkan berbagai paket wisata yang dapat dinikmati selama kegiatan berlangsung.
19: Secara teknis, tadi kami sudah membicarakan itinerary agar mereka mempersiapkan, kemudian dari sisi digitalisasinya juga nanti kita akan buatkan rute-rute perjalanannya yang bisa diakses secara digital lewat barcode ya, lewat HP Android bisa diakses. Kemudian kita juga sudah melakukan pembekalan kepada penghubung LO yang nanti mendampingi provinsi peserta Pesparawi terkait dengan objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Manokwari. Itu bisa disampaikan oleh penghubung kepada tamu-tamu kita peserta Pesparawi. Ya, tempat wisata kita sudah menyampaikan kepada masyarakat seperti di Mancinam untuk siap sedia juga menerima kunjungan daripada tamu-tamu. Kemudian di Bakaro juga seperti itu, pemanggilan ikan seputaran Amban, Pantai Amban itu, para pelaku usaha wisata di sana juga bisa, siapa tahu tamu-tamu kita akan eksplor pantai-pantainya, baik surfing ataupun pedal, itu sudah disiapkan.
17: Sejumlah destinasi yang dipromosikan antara lain Pantai Pasir Putih, Pulau Mansinam, Gunung Meja, kawasan wisata Bakaro dengan atraksi pemanggilan ikan, hingga Pantai Amban yang menawarkan aktivitas seperti selancar, menyelam, dan wisata bahari lainnya. Panitia berharap kehadiran ribuan peserta Pesparawi tidak hanya menyukseskan kegiatan keagamaan, tetapi juga mendorong promosi pariwisata dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Manokwari. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
20: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
21: Nusantara.
22: Usulan hilirisasi sagu di Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku untuk menjadi program strategis nasional atau PSN mendapat respon positif dari pemerintah pusat, bahkan daerah dinilai paling layak dibandingkan dua wilayah lain yang mengajukan usulan serupa. Dari RRI Stasiun Produksi Bula, Hasrul Adi melaporkan.
23: Pemerintah Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku mendorong program hilirisasi sagu sebagai proyek strategis nasional mulai menunjukkan perkembangan positif. Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri mengatakan, hasil pembahasan bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, menunjukkan bahwa Seram Bagian Timur menjadi daerah yang paling layak untuk didorong sebagai lokasi proyek strategis nasional hilirisasi sagu dibandingkan dengan dua daerah lainnya yang juga mengajukan usulan serupa. Dua daerah tersebut, yakni Kabupaten Nias dan Kabupaten Lingga di Sumatera. Hal tersebut disampaikan Bupati Seram Bagian Timur saat menghadiri kegiatan BIMTEK bagi pengguna dan penyedia barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan di Kota Bula kemarin.
0: Di kesempatan terakhir dengan Bappenas dalam FGB secara online, itu Bappenas mengatakan bahwa dari tiga daerah yang mengusulkan PSN, usulan daerah terkait hilirisasi sagu, yaitu Nias, Lingga, dua ini di Sumatera, dan SPD, yang dianggap paling layak untuk didorong menjadi PSN adalah Seram Bagian Timur.
23: Fahri mengaku pada awalnya mengira program hilirisasi sagu merupakan isu yang erat kaitannya dengan Kementerian Pertanian. Namun dalam berbagai pembahasan dengan pemerintah pusat, ia justru mengetahui bahwa gagasan hilirisasi sagu pertama kali dicetuskan oleh Kementerian Perindustrian. Menurut dia, sejak awal Kementerian Perindustrian hanya mempertimbangkan Kabupaten Nias dan Lingga sebagai daerah pengembangan hilirisasi sagu. Namun kedua daerah tersebut dinilai belum memiliki kapasitas bahan baku yang memadai, sehingga usulannya belum menjadi prioritas pemerintah pusat. Meski demikian, Fahri bersyukur karena inisiatif pengusulan telah dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga proses penguatan dokumen dan pemenuhan berbagai persyaratan dapat terus dilanjutkan.
0: Saya dulu berpikir hilirisasi sagu ini tema yang relate sekali dengan Kementerian Pertanian, karena di sanalah saya pertama kali bicara tentang hilirisasi sagu. Ternyata dalam obrolan kita di pemerintah pusat, justru kita mendapatkan yang mencetuskan ide hilirisasi sagu itu adalah Kementerian Perindustrian.
23: Ia menilai sinyal positif terhadap pengembangan hilirisasi sagu di Kabupaten Seram Bagian Timur semakin terlihat setelah sejumlah kementerian mulai membuka skema dan alokasi khusus yang secara spesifik mendukung program tersebut. Di Kementerian Pertanian, lanjut Fahri, terdapat satu menu khusus terkait hilirisasi sagu yang akan memperoleh dukungan dana alokasi khusus. Secara nasional hanya 29 daerah dan lebih dari 500 kabupaten, kota, dan provinsi yang mendapatkan alokasi program tersebut, dan Kabupaten Seram Bagian Timur menjadi salah satunya. Sementara itu di Kementerian Perindustrian terdapat program bantuan pengembangan sentra industri kecil khusus hilirisasi sagu yang hanya diberikan kepada tiga daerah, yakni Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Nias, dan Kabupaten Lingga. Tak hanya itu, pemerintah pusat juga membuka peluang dukungan pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung pengembangan kawasan sagu.
0: Tanda-tanda baiknya sudah kelihatan dengan dibukanya menu dana alokasi khusus di paling tidak tiga kementerian. Jadi tiga kementerian ini sudah membuka menu dana alokasi khusus untuk Kabupaten Seram Bagian Timur. Temanya adalah hilirisasi sagu. Di Kementerian Pertanian ada satu menu khusus terkait dengan hilirisasi sagu, dan SPT akan dapat dana alokasi khusus. Angkanya belum tuntas, masih dibahas. Tapi secara nasional, dari lebih dari 500 daerah, kabupaten dan provinsi, hanya 29 daerah yang mendapatkan dana itu dari Kementerian Pertanian, dan salah satunya adalah SDG.
23: Meski nilai anggaran yang akan diterima masih dalam tahap pembahasan, Fahri memperkirakan total dukungan yang berpotensi diperoleh Seram Bagian Timur cukup signifikan. Fahri menegaskan bahwa peluang tersebut harus disambut dengan kerja serius seluruh organisasi perangkat daerah. Ia meminta setiap organisasi perangkat daerah memikirkan kontribusi yang dapat diberikan untuk mendukung keberhasilan Seram Bagian Timur sebagai lokasi proyek strategis nasional hilirisasi sagu. Dari Bula Seram Bagian Timur, Maluku, Hasrul Adi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Dinas Koperasi dan UKM Makassar mengintensifkan pembinaan koperasi menuju koperasi sehat. Dari RRI Makassar, Kiswanti Ruslia melaporkan.
1: Dinas Koperasi dan UKM Makassar mengintensifkan program penilaian koperasi sehat guna memastikan koperasi yang beroperasi mampu menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan memberikan manfaat bagi anggotanya. Pejabat fungsional bidang kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Fahrul, mengatakan program pembinaan koperasi sehat telah menjadi salah satu agenda rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM. Kegiatan tersebut mencakup pendampingan, evaluasi kelembagaan, hingga penilaian terhadap kinerja koperasi. Dikatakan penilaian koperasi sehat menjadi instrumen penting untuk mengukur sejauh mana koperasi menjalankan aspek kelembagaan, usaha, serta pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Terkait dengan koperasi sehat. Memang ada beberapa program-program yang sudah kita tuangkan untuk koperasi terkait dengan pembinaan koperasi, penguatan tata kelola pembangunan koperasi, terus terkait dengan penilaian kesehatan koperasi pun kita lakukan setiap tahunnya. Memang sudah ada program-program dan sub-kegiatan yang sudah kita tuangkan untuk koperasi di Kota Makassar.
3: Total koperasi Pak di Makassar?
2: Total koperasi yang aktif itu 621, yang tidak aktif itu 847. Jadi sekitar 1421 ya, kalau didatakan.
1: Adapun data Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar mencatat, saat ini terdapat 621 koperasi yang masih aktif menjalankan kegiatan usaha dan kelembagaan. Sementara itu, sebanyak 847 koperasi tercatat tidak aktif. Secara keseluruhan, jumlah koperasi yang terdaftar di Kota Makassar mencapai 1421 unit.
22: Sekda Goa mengatakan bahwa Ikatan Dokter Anak Indonesia memperkuat sinergi tekan stunting dan tingkatkan kesehatan anak. Emmy Bafadal dari RRI Makassar melaporkan.
4: Sekretaris Daerah Kabupaten Goa Adi Asis berharap keberadaan Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Cabang Sulawesi Selatan dapat terus memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan anak, termasuk memperkuat kapasitas tenaga medis serta mengambil peran bersama pemerintah daerah dalam upaya menurunkan angka stunting. Hal ini disampaikan saat membuka seminar dalam rangka hari ulang tahun HUT IDAI ke-72 yang mengangkat tema optimalisasi perkembangan otak dan tata laksana penyakit infeksi pada anak di Baruga Tinggi Mai Rumah Jabatan Bupati Goa Sabtu kemarin. Sekretaris Daerah Goa menekankan pentingnya perhatian khusus pada 1000 hari pertama kehidupan HPK anak sebagai periode emas perkembangan otak. Dukungan nutrisi yang kuat, stimulasi tepat, serta perlindungan dari infeksi akan menentukan produktivitas anak di masa depan.
21: Oleh karena itu, investasi terbaik yang dapat kita lakukan hari ini adalah memastikan setiap anak memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Di sisi lain, penyakit infeksi masih menjadi salah satu tantangan utama dalam kesehatan anak. Berbagai penyakit infeksi dapat mengganggu pertumbuhan, perkembangan, bahkan berkontribusi terhadap terjadinya stunting apabila tidak ditangani secara tepat dan komprehensif. Karena itu, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam tata laksana penyakit infeksi menjadi hal yang sangat penting.
4: Lanjut Adi Asis, saat ini pemerintah Kabupaten Goa terus berkomitmen meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak melalui berbagai program dan inovasi pelayanan kesehatan. Berbagai indikator kesehatan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Dikatakan sejumlah keberhasilan pemerintah Kabupaten Goa dalam sektor kesehatan anak yang berhasil melampaui target nasional berkat kerja keras lintas sektor. Emmy Bafadal, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
22: Dan informasi tadi sekaligus menutup Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI. Siang hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.
24: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
25: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
24: Bukan gitu, sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
25: Ih, lebay kali, mana mungkin?
24: Nah, itulah kau kan gak tahu, dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh? Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
25: Oh gitu, baru tahu aku.
26: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Rupiah Indonesia atau biasa disingkat rupiah atau RP adalah merupakan mata uang resmi yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Lalu, bagaimanakah sejarah perjalanan mata uang Indonesia? Nama rupiah berasal dari kata India, yakni rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta yaitu rupiakap yang memiliki arti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia. Hal ini dikarenakan pengaruh budaya India yang sangat kuat. Pada masa jayanya, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara selama ratusan tahun dan telah terasimilasi ke dalam budaya Indonesia. Dahulu, berbagai macam alat tukar digunakan untuk bertransaksi, seperti koin, emas, dan perak. Lalu di abad ke-13, kerajaan Majapahit menerima kedatangan perdagangan Cina dan menjadikan koin tembaga sebagai alat tukar di masa itu. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membuat mata uang sendiri. Berawal di tahun 1946, diawali dengan terbitnya mata uang pertama oleh pemerintah dengan nama Oeang Republik Indonesia atau ORI dan pertama kali diedarkan pada 30 Oktober 1946. Meskipun bila dilihat dari lembaran ORI pertama tertulis emisi bertanggal 17 Oktober 1945, hal tersebut menunjukkan banyaknya kendala dalam proses pembuatan, pencetakan, dan peredaran ORI. Sempat mengalami kesulitan peredaran mata uang ORI ke seluruh daerah, pemerintah akhirnya menyetujui adanya ORIDA yang hanya berlaku sampai 1 Januari 1950 dan dilanjutkan dengan penerbitan Uang Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa beredar uang RIS juga tidak berlangsung lama, yaitu 17 Agustus 1950 ketika NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran sampai saat ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Istilah playing victim. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah playing victim. Yaps, istilah ini sudah sering banget kita dengar di kalangan anak muda. Playing victim tidak jauh beda dengan victim mentality, yaitu perilaku seseorang yang merasa dirinya sebagai korban. Tetapi ia juga dengan sengaja melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Tujuannya untuk membela diri, agar tidak disalahkan dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Playing victim biasanya dikatakan sebagai perilaku manipulatif untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain agar bias memperoleh apa yang dia inginkan. Perilaku bias ini tertanam pada diri seseorang sebagai akibat adanya trauma, dikhianati, tidak memiliki coping mechanism. Berikut tanda-tanda seseorang yang playing victim.
1: 1.
0: Menyalahkan orang lain atas situasi buruk yang dialami.
1: 2.
0: Percaya bahwa dunia tidak berpihak pada dirinya.
1: 3.
0: Melihat suatu hal yang berhubungan dengan dirinya sebagai bentuk penghinaan.
1: 4.
0: Merasa dirinya harus dilakukan dengan istimewa atas pengalaman yang terjadi di masa lalu.
1: 5.
0: Tidak memiliki solusi tapi hanya fokus pada masalah.
1: 6.
0: Tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
1: 7.
0: Memiliki dendam terhadap orang lain yang sukses dan masih banyak lagi hal negatif lainnya. Memiliki perilaku atau sikap playing victim bukanlah sesuatu yang baik. Namun bagi siapapun yang merasa memiliki sikap tersebut, bukan berarti ia adalah orang yang buruk. Asalkan ada keinginan untuk mengubah diri sendiri agar menjadi lebih baik.

Sekring berasal dari bahasa Belanda, yaitu sekring. Sekring adalah suatu alat yang digunakan sebagai pengamanan dalam suatu rangkaian listrik apabila terjadi kelebihan muatan listrik atau suatu hubungan arus pendek. Sekring memiliki fungsi sebagai pengamanan. Sekring dapat mencegah terjadinya kebakaran atau hal semacamnya. Ketika hubungan arus pendek terjadi, komponen listrik juga mencegah terjadinya korsleting atau terputusnya arus listrik. Sekring mempunyai dua fungsi utama yang harus kita ketahui. Yang pertama, sebagai pengamanan peralatan dan rangkaian listrik. Yang kedua, sebagai pencegah terjadinya korsleting ketika hubungan arus pendek terjadi.

0: Yosep. Ocep. Yosep.
1: Yo, sabar.
2: Ih, Roy, cari Yosep kah? Ada apa?
3: Iyo, matua. Yosep dia ada di mana, eh? Sama ajak di duduk-duduk di jembatan situ.
2: Yosep dia ada pergi kerja. Aduh, Roy. Kamu stop sudah dengan kamu kegiatan duduk-duduk itu. Mending Roy kau lagi pi kerja sudah. Biar bantu-bantu mama dan bapak pu ekonomi juga, toh. Kasian. Mama dan bapak sudah tua. Cari berkat, biar bisa beli seng untuk tutup kamu rumah yang bocor-bocor tuh.
3: Aduh, matua. Malas ya. Begini-begini juga bisa hidup, mo.
2: Iya, benar. Tapi, apakah ini hidup yang kau inginkan? Kau sudah merasa kau hidup sejahtera? Kau tidak mau kah lihat mama dan bapak sejahtera di hari tua?
3: Mau, matua. Saya juga ingin mama dan bapak senang, bisa istirahat di hari tua, tidak perlu bekerja lagi. Saya juga kadang kasihan kalau hujan lihat mama dan adik-adik bapak dong tidur di atap yang bocor-bocor, matua.
2: Nah, itu baru benar. Jadi Roy, mulai sekarang Roy pergi cari-cari kerja sudah. Mama dan bapak sukuliahkan Roy sampai sarjana toh. Jadi sekarang giliran Roy untuk balas budi. Kasenang mama dan bapak. Kerja, biar tong tidak hidup dalam kemiskinan terus. Jangan pernah bergantung pada orang lain. Bekerjalah selagi masih banyak tenaga agar bisa menikmati hasilnya suatu hari nanti.
4: Halo RRI, selamat pagi.
5: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
6: Dalam pelayanan kami Perundah Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
5: di Warari juga menjadi korban.
6: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
7: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

0: Pak, Bapak.
1: Aduh, mai tua sih. Tidak bisa panggil yang lembut kah? Ada apa, Ma?
0: Pak, semua barang di pasar naik harga. Termasuk perlengkapan sekolah Anis. Seragam mahal, sepatu apalagi. Uang yang Bapak kasih tidak cukup untuk belanja semua buat Anis. Aduh, bagaimana ini? Mama pusing, pusing, Pak.
1: Sudah tidak ada jalan lain nih. Terpaksa, saya harus minta pinjaman online.
2: 2 hours later.
0: Bapak, Pak. Duh, besok Anis sudah masuk sekolah. Bagaimana ini, Pak?
1: Ma, ini uang buat semua perlengkapan sekolah Anis. Pokoknya Mama atur saja.
0: Makasih, Pak. Tapi cepat sekali Bapak bawa uang banyak begini. Uang dari mana ini, Pak?
1: Dari pinjol lah.
0: Maksud Bapak, pinjaman online?
1: Iya, Ma. Memangnya kenapa?
0: Pinjol itu bahaya, Pak. Tuh, Bu Mira, tetangga sebelah gang itu. Gara-gara pinjol, sekarang Bu Mira sakit-sakitan karena teror pinjol, Pak. Mama tidak mau seperti itu. Mama tidak mau.
1: Makanya, Ma, check and recheck itu penting, Ma. Sebelum meminjam uang, biar aman dari teror pinjol.
0: Caranya, Pak?
1: Caranya, Ma, siapa saja bisa akses laman OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp OJK di nomor 08-1157-15-7157 atau melalui laman email @ojk.go.id atau melalui kontak resmi OJK di nomor 157. Untuk mengecek status legal atau ilegal pinjol dengan berbagai model aplikasi pinjaman uang yang marak di media sosial. Urusan pinjaman uang pasti lancar dan aman kalau pinjol legal, Ma.
0: Kalau begitu, Mama ke pasar sekarang ya, Pak. Ih, makasih, Papa.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Halo RRI, selamat pagi.
5: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
6: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
5: di Warari juga menjadi korban.
6: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
7: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya di edisi 15 Juni 2026. Pendengar, kita berada di 59 menit tepat di jam 8, dan nantinya di jam 9 kami menyatukan siaran bersama Pro3 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.
2: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi

0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudi Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu